Selamat pagi, selamat baisukan pendengar dan sanak pro-4 untuk Anda yang masih terus bersama kami hingga saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar melalui frekuensi

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, lauk adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Lauk bukan sekedar penutup kepala. Lauk menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, lauk mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan lauk sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Lauk Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua.

Ujar orang Banjar, kapuhunan. Istilah kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan, tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain, tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.

kada pacang lagi. Ini kalau orang Jawa bilang kapok ini ya kan. Jarak dan ya enggak bakalan lagi lah seperti itu. Sesuatu yang sudah menjadikan seseorang untuk bersikap antipati, seolah tidak akan pernah melakukan lagi ya. Tapi semoga pagi hari ini lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menjadi semangat tersendiri untuk Dasana Perempat, khususnya yang sudah memulai segala aktivitasnya di hari ini. Semoga lancar, tempat kerja yang nyaman, lingkungan kerja yang menyenangkan, termasuk juga suasana perjalanan Dasana Perempat yang saat ini barangkali masih menuju ke tempat aktivitas juga lancar. Kalaupun harus ada kemacetan, semoga tidak lama ya. Tapi mungkin ada beberapa kawasan di Kalimantan Selatan yang kebetulan Dasana Perempat lintasi, ini masih ada aroma-aroma menyengat akibat asap ya, atau mungkin jarak pandang yang sedikit terbatas karena masih adanya kabut asap dan lain sebagainya. Mudah-mudahan selamat sampai di tempat tujuan Anda pendengar, dan aktivitas hari ini apapun yang Anda kerjakan bisa terlaksana dengan baik. Kada pacang lagi kita tinggalkan untuk satu informasi kami hadirkan pendengar ya, melengkapi lagu-lagu yang kami hadirkan di suasana pagi hari ini mengenai perusahaan air minum Banjarmasih yang kembali melakukan distribusi air tawar layak konsumsi kepada pelanggan di Kota Banjarmasin. Ini dilakukan di tengah kondisi darurat air baku akibat musim kemarau ya. Jadi untuk pendistribusian air layak konsumsi ini kembali dilakukan pada tanggal 28 September 2026, sebelumnya Pam Banjarmasih juga sudah menyalurkan air tapi non layak konsumsi. Nah, kali ini adalah air tawar yang layak konsumsi. Sebagaimana disampaikan oleh Zulwadi selaku Direktur Utama Pam Banjarmasih bahwa keputusan yang diambil setelah melakukan evaluasi bersama Wali Kota Banjarmasih. Jadi untuk distribusi air ini dilakukan dalam kondisi Pam Banjarmasih yang masih kekurangan air baku sekitar 33% ya. Baik, kita tinggalkan informasi ini untuk nanti kita lanjutkan kembali, tetap bersama kami di

0: sih, tinggal sedikit lagi, mana ngulunah?
1: Eh, Mat, coba ikan melihat di langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
0: Ah, kenapa kan juga, kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, mari kamu nih, sudah saja kuning, masih aja di situ.
0: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sehari.
1: Nah, ya lo, apa ajarku tadi?
2: Andak papa datang ikah ke situ, sekalian mama bawakan sapu, nah.
0: Gih, jangan mah, jangan. Bulik, ulun bulik, nah.
1: Tadi hujannya rapa, Pak. Langit kuning aja, belum abang lagi.
2: Nah, itulah pepadah Urang Bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.
3: Di setiap aliran sungai, hamparan rawa, dan luasnya danau di Kalimantan Selatan, tersimpan sebuah warisan leluhur yang tidak lekang oleh waktu. Orang Banjar mengenalnya sebagai Mak Iwak. Mak Iwak bukan sekedar menangkap ikan. Ia adalah cerminan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Sebuah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mengajarkan kesabaran, kebersamaan, dan rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam budaya Mak Iwak, alam bukan untuk dieksploitasi, melainkan dijaga. Menangkap ikan dilakukan dengan bijaksana, menghormati musim, menjaga kelestarian habitat, agar sungai tetap memberikan kehidupan bagi anak cucu. Mari lestarikan Mak Iwak, bukan hanya sebagai mata pencarian, tetapi juga sebagai identitas budaya Banjar yang syarat nilai, kearifan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Mak Iwak merawat alam, menjaga warisan, menghidupkan kebersamaan.

Coba bayangkan 50 tahun atau 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita menemukan sebuah kotak peninggalan dari masa kita hidup hari ini. Mereka membukanya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap bisa menemukan cerita indah, foto kenangan, atau barang berharga yang menceritakan tentang siapa kakek nenek mereka. Namun bayangkan kekecewaan itu di wajah mereka saat kotak itu dibuka, dan isinya hanyalah tumpukan botol plastik, kantong kresek, dan sedotan bekas yang kita buang hari ini. Sesuatu yang kita gunakan dengan manja hanya untuk waktu 5 menit, justru akan menetap di bumi, mengotori tanah, dan menimbun masa depan mereka hingga ratusan tahun ke depan. Pikirkan lagi, apakah tumpukan sampah ini yang ingin kita wariskan sebagai bukti bahwa kita pernah ada di dunia? Jangan biarkan masa depan mereka tenggelam dalam sisa kenyamanan instan kita. Mari lebih bijak dari sekarang, kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai membawa botol minum dan kantong belanja sendiri. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk mereka. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.

masih dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, pendengar, jumlah titik panas atau hotspot di Kalimantan Selatan menunjukkan adanya penurunan dalam beberapa hari terakhir ya. Ini juga seiring dengan adanya hujan yang turun di sejumlah wilayah dan juga pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Sementara berdasarkan data titik panas dari BMKG di Kalimantan Selatan untuk periode 20 hingga 27 September 2026, jumlah titik panas sempat mencapai 1.492 titik pada 22 September. Angka ini kemudian turun menjadi 768 titik pada 23 September, turun lagi 458 titik pada 24 September, dan 235 titik pada 25 September 2026, hingga kemudian tersisa 414 titik pada 27 September 2026. Sementara disampaikan oleh Kasubdit Kesiapsiagaan BPBD Kalimantan Selatan, Aryansah, bahwa penurunan titik panas ini, pendengar, terjadi setelah pelaksanaan

0: itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah, gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.

Mbak Isukan, Habar Pro 4 bersama Eli, menjelang pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke-52. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mulai mematangkan berbagai persiapan supaya pelaksanaan kegiatan keagamaan Nang itu kawa berjalan dengan baik. Koordinasi persiapan dilakukan lawan panitia Nang tahun ini menetapkan Kecamatan Daha Barat sebagai tuan rumah. Mewakili Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Safrudin Nur, Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, Haji Suryani, didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Muhammad Faisal Wajua Camat Daha Barat, menerima audiensi dari Panitia MTQ ke-52 di ruang kerja Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan. MTQ ke-52 Nang itu direncana akan berlangsung pada 25 hingga 28 Oktober 2026 di Kecamatan Daha Barat. Wajua rencananya diumpati oleh peserta dari 11 kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Maka kesiapan tuan rumah Wajua koordinasi antar pihak menjadi bagian penting Nang perlu dimatangkan sebelum pelaksanaan. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat baisukan pendengar dan sanak perempat. Terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM.

0: di 105,9 MHz dan Anda juga bisa mendengarkan siaran proper di aplikasi RRI Digital di streaming ya. Kemudian untuk obrolan kita pada program Pandir Pak Isukan hari ini bersama Papri bisa juga Anda saksikan di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Untuk edisi hari ini Rabu 30 September 2026 saya Eli kembali jumpai Anda sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita hari ini sudah bersama dengan salah satu narasumber kita dari anggota Papri Kalimantan Selatan juga. Beliau adalah Haji Sabransah. Mengenai tema pagi hari ini adalah bunyi, nada dan juga melodi. Pendengar dan juga pemirsa, barangkali Anda juga pernah berpikir bahwa ya tentang di mana sebuah lagu bisa terdengar begitu indah dan juga menyentuh hati. Nah, itu ternyata berawal dari sesuatu yang sederhana yang dinamakan bunyi. Ketika bunyi memiliki tinggi rendah yang teratur, itulah nada. Kemudian kita tidak hanya berbicara, tidak hanya membahas tentang bunyi dan nada, tapi sekaligus juga melodi. Di tema kita kesempatan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji Sabransah. Dari sapaannya saja sudah ada nada, ada bunyi, ada melodi. Iya. Baik, apa kabar pagi hari ini? Baik-baik hari ini.
1: Baik.
0: Sehat ya?
1: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah. Aktivitas gimana nih Haji Sabran?
1: Ya, biasalah.
0: Biasalah.
1: Biasa. Mengajar ya, atau memberi khusus.
0: Iya. Dan pagi hari ini satu jam kita privat ya. Kita kuliahnya atau ngajarnya online ya, Haji Sabran ya, mengenai bunyi, nada dan juga melodi. Kami juga sampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa yang nantinya ingin bergabung, ada hal yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait dengan tema kita pagi hari ini, silahkan kita tunggu di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Rompat di 0895-3405-09539 ya, di live chatnya juga bisa kalau Anda yang ingin bergabung. Baik, Haji Sabransah, ini menarik bahwa tema kita mengenai bunyi, nada dan juga melodi. Kadang kita baru mengatakan bunyi yang indah, nada yang indah, melodi yang indah, itu hanya di sebuah lagu. Padahal apakah marah-marah itu juga ada nadanya? Pakai nada kan marah? Bunyinya
1: marah
0: pasti
1: juga,
0: ada.
1: Marah juga bunyi kan?
0: Nah, itu dia. Nadanya berapa oktav itu ya kan? Kalau lagi seneng juga beda lagi ya kan? Melodinya beda tuh. Dan mudah-mudahan pagi hari ini semuanya baik bunyi, nada dan juga melodinya indah ya, Haji Sabransah.
1: Menyatu ya, harmonis jadi.
0: Tapi indah Banjar sama indah Indonesia beda ya.
1: Beda ya. Beda. Indah Banjar itu kada mau.
0: Kada mau. Supaya mau kita bikin indah saja.
1: Iya.
0: Karena kebetulan yang bawain juga indah.
1: Indah.
0: Baik, Haji Sabran, ini apa sebenarnya dimaksud dengan bunyi dalam musik dan bagaimana bunyi bisa menjadi dasar terciptanya sebuah musik? Ya, monggo silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar sekalian, bahwa kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam rangka memberikan mengisi di Pro 4 RRI tentang temanya masalah bunyi, melodi, bunyi, nada dan melodi. Sebelum kita membahas ke lebih lanjut ke
0: satu oktav tadi berarti sampai do lagi ya Pak ya?
1: Iya, satu baru oktav, satu oktav kan ya. Ada melampaui, ada delapan nada, iya. Do ke
0: itu
1: do,
0: baru satu oktav.
1: Satu oktav. Kemudian re ke re lagi satu oktav lagi.
0: Iya.
1: Yang disebut dengan
0: misalkan la sampai la lagi ya satu
1: iya,
0: oktav lagi
1: satu
0: ya.
1: Oktav lagi. Okay. La ke atas maupun la ke bawah. Satu oktav, oktav turun, ya. Satu oktav ke atas. Ya. Nah sekarang untuk menjadi musik nada-nada tadi diaturlah demikian rupa, kemudian situ di, ditambah lagi dengan adanya melo apa adanya tempo ya belah yang durasi tadi menjadi tempo. Kalau tadi kan durasi itu adalah panjang pendek, sedangkan apa volume adalah keras lembut. Nah disitu di kalau di dalam musik itu harus jelas sekali bila antara nada dan untuk menjadikan sebuah lagu itu harus lengkap dengan tadi itu adalah timbre, durasi, pitch dan volume. Sekarang ditambah lagi dengan tempo. Nah, tempo tadi itu dapatnya daripada durasi.
0: Iya.
1: Kecepat apa lama ketukan. Aduh, panjang pendek tadi itu ada yang do ya, ada do pendek, ada do tak. Nah, itu panjang pendek itu.
0: Panjang pendek ya.
1: Ya.
0: Baik. Dan ya, karena memang momen kita pagi hari ini bersama dengan PAPRI mendengar ya, Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia Kalimantan Selatan, Haji Sabransa ini berarti masuk di pemusiknya ya.
1: Iya.
0: Dan satu jam, selama lebih kurang satu jam, kita ada di kelas musik nih ya, kelas musik online. Tadi sudah disampaikan mengenai bunyi, nada, kemudian juga melodi, termasuk juga tinggi rendahnya. Lalu yang menarik ini Haji Sabran mengenai tinggi rendah nada itu apakah juga berpengaruh terhadap karakter dan juga suasana sebuah lagu?
1: Ya, terima kasih. Tentu saja karena sebuah lagu itu tanpa ada tinggi rendah maka nada itu tidak apa musik itu tidak akan terdengar monoton. Misalnya nada itu dibuat dengan nada sol aja atau mi saja atau do saja maka tidak akan menyentuh kepada bentuk sebuah lagu yang baik. Misalnya do mi do re mi mi do. Sedangkan nada tadi adanya sebanyak 7 ya misalnya mi mi fa sol sol fa mi mi fa sol re do si la sol. Nah itu sudah membentuk sebuah melodi
0: gitu ya. Ini ada yang bertanya lagi nih Haji Sabran. Kita ucapkan terima kasih juga untuk Agus Salim. Ya, selamat pagi, salam bahagia. Ini saya harus panggil Pak atau Bang ini ya. Bang Agus Salim di Jalan Mekarsari, Desa Tatah Kalua, Kecamatan Tatah Makmur. Terima kasih kita ucapkan ya untuk partisipasinya. Ya, suara manusia itu ada banyak namanya, tergantung jenisnya. Untuk perempuan, soprano. Suara paling tinggi untuk perempuan ya, mezzo soprano, suara tengah perempuan. Ada alto atau contralto, suara rendah perempuan. Nah, betul seperti itu, Haji Sabran? Nah, ini rupanya satu angkatan ini bisa jadi ya kan. Untuk laki-laki tenor, suara tinggi laki-laki.
1: Tenor.
0: Bariton, suara tengah laki-laki.
1: Bas,
0: suara paling rendah atau berat ya. Ngebas banget suaranya ya kan. Nah, biasanya gitu. Nah, contoh bisa berikan contoh satu-satu suaranya itu seperti apa? Kalau bisa dipraktekkan aja Sabran.
1: Iya.
0: Kalau untuk perempuan dulu nih, mulai dari soprano paling tinggi yang seperti
1: sopran,
0: apa?
1: Sopran kalau kita contohkan kan suara laki-laki beda satu oktav dengan
0: perempuan.
1: Perempuan.
0: Iya.
1: Jadi misalnya do re mi fa sol la si do re mi fa sol la
0: sampai la.
1: Itu sudah cakup suara apa syarat untuk suara menjadi suara sopran ya
0: sopran.
1: Tapi dia bersih suaranya untuk mezzo sopran
0: bentar dulu Haji Sabran
1: ya.
0: Kategori bersih itu yang seperti apa sih?
1: Bersih itu berdalam
0: nggak ada gik-giknya atau gimana sih
1: bersihnya tuh kayak apa yuk ya sila so sampai di situ kepami tidak bisa, nah itu
0: nggak nyampe sudah,
1: nah itu disebut dengan mezzo sopran
0: suara tengah.
1: Nah sekarang
0: alto
1: ini kalau dikatakan rendah itu sama seperti rendahnya suara pria, cuma bedanya rendahnya wanita
0: sangat rendah ya,
1: sangat rendah itu bedanya dengan laki-laki itu kan agak besar,
0: ngebasnya
1: satu oktav
0: ya,
1: di atas
0: perempuan
1: walaupun suaranya perempuan tuh agak besar juga, banyak ya Bu ya,
0: betul,
1: banyak tapi rendah dia jangkauan nadanya dari si sampai kepada do re mi fa sol la si do re mi, kalau bisa biasanya ya, kalau tidak bisa sampai re boleh, kemudian turunnya do si la sol fa mi, kalau ada lagi sampai ke re, tapi kalau enggak sampai ke mi
0: sudah cukup ya,
1: cukup masuk kategori alto.
0: Kayaknya masuknya di alto deh.
1: Iya, kalau
0: lagi marah bisa ke mezzo sopran.
1: Kebanyakan para penyanyi dia tidak mengetahui saya
0: aku ini
1: masuk
0: mana, gitu
1: masuk kategori ya, suara di mana.
0: Hanya modal suara aja nih, iya, Pak. Tapi untuk mengkategorikannya saya ini tergolong di mana, kayaknya harus ada pengetahuan dan
1: betul.
0: Pilihannya tetap bersama kami di program 4 dalam pandangan Pak Isukan. Kita akan jeda sebentar ya, Haji Sabran.
1: Boleh.
0: Nanti kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih untuk Bang Agus Salim yang sudah bersama. Mudah-mudahan berkenan dengan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Tapi nanti kita masih tunggu lagi, ada yang perlu dicontohkan lagi. Kalau tadi kan sudah perempuan, dari sopran, kemudian mezzo sopran hingga alto. Nah untuk laki-lakinya kita tunggu, kita akan jeda dan tetap bersama kami di program 4
2: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar

0: soal perempuan. Tadi kan suara perempuan udah tuh dari sopran, mezzosopran hingga alto. Nah untuk laki-laki kan yang kata pian satu tingkat di atas perempuan ya oktavnya. Silahkan, contohnya seperti apa yang tenor ini? Suara
1: kita,
0: tinggi.
1: Sebelum kita membahas ke suara laki-laki, perlu kita tambahkan sedikit di sini untuk suara perempuan tadi ya. Yang kita jelaskan tadi itu menurut kita itu sudah standar untuk suara sopran dan mezzosopran dan alto ya. Tetapi untuk paduan suara yang sudah profesional itu sudah artinya sudah matang, sudah profesional itu suara sopran tadi itu sebenarnya Bu ya dari C ke C tinggi itu, tapi bagi yang suara yang belum profesional yang amatiran itu masih bisa dikatakan seperti C sampai ke
0: A kecil lagi ya.
1: Nah, belum A, mungkin di bawahnya sampai ke A aja ya. Tapi kalau sudah profesional yang sudah bisa ada lomba sampai ke
0: jam terbang tinggi sudah tinggi,
1: itu harusnya sopran itu harus C ke C tinggi. Misalnya tadi kan do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si sampai do, jadi itu yang ketiga titiknya.
0: Kalau yang ada tadi itu berarti nggak bersih ya,
1: nggak sampai.
0: Oh nggak sampai.
1: Nah, itu kan belum, jadi tidak termasuk ke masuk kategori ke
0: sopran.
1: Sopran, jadi itu mungkin masuk ke mezzo sopran.
0: Mezzo tengah ya.
1: Iya di tengah itu karena mezzo sopran itu turun lagi ke dari C sampai ke, kalau tadi C sampai ke C oktav.
0: Iya satu oktav ya.
1: Nah, kemudian mezzo soprannya itu turun sedikit dua nada ke
0: dua
1: bawah.
0: Ketukan.
1: Misalnya C do re mi fa sol la si do re mi fa sol la atau sol, jadi sampainya itu duduknya pada mezzo sopran. Nah, tapi ke bawahnya tadi do do si la, nah sampai dia ke situ do si la sol misalnya itu termasuk ke mezzo sopran. Sedangkan alto tadi itu batasnya daripada F, nada F do si la sol fa, nah itu sampai di situ, kemudian sampai ke fa tinggi do re mi fa sol la si do re mi fa, nah itu adalah batasan pada wilayah alto. Nah, sekarang kita bahas masalah suara laki-laki tadi ya Bu ya. Nah suara laki-laki itu ada tenor, ada bariton dan ada bass.
0: Bass.
1: Nah, tenor ini diistilahkan kepada suara perempuan itu disebut dengan alto, sopran. Tapi di dalam suara laki-laki itu dinamakan tenor. Nah, tenor ini apa suara laki-laki dengan suara laki-laki dengan suara perempuan ini bedanya satu oktav Bu ya.
0: Iya.
1: Misalnya do kata perempuan, do
0: laki-laki.
1: Do. Harus
0: satu oktav,
1: baru satu sejajar nadanya tuh.
0: Ya.
1: Karena laki-laki kan ada mempunyai ini
0: apa? Jakun.
1: Nah, jakun.
0: Iya.
1: Lagi dua besar, sedangkan wanita tanpa itu dia do biasa, tetapi bagi laki-laki do harus sama dengan do rendah yang itu. Makanya bedanya satu oktav. Nah, sekarang suara,
0: tapi kalau di rumah kok bisa kencengan yang perempuan ya? Padahal kalau laki-laki satu oktav lebih tinggi ya.
1: Perempuan yang beda. Lebih tinggi satu oktav.
0: Iya, kalau di rumah ya kan. Kalau enggak kondisi lagi bernyanyi ya kan.
1: Sekarang
0: keajaiban
1: ya.
0: Ini.
1: Untuk pria, nah pria ini ada suara tenor itu dari C normal itu ke C 2 misalnya do re mi fa sol la si do. Tambah lagi re mi fa sol la si do. Nah itu batasan suara
0: laki-laki.
1: Laki-laki tenor. Nah kalau perempuan itu sopran. Nah sekarang untuk bariton itu
0: besar ini Haji Sabran mengenai peran melodi dalam membuat sebuah lagu. Misalnya kalau itu sebuah lagu mudah diingat dan memiliki ciri khas. Jadi seperti apa perannya?
1: Ya, terima kasih. Sekarang kita sudah membahas tadi, membahas apa?
0: Bunyi dan juga
1: bunyi
0: nada,
1: dan
0: sekarang melodi
1: nada. Ya.
0: Musik khususnya di Banua itu seperti apa?
1: Baik, Papri itu adalah himpunan
0: ternyata senang musik.
1: Senang musik.
0: Iya.
1: Ya, disitulah lalu ditampung lah dalam istilah kita wadah.
0: Iya.
1: Ya, untuk para pemusik ini untuk lebih berkembang, lebih apa gitu, lebih proaktif ya.
0: Lebih terhimpun.
1: Terhimpun itu lalu di bentuklah untuk seperti itu.
0: Iya.
1: Sehingga untuk apa bu, untuk menghubungi antar pemusik-musik lain, seniman lain itu bisa
0: lebih teratur lagi.
1: Teratur.
0: Baik, lalu Pak Haji Sabran, dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita ini bisa lebih peka lagi terhadap bunyi, terhadap nada dan juga melodi?
1: Iya.
0: Nah, ini kan penting ya. Ini taunya semuanya itu pokoknya bunyi aja.
1: Bunyi.
0: Padahal karakternya beda.
1: Iya.
0: Itu ada yang sudah masuk nada, ada yang sudah masuk kategori melodi, ada yang baru bunyi, tapi kita nyebutnya hanya bunyi aja. Nah, supaya kita lebih peka itu seperti apa?
1: Sebenarnya mudah aja ya, bagi para sudah yang apa ada bakat musiknya atau dia seorang pemusik atau seorang seniman, dia tidak sebenarnya tidak terlalu harus mengetahui seperti itu. Dia mainkan yang sudah dimainkan itu musik itu otomatis dia sudah memainkan ketiga keempat unsur itu tadi.
0: Udah masuk semua ya.
1: Udah ya, yang dimainkan dia menyanyi, dia main gitar, main apa? Dia otomatis sudah memainkan ke anunya. Cuma dia tidak peka apakah ini sudah apa terpisah atau belum.
0: Karena keterbatasan tadi.
1: Dia
0: ya.
1: Memainkan lagu. Nah, lagu itu tadi sebenarnya musik itu.
0: Iya.
1: Melodi yang dimainkannya.
0: Walaupun
1: maupun itu.
0: Iya. Baik, ada yang nanya lagi nih Haji Sabran,
1: iya.
0: Dari Nur Azmi Razimah ya. Selamat pagi.
1: Dari mana?
0: Selalu sehat. Mungkin di Banjarmasin ini ya, tapi gabungnya di live chat YouTube ya.
1: Betul.
0: Orang yang bisa menirukan berbagai suara penyanyi itu termasuk suara apa? Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih ya untuk Nur Azmi Razimah. Mungkin nirukan suara si A, si B, si C. Nah, kemampuan dalam menirukan itu termasuk suara apa? Suara gaib bukan ya.
1: Terima kasih, siapa? Nur Azmi.
0: Nur Azmi Razimah ya.
1: Nur Azmi Razimah.
0: Mohon maaf kalau ada keliruan nyebut ya.
1: Iya.
0: Ya, baik, silakan.
1: Baik, terima kasih. Banyak para penyanyi mengidolakan penyanyinya,
0: sosok ya.
1: Misalnya
0: tiba-tiba aja suara Roma Irama.
1: Nah, suara Roma. Dia menyanyi itu seperti Roma Irama, harus seperti itu.
0: Mirip.
1: Kemudian ada lagi suara seperti penyanyi yang
0: lain
1: Afgan, dia harus apa, karena dia suka idolanya tadi ya Bu ya, lalu menirukan baik dari gerak maupun suara.
0: Nah, itu masuk apa
1: itu? Termasuk suara apa itu bukan ya. Tapi itu cuma suara, termasuk bakat untuk meniru tadi, bukan bukan suara.
0: Tapi plagiatnya
1: apa,
0: bagus aja.
1: Plagiatnya
0: ya,
1: plagiatnya bagus, tetapi itu kalau kita memfokuskan seperti itu, kita tidak ada jati diri untuk kita.
0: Ada, ya. Nah, karena ngikuti orang terus
1: iya,
0: ya.
1: Misalnya ada lomba lagu Roma Irama,
0: kita mirip-miripin ya.
1: Kita mirip-miripin atau lebih apa? Yang lainnya menyanyi juga, tetapi dia mempunyai jati diri sendiri.
0: Berarti harus keluar dari tokoh yang itu ya.
1: Lebih baik, lebih bagus itu keluar daripada tokoh itu tadi, walaupun yang diberikan itu adalah lagu yang
0: sama
1: yang dilombakan tadi, lagu Roma Irama misalnya.
0: Tapi apakah itu bisa bukankah itu bisa dilakukan juga di aransemen musiknya, tidak hanya di suara penyanyinya misalnya, bisa juga kah?
1: Aransemen itu anu aja bu, musiknya
0: aja ya.
1: Iya.
0: Tapi karakter suara tetap harus
1: suara
0: berbeda
1: harus
0: ya.
1: Kita, harus ada jati diri kita. Misalnya kan dalam lomba bintang radio itu membawakan lagu masing-masing itu ya, ada pilihan ini pilihan itu.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi kita harus mengeluarkan bakat apa jati diri kita sendiri itu lebih baik daripada kita menirukan
0: 100%
1: 100% suara orang itu. Walau bagaimana kita tidak bisa menang, karena apa, yang nomor satunya tetap Om Airamanya tetap.
0: Berarti ini satu info ya sebenarnya. Kalau kita mengikuti sebuah ajang kompetisi atau apa, itu pokoknya diusahakan keluar
1: dari
0: sosok
1: itu,
0: penyanyi aslinya.
1: Kita harus harus bisa membawakan dengan apa, kejiwaan tertentu.
0: Okay. Bukan justru kita harus sama-samain, karena ini sudah satu poin kita akan berada
1: betul
0: kekurangan kita ya, mengurangi nilai poin
1: jadi
0: kita.
1: Jadi harus keluar.
0: bergabung, mudah-mudahan juga berkenan dengan jawabannya ya. Baik, karena waktunya mungkin singkat saja pesan apa yang mau disampaikan dari obrolan kita pagi hari ini, Haji Sabran. Silakan.
1: Bagi para adik-adik yang maupun yang sudah pandai bermusik, ya seniman yang suka sudah bermain musik maupun dari para pemula. Nah, kita saran kita adalah musik itu kita pelajari dengan disiplin ya, Bu ya. Karena musik itu mengajarkan kita bahwa kita itu mengajarkan bahwa musik itu adalah suatu keindahan. Jadi kita menuntut kepada pemain musik bukan hanya memainkan sembarangan, tetapi harus kita mainkan dengan penuh kejiwaan, apa dengan perasaan sesuai dengan kehendak isi lagu itu apa. Jadi, supaya indah ya, Bu ya, dan harmonis.
0: Indah dan harmonis. Nah, ini baru dikatakan melodi yang pasti
1: sempurna,
0: semua
1: ya,
0: orang menginginkannya begitu ya.
1: Iya,
0: baik, terima kasih untuk Haji Sabransa yang sudah berkenan hadir untuk berbincang-bincang ya di Pandiran Bayi Sukan hari ini bersama Papri, salah satu himpunan atau organisasi yang memang menaungi tentang
1: para
0: musik, para seniman ya yang berkecimpung di dalamnya. Baik, terima kasih sekali lagi, selalu sehat Haji Sabransyah. Untuk nanti ditunggu pada kesempatan berikutnya, memberikan informasi, pencerahan untuk kita semua terkait dengan bunyi, nada dan juga melodi. Jadi kita sudah lebih peka lagi, apa itu bunyi, apa itu nada dan apa itu melodi ya. Jadi kalau ada yang marah-marah, melodinya apa nih, oktav berapa ini ya kan, kita harus bisa lebih peka lagi. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Bang Agus Salim, ada juga Nur Asmirazimah, kemudian juga pendengar yang barangkali hanya menyimak saja obrolan kita pagi hari ini. Semoga apa yang sudah dihadirkan bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di edisi berikutnya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dari perbincangan kami pada edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Saya Eli, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Demikian Pandiran Bayi Sukan Pro.

Jam 4:04 pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

kembali mendistribusikan banyu tawar layak konsumsi kepada pelanggan di Kota Banjarmasin. Hal ini dilakukan di tengah kondisi darurat air baku akibat musim kemarau.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

balik bersama Ulun Helda di Dadaman Banua edisi pagi hari ini. Rencananya edisi di hari Rabu, tepatnya 30 September 2026, dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi mengenai kuliner di siang di pagi hari ini ya. Rencananya perompat hingga pukul 11 nanti tentunya. Gak senang-senang perompat, tetap setia bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM, Suara Budaya.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita, banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal, gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya Banjar.

0: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

quiere evaporar.

0: berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Robot bersama Ulun Helda, Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September menjadi momentum gasan pemerintah Kota Banjarmasin untuk memperkuat upaya menjaga fungsi sungai. Hal ini sebagai bagian penting dari sistem pengendalian genangan sekaligus identitas kota. Wali Kota Banjarmasin Hayam Yamin HR memandangkan kondisi kemarau panjang wayah ini menjadi kesempatan gasan pemerintah daerah untuk mempercepat normalisasi lawan jua pengerukan sungai. Terutama pada titik yang mengalami sedimentasi lawan jua dipenuhi sampah, wayah ini kondisi kemarau nang sangat panjang menjadi kesempatan emas gasan kita gasan hubungan pemerintah daerah untuk melakukan normalisasi atau pengerukan sungai terutama nang penuh dengan sedimen lawan jua sampah. Menurutnya normalisasi kada hanya menyasar sungai tetapi jua kanal lawan anak sungai yang berperan dalam kelancaran sistem aliran banyu di Kota Banjarmasin. Yamin menegaskan pemerintah melalui jajaran teknis khusus bidang sungai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terus melakukan pengerukan dan normalisasi di sejumlah titik. Kita kada berhenti dari awal sampai wayah ini di beberapa titik wilayah baik kanal sungai maupun anak sungai. Tugas Sidin terus melakukan normalisasi lawan jua pengerukan. Sidin memadakan normalisasi diperlukan gasan meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus menjaga fungsi sungai sebagai ruang retensi ketika musim hujan termasuk wayah terjadi kiriman banyu maupun pasang banyu laut atau jua rob. Kebutuhan kita harus jaga lawan jua agar tidak terjadi genangan yang begitu lawas di Kota Banjarmasin. Karena itu jajaran pemerintah daerah khususnya PU bagian sungai terus bergerak melakukan normalisasi. Selain upaya pemerintah, Yamin juga mengingatkan masyarakat untuk turut menjaga sungai dengan kada membuang sampah sembarangan dan tidak mempersempit ruang sungai. Menurutnya, keberadaan sungai kada dapat dipisahkan dari sejarah lawan jua perkembangan Banjarmasin yang dikenal sebagai Kota Seribu Sungai. Banjarmasin kada bisa dipisahkan dari sungai. Di sungai ada sejarah kota ini bermula. Di tepian sungai kehidupan tumbuh dari generasi ke generasi. Demikian Habar Perompat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 12 waktu.

0: Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

lagi wabarakatuh. Promo TPM Suara Budaya Banjar dan Sanang Prompat. Kita jumpa lagi di program Ruang UMKM untuk edisi hari ini, hari Rabu, tepatnya 30 September 2026. Kembali bersama Ulun Helda yang kembali menemani hubungan dan seberakan di ruang dengar di Ruang UMKM di siang hari ini. Era Sanang, tentunya di era serba digital wayah ini, persaingan usaha ini bisa semakin ketat nih, siapa aja bisa berjualan.

0: siang hari ini di Ruang UMKM, kita akan bahas mengenai strategi UMKM di era AI. Dan tentunya kita sudah kedatangan narasumber kita yang menemani kita di Ruang UMKM. Kita ditemani dengan Ibu Nor Rahmiyati, S.E.M.M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan beliau adalah seorang akademisi IBTEK Banjarmasin, pembina UMKM Maju Bersama. Kayak apa kabarnya nih, Bu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Semoga yang sana perempuan juga dalam keadaan sehat dan baik semuanya ya, Bu ya. Topik kita pada siang hari ini yaitu strategi UMKM di era AI. Tentunya sekarang ini zaman sudah semakin canggih lah, Bu lah. Mau kada mau nih kita seberatan harus mengumpati zaman jua supaya kada ketinggalan. Nah, tentunya nih bagaimana nih strategi UMKM di era AI ini? Itu juga untuk mengajak nasanang perempat seberataan. Kalau ada yang ingin bergabung tentunya di Ruang UMKM di siang hari ini bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09539. Baik nih, Bu. Di mana wayah ini nih sudah zamannya AI atau kecerdasan buatan lah, Bu lah. Tentunya bagaimana nih sejatinya UMKM kita melihat hal ini? Apakah ini sebagai ancaman atau sebagai alat bantu efisiensi usaha tanpa mengorbankan keunikan atau identitas produk lokal mereka, Bu? Silakan, Bu.
1: Baik, terima kasih Mbak Elda untuk kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Teknologi digital sekarang ini ya, sebuah keniscayaan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus beradaptasi dengan hal tersebut. Begitu juga dengan pelaku UMKM. Nah, sehingga kita jangan sampai habis waktu ya membuat alat-alat promosi dengan tidak menggunakan kemajuan teknologi tadi. Nah, saya juga di kampus kan seperti itu. Mahasiswa itu sekarang kayaknya gampang banget nih dengan adanya AI. Nah, jadi AI ini kayak sebenarnya seperti pedang bermata dua sih. Nah, asal kita bisa menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, dia bisa menjadi asisten kita. Artinya asisten itu kalau kita sama manusia itu agak susah ya di ini. Nah, kalau AI ini dimarah-marahin juga dia nggak apa-apa.
0: Nggak protes ya, Bu ya.
1: Asal kita tahu caranya. Nah, caranya untuk menggunakan AI ini. Makanya di dalam strategi UMKM ini tidak hanya kadang-kadang kan kita untuk menang di era sekarang, apalagi di era digital, itu paling tidak kita bisa berteman lah dengan AI tadi. Nah, menjadi mitra atau menjadi apa ya, kalau dia bilang tuh menjadi teman untuk berdiskusi, asal kita bisa menggunakan itu secara bijak.
0: Iya, harus digunakan secara bijak, betul-betul. Jadi itu jujur-jujur menggunakannya supaya bermanfaat kesan kita juga pula. Itu tentunya sangat membantu juga sih.
1: Sangat membantu, karena kan orang apalagi di zaman sekarang nih semuanya bebas saja berjualan. Nah, yang jadi masalah itu kalau kita berjualan itu kayak apa supaya kita menjadi pilihan, pilihan calon-calon pembeli, pilihan target market kita. salah satu hal yang bisa digunakan untuk memudahkan transaksi di zaman digital ini adalah salah satu dengan pembayaran QRIS tadi, walaupun ada juga yang lain-lain kan, ada Dana dan yang lainnya. Nah, jadi yang lebih banyak digunakan pada para pedagang itu QRIS. Salah satu kenapa orang harus menggunakan itu, pertama dari sisi kadang-kadang kan ibu-ibu atau pelaku UMKM itu bingung nih cari kembalian. Nah, dengan adanya QRIS ini tidak membatalkan satu transaksi karena tidak bisa mengembalikan jar borong banjar tuh angsulannya apalagi yang ganjil-ganjil. Nah, lalu orang kadang-kadang kan karena tidak ada kembalian nggak jadi tuh belanja. Nah, itu salah satu kendala. Tapi dengan adanya QRIS, saya yakin juga semua orang pasti pegang handphone tuh. Karena jarang yang tidak punya handphone. Nah, jadi paling tidak dia melek lah terhadap terhadap apa namanya alat bayar di zaman digital ini. Jadi sebagian besar saya lihat, saya datang, oh ternyata ada sudah QRIS-nya. Kemudian saya beli apa di pasar tradisional juga seperti itu.
0: Sudah ada.
1: Karena dari pemerintah provinsi dan kota juga sudah melakukan sosialisasi tentang itu kepada pelaku-pelaku UMKM. Nah, jadi ada sekitar tadi 34,33%. Nah, jadi hampir 50% lah sudah sosialisasi tentang itu. Bukan hanya sosialisasi, saya kira sudah pada tahap implementasi. Mereka sudah melakukan itu. Yang kedua adalah dengan tidak memegang uang itu juga salah satu lebih higienis.
0: Lebih higienis ya, Bu ya.
1: Nah, jadi itu sangat membantu dengan adanya itu. Nah, pemerintah pun sudah mendorong untuk melakukan itu. Jadi saya juga kaget kadang-kadang pedagang kecil, oh, sudah ada QRIS-nya ya Mas? Oh sudah, katanya gitu kan. Saya beli sesuatu, jadi lebih mudah lah. Saya nggak perlu ini, nggak perlu. Kadang-kadang kan kita perlu ngambil uang kontan juga. Dengan adanya HP, nggak perlu kita bawa uang kontan.
0: Iya.
1: Bayaran itu. Nah, sebagai salah satu apa namanya, kita juga adalah bukan pelakunya, tapi kita adalah orang yang menjadi target mereka.
0: Iya, yang jadi target mereka. Artinya lebih simpel lagi ya Bu ya.
1: Lebih simpel lah melakukan itu. Nah, jadi itu salah satu juga strateginya di era sekarang. Untuk tadi harusnya deal, gara-gara nggak ada kembalian nggak jadi deal.
0: Sekarang kan kalau sudah ada QRIS kan, ibaratnya ya nggak ada masalah lah. Ibaratnya kalau walaupun kita kada bawa cash kan.
1: Nggak bawa cash.
0: Zaman sekarang asal kita bawa HP ya Bu ya. Sekarang kayaknya bukan hanya retail besar, tapi pedagang-pedagang kecil di warung pun sekarang sudah pakai QRIS nih Bu.
1: Nah, ya itu.
0: Jadi lebih mudah.
1: Pedagang-pedagang yang konvensional, sayur di pasar juga sudah pada itu.
0: Ada itunya. Jadi
1: pedagang-pedagang
0: mau beli
1: makanan.
0: Kada susah lagi, kita kada perlu mencari angsulan Mas segalanya.
1: Nah,
0: ya
1: itu. Ketinggalan uang di rumah enggak masalah, asal jangan ketinggalan handphone.
0: Kayaknya sekarang ya Bu ya, mending ketinggalan dompet deh daripada ketinggalan HP ya.
1: Iya.
0: Karena semuanya bisa ada di genggaman ya Bu ya. Nah, mungkin ini tantangan apa nih Bu yang paling sering nih dihadapi para UMKM Kalimantan Selatan dalam beralihnya pembayaran non tunai dari berbagai dan bagaimana solusinya? Mungkin ada juga lah pedagang-pedagang atau para UMKM ini mungkin yang belum melek teknologi
1: nah,
0: nih Bu.
1: Itulah.
0: Belum tahu QRIS nih. Ya, atau baru disuruh berubah ke QRIS, bingung juga nih, apalagi pedagang-pedagangnya yang tua-tua ujar kita. Nah, tapi paham lah ya kalau Bu, nah itu nah kayak apa nih Bu.
1: Jadi memang keniscayaan tadi saya bilang memang harus dipaksa, atau kalau tidak kan tadi seperti itu tadi yang terjadi, kalau misalnya orang tadinya mau beli karena ibu-ibu ini kadang buru-buru ya, cepat bawa uang, cuma misalnya nggak bawa uang misalnya, dia kan mau belanja, atau misalnya bawa uang juga nggak ada kembaliannya, balik lagi ke situ agak susah. Nah, itu salah satu tantangan, memang mau tidak mau, suka tidak suka memang kita terima itunya. Step by stepnya itu kan gampang.
0: Masa sekarang ibaratnya sudah majulah dari warung, pasar, sampai retail kecil besarnya sudah pada pakai QRIS. Mau tidak mau kan harus mengumpat dulu aja ketinggalan nih. Karena kalau kadang kan biar pembeli di sana kalau bayar pakai QRIS udah sidin karena keluar. Jadi kan gitu aja, jangan nah, rugi kita nih.
1: Kadang-kadang kan orang nggak mau itu, nggak mau repot juga.
0: Karena mau ribet ya kita. Ini kalau lebih simpel kayaknya di situ
1: apalagi
0: nih.
1: Apalagi tadi ya di awal kan kita sudah ini siapa saja bisa berjualan.
0: Nah itu.
1: Yang jadi pertanyaan ini apakah kita akan menjadi pilihan mereka untuk singgah dan membeli. Dan itu kan akan menjadi langganan lama-lama atau di awal akan menjadi penambahan omset.
0: Nah maka dari situ para UMKM juga punya strateginya Bu ya, di RAI ini sendiri lah ya kan Bu. Strategi untuk menggait para pelanggannya ini tentunya memanfaatkan yang namanya teknologi.
1: Iya, adaptasi dari, teknologi.
0: Adaptasi teknologi dengan AI mungkin bisa membuat dibantu membuat cara membuat promonya mungkin ya Bu ya, langsung supaya lebih menarik bagaimana.
1: Bikin konten.
0: Bikin kontennya bagaimana nih. Di sana mungkin bisa juga yang belum bisa mungkin mengatur kata-katanya harus ngomong apa nih kata-katanya. Bisa juga kan ditolong di situ ya Bu ya.
1: Paling tidak dia punya ide dulu.
0: Punya ide bisa dibantu pakai AI tadi biar lebih berkembang lagi tentunya.
1: Nah, yang paling penting sebenarnya dengan efisiensi itu jangan sampai juga keunikan bisnisnya menjadi hilang. Karena AI kan kadang nggak tahu nih kita pengen apa, keunikan bisnis apa, tapi kita sebut aja dia akan kita betulkan nanti. Nah AI ini kadang-kadang memang harus dipaksa juga. Saya mau yang ini, dia mau.
0: Tapi kalau kita baca dulu ya, kita pelajari dulu kalau masih rasanya kurang greget atau kurang masih belum dimasuki kita.
1: Belum pas
0: ya. Nah, kulik lagi ini.
1: Iya.
0: Kita betulin lagi nih sampai pas menurut kita. Nah, itu sangat-sangat membantu sekali.
1: Sangat
0: tentunya,
1: membantu. Dia
0: ya,
1: bisa
0: ya.
1: Mempercepat. Mempercepat itu artinya kadang-kadang kita kan mikirin ide itu lama. Kalau dulu ya, zaman belum adanya artificial intelligence ini, kita dasar buatan, kita mau tidak mau lama sehari dua hari belum ketemu idenya.
0: Ketemu idenya.
1: Pas sekarang dengan adanya AI, duduk sebentar. Kita mikir, kita coba tulis aja apa yang mau kita inginkan, dicocokkan dengan apa namanya keunikan bisnis kita seperti apa, lebih cepat. Asal kita paham. Yang penting kan itu sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, orang segala sesuatu itu kan nggak ada yang dari lahir udah bisa. Nah, mau kada mau kita harus belajar proses.
0: Belajar proses, bekal matang ujar kita bolah sedikit demi sedikit, akhirnya kita bisa nih. Dan itu tadi dari segi promonya ya Bu ya. Kemudian nih untuk manajemen keuangannya sendiri nih Bu, banyak sekali kan nih pelaku UMKM yang mengejar omset besar atau popularitas produk, tetapi pencatatan keuangannya ini masih bercampur dengan uang pribadi. Ini sebenarnya nih penting gak sih Bu kedisiplinan mencatat penjualan, biaya atau laba agar UMKM ini bujur-bujur profit dan tahan lama. Mungkin ada yang kada tahu nih Bu lah cara menghitungnya mungkin atau mengatur keuangan. Nah, kecerdasan buatan ini juga bisa membantu kada sih Bu?
1: Sangat bisa.
0: Nah, bagaimana
1: sangat
0: nih,
1: bisa. Tinggal kita gunakan aja kan ada namanya financial technology, fintech itu. Nah, itu bisa digunakan untuk membantu. Kalau misalnya belum bisa, kita coba aja yang cara sederhana dulu. Cara sederhana misalnya kan karena jangan sampai kita tertipu dengan ramainya orang belanja, kemudian ramainya followernya, misalnya kan ya kita menggunakan itu, oh, ternyata setelah dihitung-hitung nggak ada untung, cuma rame aja. Padahal yang dicari kan adalah omsetnya, laba. Nah jadi belajar itu jangan sampai juga kita tadi yang kedua adalah pencatatan itu jangan sampai tercampur tertulis ya, diganjilkan 1.909 ya, misalnya. Seolah-olah kita hanya bayar 1.000.
0: Padahal ujungnya itu sedikit banget lagi.
1: Tapi kalau pakai kiris kan bisa koma-koma tuh bayarnya. Nah, kalau enggak kan nanti barilaan sisanya. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau dalam Islam kan memang harus disebut ya, harus disebut. Misalnya kan harga berapa kita bayar berapa. Kalau pakai kiris kan ya ganjil-ganjil bisa.
0: Masalah itu hebatnya teknologi ya Bu ya.
1: Jadi jangan sampai, jadi utamakan profitabilitas, jangan hanya popularitas. Nah, jangan sampai kita mengedepankan populer tapi ternyata nggak untung, rame nih dikunjungi orang tapi selalu dihitung nggak untung. Ada apa nih misalnya kan, followernya banyak tapi yang belanja nggak ada misalnya. Nah, itu kan juga nggak kita cari sebenarnya.
0: Jadi bukannya
1: tetap memperhatikan profit untuk keberlangsungan usaha itu kan, kalau itu nggak itu ngapain gua jualan kan?
0: Iya, kalau kita rugi kan ngapain kita jualan? Kita lihat mungkin pesaing kita harganya sekian, kita juga mau menarik harga sekian, tapi kan kita tidak tahu nih kita sudah keluarnya berapa, modal kita berapa. Kalau nggak ada nutup kan berarti rugi.
1: Paling tidak kalau kita memang ingin harga premium ya, harga premium berarti disebutkan aja. Karena kan harus ada ceritanya tentang kenapa sih kita menetapkan harga itu. Kita sebutkan aja bahan-bahannya premium. Kalau gulanya gula asli, misalnya tidak menimbulkan batuk. Kalau kita jualan minuman ya. Ya, kadang-kadang kan orang ada yang minum tergoda dengan warna-warninya, ternyata ada manis buatan. Jadi kita jujur aja menyebutkan misalnya apa yang kita gunakan di dalam bahan baku utama yang kita buat. Jangan sampai tadi tertipu oleh warna-warna
0: dan harganya. Kadang kita juga tertipu nih, murah nih katanya juga premium. Kadang kita juga sebagai pembeli juga harus berpikir logis kada sih Bu. Berpikir masuk cerdas akal, loh, Mas. Iya. Akal kada sih nih?
1: Harga segini kok rasanya kok enak. Bahan bakunya premium. Dari mana dia dapat pasokan supply, penyuplainya tuh siapa?
0: Tapi kalau memang betul-betul seperti ibaratnya bahannya memang premium, harganya memang enak, harganya ini masih logis di kita nih. Mungkin kita sebagai pelanggan juga masih bisa terima ya Bu ya, promosinya juga bagus dan untuk mereka juga itu masih untung. Wah, itu luar biasa ya.
1: Apalagi
0: Bu,
1: di zaman sekarang ini kan perilaku konsumen itu cepat sekali berubah.
0: Sebentar banget kayaknya berubah.
1: Apalagi banyak pilihan di luar. Artinya kita bukan satu-satunya tempat membeli, tidak ada keunikan produk kita misalnya. Nah, itu juga salah satu yang membuat orang bisa berpindah ke lain hati.
0: Kayaknya sekarang sedikit-sedikit viral di toko A, toko B juga viral, yang pelanggan di toko A pindah langsung ke toko B.
1: Apalagi mak-maknya yang modis ya, modal diskon.
0: Wah, itu tidak bisa tuh, diskonnya lebih dikit aja kayaknya pindah nih ya Bu ya.
1: Ibu-ibu juga

0: tetapi menyentuh target-market kita. Nah, jadi buatlah cerita, misalnya kalau kalau orang itu jualan makanan, maka dia akan ceritakan bahwa ini udah generasi keberapa dan kualitas masih tetap terjaga dari generasi pertama sampai generasi ketiga yang sekarang, dengan racikan bumbu yang dibilangin, tapi nggak perlu komposisinya enggak, tapi racikan bumbu yang berkualitas misalnya kan, dan sehingga orang akan melihat dari konten, kemudian dia bisa bikin videonya, kan sekarang nih canggih-canggih nih, bikin video macam-macam. Nah, jadi dari situlah nanti orang tidak hanya membeli sesuatu itu, nah dengan bantuan AI kita bisa merancang konten yang berbasis cerita, atau misalnya berbasis cerita juga kita jualan sasirangan. Nah, cerita sasirangan itu kan motifnya macam-macam ya,
1: macam-macam.
0: Ada yang sarai katanya, ada yang gigi haruan, ada apalagi macam-macam. Nah, itu diceritakan. Lalu pembuatnya siapa? Behind design-nya itu dari belakang itu siapa sih penggagasnya? Sebutkan dibuat dengan cara apa? Nah, dikemas, kemasan packaging-nya itu tidak hanya berupa plastik biasa misalnya kan, supaya orang nanti bangga membawa itu sebagai sebuah
1: buah tangan,
0: oleh-oleh atau hampers, lantaran ponsel dan seterusnya lah. Nah, sehingga dari situ maka nilainya akan menjadi naik dengan sendirinya. Nah, cara membuat itu tadi dengan bantuan AI kan kita bisa bikin konten dengan menanyakan ke AI, dia punya database yang banyak. Tapi nanti jangan sampai juga AI-nya halusinasi ya. Nah, kita lihat, kita cross check lagi,
1: tetap dicek ya Bu ya.
0: Dicek. Tapi ada AI yang memang sesuai dengan data yang kita masukkan, yang bisa mengeluarkan sesuai dengan data yang kita masukkan. Ya, macam-macam AI itu.
1: Macam, tinggal kita sendiri bagaimana mengolahnya ya Bu ya. Kita mungkin boleh ini minta bantuan AI, tapi kita cross check dulu lagi ini ya Bu ya. Jangan mungkin.
0: Atau misalnya si ibunya nggak paham, nah, kan banyak anak muda nih sekarang
1: bisa
0: yang
1: minta tolong.
0: Bisa minta tolong kan orang yang tapi idenya dari si ibu itu, ceritakan aja ini apa, gimana caranya bikin ini, bisa dari situ
1: mau seperti apa nih. Kalau jadi, sudah ada mungkin dicek lagi nih Bu ya, kembali cek lagi nih.
0: tetap kita sebagai manusia ya, bukan hanya kita mengandalkan AI itu, tetap apa namanya, setirnya tetap di kita, kontrolnya tetap di kita.
1: Jangan serahkan semuanya ke AI nih ya Bu ya,
0: jangan-jangan AI-nya halusinasi. Oh, sasirangannya bentuknya gini misalnya. Kadang-kadang dia kan nggak punya database sasirangan misalnya, lalu kita coba masukkan yang apa, dengan kita yang tahu kan, apa model-modelnya ini apa, kita padahkan ini, oh ini sejarah
1: kita gitu. Jadinya bisa menambahkan lagi ini.
0: Memang tidak bisa simsalabim langsung, tapi kalau sudah kita udah kenal dengan asisten tadi, itu lebih cepat biasanya.
1: Iya,
0: udah biasa dia langsung. Dia punya database, kita sering berinteraksi dengan data apa aja, dia langsung bisa.
1: Jadi lebih efisien waktunya, kita juga lebih efisien lagi ya Bu ya.
0: Jadi jangan sampai, karena sekarang tadi kan perilaku cepat berubah. Kalau kita nggak cepat gerakannya, kita ketinggalan.
1: Iya, harus cepat juga nih. Jadi ini sendiri sangat membantu nih untuk efisiensi waktu kita sendiri, bisa lebih ringkas lagi, lebih cepat lagi, karena persaingan juga semakin cepat ya Bu ya.
0: Ketat.
1: Kalau mengenai persaingan yang ketat nih Bu, mungkin kita kadang ini menghindari perang harga yang ada sih Bu.
0: Kadang-kadang kan orang dengan bersaing itu saling menurunkan harga.
1: Saling menurunkan harga.
0: Ini yang di situ 10.000, yang di sini 9,5, yang di situ 8.000. Akhirnya kita terbawa ikut-ikutan. Nah, jadi hindari perang harga ini.
1: Jangan nih mungkin juga ikut memotong harga tanpa kita mengetahui ini berapa modal promosi gratis kan ya sih Bu buat yang jualan
0: ya, otomatis ya.
1: Otomatis ya.
0: Sebenarnya kan kalau kita memandangnya dari sisi yang positif, terlepas dari misalnya dengan adanya kemasan yang bagus, itu nanti meningkatkan biaya. Nah, tapi satu sisi biaya promosi kita alihkan ke situ.
1: Alihkan ke situ. Nih, karena orang penasaran, oh kayaknya bagus deh itu jinjingannya apa tuh lah. Otomatis kan orang yang namanya kita punya mata, kita juga bisa melihat membaca, oh punya si ini, oh di ini nih, kita cari tahu nih, oh di situ ternyata. Jadi kita yang asalnya tidak tahu jadi tahu, asalnya tidak ingin beli jadi pengen beli ini.
0: Di situ kan ada nomor telepon, ada Instagramnya, misalnya kan ada alamat. Kalau dia nggak online, di alamat tempatnya menuju yang tempat pembuatan misalnya. Nah itu bisa dimasukkan di situ sebagai bagian dari alat promosi. Walaupun itu sebagai apa namanya, untuk menjadikan packagingnya lebih menarik. Membuat itu juga kan kita bisa minta bantuan AI
1: lagi ini ya Bu ya, bagaimana nih mungkin kita membuat packagingnya lebih menarik lagi ya. Mungkin kita pemikirannya mungkin seperti itu, dengan dibantu AI sendiri dibuatkan mungkin packaging lebih menarik yang seperti ini, seperti ini. Maunya kita bagaimana, keluarlah desain dari mereka, dari AI ini sendiri ya Bu ya.
0: Sekarang menonton-nonton itu orang juga sekarang pakai AI.
1: Oh ya Bu ya. Udah canggih banget ya Bu ya.
0: Jadi akhirnya kan nanti artisnya bisa ditiru mukanya pakai AI. Nah, saya jangan misalnya jadi bahan untuk menipu.
1: Jangan.
0: Jadi kemajuan teknologi itu kan memang tadi seperti pisau
1: bermata dua.
0: Jadi satu sisi kita bisa menggunakan bahan bermanfaat, kalau orang memandangnya di sisi yang negatif, itu juga bisa digunakannya buat mencari penghasilan dengan cara yang tidak legal misalnya. Iya.
1: Nah ini mungkin tadi kan pembeli ya Bu ya, tapi bagaimana nih penanganan komplain atau pelayanan yang baik ini dapat diubah menjadi modal utama membangun loyalitas pelanggan nih sendiri Bu. Mungkin yang namanya kita jualan atau kita sendiri kan tidak ada yang sempurna juga, pasti ada mungkin cacatnya sedikit atau salahnya sedikit ya Bu ya. Otomatis kadang ada juga ini pelanggan yang kadang sengaja mencari-cari kesalahan atau bagaimana nih Bu ya, atau pada saat kita lalai nih ada kesalahan yang terjadi dan pelanggan komplain, itu juga bagaimana nih Bu untuk mengatasinya ini, supaya ini juga tentunya kadang yang namanya pengusaha atau para penjual ini juga ada yang mau menerima komplain dari pelanggan, ada juga yang kayaknya tidak mau menerima komplain nih Bu, menganggap bahwa mereka itu sempurna.
0: Nah itu salahnya. Karena di dalam kita berjualan itu kan ada proses ya. Nah, proses ke situ dan ada hubungan timbal balik antara pelanggan dengan si produsennya. Nah, jadi orang juga punya tagline sendiri ya. Nah, misalnya kan kalau Anda puas katakan pada kami. Kalau Anda puas katakan pada yang lain. Misalnya kalau Anda tidak puas katakan pada kami. Justru kita mengundang orang-orang untuk memberikan evaluasi. nih dengan pelanggan yang sudah lama sebagai produsen misalnya, tetap digandeng tangan bergandengan tangan lah untuk mencapai tujuan bersama. Satu sisi walaupun kita punya kepentingan yang berbeda, nah, tetapi disatukan oleh apa namanya kontinuitas usaha yang sama, kita ingin mencapai tujuan bersama.
1: Jangan sampai ini merasa sudah mungkin sudah maju atau angin. Sudah payungan di atas angin, pelanggan ibaratnya pelanggan yang lama nih Bu sudah ada dipeduliin lagi, nah, dicuekin ujar kita iya. Mau kada mau kan pelanggan lama kita cari yang lain.
0: Nah apalagi pilihannya banyak.
1: Pilihannya banyak.
0: Jadi reputasi itu betul-betul dijaga. Kemudian tadi jujur itu kan kita misalnya menggunakan bahan, jujur bahannya itu kan artinya jangan sampai kita mengaku-ngaku klaimnya kualitas nomor satu, tapi yang kita gunakan bukan kualitas nomor satu. Jadi kita merasa berempati lah dengan pelanggan itu, bukan hanya memanfaatkan mereka untuk membeli, tetapi bagaimana mereka juga merasa memiliki usaha.
1: Jadi kita harus berdaganglah dengan jujur ya Bu ya, dengan apa yang sebenar-benarnya kita buat. Ini jangan sampai kita membohongi pelanggan, karena kalau satu kecewa, ini kecewanya bisa nular ke yang lain-lain.
0: Apalagi di zaman AI ini gampang banget, gampang tinggal banget. Difoto, diupload,
1: sudah rame, hilang semuanya ya Bu ya.
0: Bahaya.
1: Bahaya nih. Dan di zaman sekarang juga yang canggih ini, kadang kita ya kalau mungkin mau beli di mana, kita bisa lihat reviewnya dulu nih Bu.
0: Itu tadi yang saya bilang, jangan juga kita popularitas ya. Orang juga kalau mau beli kalau dengan online itu biasanya review. Review pelanggan yang sudah puas, yang tidak puas,
1: bagaimana ya kan? Reviewnya ya kan.
0: Nah, itu menjadi bahan evaluasi bagi si produsen. Jadi jangan puas juga dengan review yang bagus, tetap kita tetap kita mengoreksi apa sih lagi yang diperlukan. Karena tadi konsumen itu selalu mencari yang terbaik dan mereka juga apa namanya sangat senang kalau dilibatkan. Suka kan orang kalau dilibatkan tuh. Nah, jadi dia berinteraksi tuh, oh saya dipentingkan juga nih sama produsennya. Cari evaluasinya seperti apa. Tapi tidak semua evaluasi itu kita lakukan langsung. Ini berproses juga, berproses. Yang mana yang prioritas untuk perbaikan ke depan.
1: Kedepannya. Jadi kita juga harus mempertahankan reputasi kita, mempertahankan semuanya bagaimana produk kita di mata pelanggan kita, untuk bagaimana ke depan usaha kita, apalagi di zaman yang semakin maju ini. Kayaknya kita rakau salah sedikit lah ulah bisa langsung viral.
0: Kalau viral aja, yang baik nggak apa-apa,
1: kada
0: ya
1: apa. Kalau viral yang kada baik kita rugi nih Bu.
0: Untuk merepositioningnya itu perlu waktu.
1: Perlu bangkit laginya itu perlu waktu. Bangkit lagi untuk membuat orang lain percaya itu juga perlu waktu lagi ya Bu ya. Mungkin untuk mengembalikan pelanggan-pelanggan itu. Kita tuh tidak mudah nih, apalagi yang sudah kecewa. Kalau orang sakit hati itu susah ya Bu ya.
0: Iya.
1: Susah move on-nya tuh.
0: Jadi jangan sampai kita ditinggalkan gara-gara pelayanan kita yang buruk.
1: Iya, jangan sampai seperti itu. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Apalagi sekarang juga bisa semakin lebih mudah lagi, lebih efisien lagi. Kenapa tidak? Kita juga harus mengikuti zaman ya Bu ya, untuk kenyamanan dan kemudahan kita bersama juga. Dan kita berasa di 54 menit nih Bu, dari pukul 11 nih sudah hampir di penghujung perjumpaan kita di ruang UMKM hari ini. Mungkin ini sebelum kita akhiri ini kesimpulannya atau juga pesan-pesannya dari Ibu dari topik kita hari ini, strategi UMKM di era AI ini Bu, silakan Bu.
0: Baik, jadi untuk bisa menang di era AI ini, maka rumus unggul UMKM itu yang pertama tadi menggunakan AI. Kemudian yang kedua kita gunakan cerita dibalik jadinya sebuah produk misalnya kan. Kemudian kepercayaan, jaga kepercayaan, kemudian kita juga menjaga kualitas. Jadi banyak variabel supaya

0: 107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Habar Perompat, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Habar Perompat bersama Lun Helda. Pemerintah Kota Banjarbaru menaruh harapan kepada Dewan Kesenian Banjarbaru dalam mendorong karya seniman lokal agar semakin dikenal secara luas. Hal ini disampaikan Wali Kota Banjarbaru yang diwakili staf ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan, Insinyur Abdul Samad, saat membuka musyawarah seniman Dewan Kesenian Kota Banjarbaru tahun 2026. Musyawarah seniman yang digelar di Aula Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru nang ini bertujuan gasan memilih pengurus atau pemimpin nang hanyar Dewan Kesenian Kota Banjarbaru. Dalam sambutannya, Abdul Samad memadahkan bahwa Pemko Banjarbaru menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya gasan pengurus Dewan Kesenian Kota Banjarbaru periode 2021-2026 atas dedikasi serta kontribusinya dalam menghidupkan ekosistem kesenian lawanjo kebudayaan di Banjarbaru. Bagi Banjarbaru, seni menjadi bagian dari identitas kota, ruang gasan menyampaikan gagasan sekaligus sarana untuk mempertemukan berbagai latar belakang masyarakat. Keberadaan para seniman lawanjo komunitas seni memiliki posisi penting gasan membangun kehidupan kota nang kreatif, terbuka, dan berkarakter. Selanjutnya, forum musyawarah nang ini diharapkan kada sekedar menjadi ajang pergantian pengurusan rutin, melainkan sebagai sarana evaluasi lawan jua perumusan arah strategi perkembangan seni budaya Banjarbaru ke depannya. Pemko Banjarbaru juga menekankan pentingnya Dewan Kesenian sebagai ruang kolaborasi bersama yang mampu mendorong karya seniman lokal agar semakin dikenal secara luas. Dukungan dari pemerintah daerah juga dipastikan akan terus mengalir seiring hadirnya inisiatif kreativitas lawan jua strategi dari seluruh insan seni. Kepada kepengurusan periode 2021-2026, Bu Hasyim mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya kepada pengurus nang kainanya mendapatkan amanah nang hanyar diharapkan dapat melanjutkan program-program baik nang sudah berjalan serta menghadirkan gagasan nang hanyar sesuai keperluan perkembangan kota. Demikian Habar Perompat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya.

0: ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Saher radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah pahalanya melebihi salat sendirian, baik di tempat pekerjaan atau di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu, kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain sholat, maka tidak bertindak selangkah, melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, yaitu selama masih bertahan karena menunggu sholat. Dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia. Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: sejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: durasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: fungsi dan manfaat dari etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin

dilakukan PMK Pulau Sungai Tengah, gesan memastikan pembangunan dapat dirasakan masyarakat. Alhamdulillah, satu lagi kabar baik gesan Banua nang sama-sama kita cintai Hulu Sungai Tengah. Penghargaan terbaik dua kategori akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan menjadi salah satu capaian yang disoroti Samsul Rijal. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan bukan hanya dilihat dari keberadaan fasilitas di puncak kota, di pusat kota, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat di wilayah pelosok memperoleh kesempatan nang sama. Kita hendak pendidikan kada hanya mudah didapat di pusat kota haja, tapi juga bisa dirasakan oleh masyarakat sampai ke pelosok. Kada peduli di mana tempat tinggalnya, setiap anak berhak mendapatkan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Sini nilai akses pendidikan memiliki kaitan langsung dengan masa depan generasi muda Hulu Sungai Tengah. Karena itu, pemerataan kesempatan belajar menjadi bagian penting yang harus terus diperkuat pemerintah daerah. Samsul juga mengapresiasi jajaran SKPD, insan pendidikan, guru, tenaga kependidikan, serta berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam pembangunan sektor pendidikan. Penghargaan ini adalah hasil dari ikhtiar kita bersama. Jadi menegaskan pembangunan daerah karena cukup hanya mengejar pertumbuhan fisik, pemerintah juga harus memastikan kekanakan memiliki ruang gesan belajar, berkembang, dan mempersiapkan masa depan. Demikian Habar Perompet pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompet selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Oke, Banjar, Salam Perompak. Kita jumpa lagi di Pusparagam Nusantara untuk edisi siang hari ini, hari Rabu, tepatnya di 30 September 2026. Bersama Ulun Helda yang kembali menjumpai dan Salam Perompak Seberataan dengan sajian lagu-lagu Nusantara dan informasi-informasi mengenai tradisi budaya yang menarik di Indonesia tentunya. Tetap bersama kami di Promot FM di 87,7 dan 105,9 MHz di Promot FM Suara Budaya Banjar.

memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rangkaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: dan Sara dengan berbagai upacara adat. Hampir sepanjang tahun mereka lewati. Upacara adat merupakan perwujudan dari rasa syukur serta ketidakberdayaan mereka menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan tanpa bantuan para dewa dan leluhur.
1: Artinya tolak bala itu supaya jangan dikannya penyakit ama kabanihnya yang mentok keluaran nih. Kan ano 4 bulan umur padi nang ditanam itu kan berbuah. Lalu niatnya tuh artinya hama tuh supaya jangan mengganggu. Jadi diberi tolak bala tadi.
0: Pelaksanaan arung memang memiliki arti sangat penting bagi mereka yang mendiami kuncuran kaki pegunungan beratus seperti di Ramang Dusun Patikalai, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang masih kerap melaksanakannya.
1: Bila musim keluaran benih itu sepakat sebalai, istilahnya kita pada minggu berapa, minggu kedua atau minggu ketiga kita melaksanakan tolak bala bersama-sama. Jadi orang 20 kepala keluarga misalnya atau 25 kepala keluarga itu serentak maulah lamang, mau nyembeli ayam, aruh tupang.
0: Demikianlah yang dituturkan oleh Ruwai, pembakal Tuha Ramang Patikalai, di mana upacara tolak bala syarat akan pesan-pesan religius bagi masyarakat adat beratus, atau disebut juga dengan suku Banjar Arkhais.
2: Kalau kita mencari belian, siapa-siapa belian bapak berlima, belian kita nang mahadiri. Kumpulan, kalau kita saksiakan ini, tanda kapur ini tanda. Lalu, ya nah kita anjurakan bahwa ini, nah permintaan kami, satu pertama, umbun tandun minta selamat. Kedua, rejaki kami baras benih, nang kami tanam ini, kemudahan berasih, mudahan selamat. Sohupan, permintaan, keselamatan benih kami.
0: Pada hakikatnya, penentuan aruh tolak bala ini berdasarkan kontak batin atau kontak gaib antara balian dengan alam roh dan kemudian kesepakatan dengan masyarakat balai untuk menentukan kapan upacara akan dilaksanakan. Jadi, esensi dari tolak bala menangkis segala mara bahaya. Setelah semua persiapan ritual terpenuhi, pada malam harinya, masyarakat adat berkumpul di balai. Ritual tolak bala dimulai. Seperti yang diceritakan Karani, penghulu adat Ramang Patikalai.
2: Nah, makanya mulai jam 9 itu kan bakapur, beminyak, imbah beminyak, kita mengenakan babat, mengenakan lawung, kita hanyar batandi. Dijawab oleh petatinya, apa uji kami ke kami balahir, besusun. Apa bandiwarahnya, apa ceritanya? Guru pejawab, duduk di rantaian songko, duduk di rantaian balai.
0: Seperti memperoleh kekuatan supranatural, empat orang balian batandi menari mengelilingi sesaji yang diletakkan pada lalaya atau altar di tengah balai adat. Balian, Batandik, dan Bamama berapal mantra sepanjang malam tanpa henti hingga pagi menjelang.

0: manfaatnya gesan orang kampung amun kada sampai umur kawah aja dirawat atau nang ada kada beban nih tuh nah kurang pemakan. Jadi kami mengadakan secara aruh adat tulak bala sampai sekarang ada aja benih nang sampai 7 tahun, 8 tahun itu ada aja Pak.
1: Keseluruhan prosesi aruh Basambu Umang cukup panjang dan di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang masih mereka pegang teguh dalam hidup bermasyarakat dan bersahabat dengan alam. Pelaksana aruh Basambu Umang merupakan bagian rangkaian proses Bahuma yang bersifat sakral. Mereka yakin dengan melakukan ritual tolak bala akan dijauhkan dari segala keburukan melalui Basambu Umang. Mereka mempertahankan identitas dan sekaligus menampilkan dirinya kepada masyarakat luas.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Banjar Nusana Perompat masih di Puspa Ragam Nusantara di siang hari ini dengan sajian lagu se-Nusantara dan juga informasi-informasi mengenai tradisi budaya yang ada di Nusantara nih dan sana. Ya, Nusana tentunya di Indonesia ini memiliki berbagai tradisi yang unik dan juga menarik nih dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia tentunya nih dan sana. Dari Sabang sampai Merauke ini mempunyai tradisi-tradisi yang sangat menarik nih untuk kita cari tahu, untuk kita kulik-kulik lagi nih dan sanak perompat. Jadi setiap daerah nih ada berbagai tradisi-tradisi uniknya. Kita mulai dari daerah mana dulu nih dan sanak. Ada tradisi debus dari Jawa Barat. Aduh, kalau lihat gambarnya nih rada-rada bagaimana kayak tunalah. Ya, Rosana, debus ini adalah atraksi bela diri yang bisa disebut sebagai tradisi yang menantang maut. Wah, tradisi ini unik ini adalah berasal dari masyarakat Banten di Jawa Barat. Salah satu budaya yang unik di Indonesia ini melibatkan berbagai aksi ekstrim seperti makan beling, menusuk tubuh dengan golok, membakar tubuh dengan api, atau berjalan di atas bara api. Tradisi unik di Indonesia ini berasal dari zaman Kesultanan Banten yang merupakan salah satu pusat penyebaran Islam di Indonesia. Salah satu tujuan dari pelaksanaan debus ini adalah untuk menunjukkan kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari daerah Jawa Barat dengan tradisi debusnya, kita melipir lagi ke daerah mana nih? Ada tradisi pasola dari NTT nih dan sana. Pasola ini adalah tradisi unik di Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tradisi unik ini tepatnya dilakukan oleh suku Sumba. Tradisi ini adalah tradisi perang tombak berkuda yang dilakukan secara rutin setiap bulan Februari atau Maret nih. Nah, dalam budaya unik Indonesia nih, Rasanak, dua kelompok berkuda akan saling melempar tombak. Tombak tersebut terbuat dari kayu rotan. Dengan melaksanakan pasola, masyarakat Sumba ini percaya nih bahwa mereka akan memperoleh kesuburan tanah dan kesejahteraan. Selain itu juga nih, Rasanak, pasola ini juga berkaitan dengan fenomena alam, yaitu munculnya nyale atau semacam cacing laut yang menjadi pertanda munculnya hal baik, gasan seluruh masyarakat. Dari sana kita mau ke daerah mana lagi nih? Kita ke daerah Jawa ya, dan sana ada tradisi Tedak Siten. Tradisi unik dari Jawa nih. Tradisi Tedak Siten adalah tradisi unik Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Tradisi Tedak Siten ini merupakan upacara menginjak tanah pertama kali oleh bayi yang baru berusia 7 bulan. Saat Tedak Siten, bayi akan dibawa ke halaman rumah, lalu didudukkan di atas tanah yang sudah ditaburi dengan beras, kacang hijau, kacang merah, dan uang logam. Dengan melakukan hal ini, nih, tang sana, keluarga bayi tersebut ini mengharapkan keselamatan, kesehatan, lawan juga kemakmuran gasan bayi-bayi, dan seluruh keluarga. Dari sana kita akan kemana lagi? Bali nih, dang sanak. Ada tradisi apa di Bali? Kita borong semua tradisinya nih ya, dang sanak. Di Bali ini ada tradisi Megibung. Nah, Megibung adalah tradisi unik di Indonesia yang dilakukan oleh masyarakat Karangasem Bali. Megibung ini adalah budaya makan bersama yang dilakukan dalam satu piring besar yang berisi berbagai macam makanan. Nah, dalam tradisi Megibung ini, sekelompok orang ini akan duduk bersila di sekitar piring besar. Kemudian, mereka semua ini akan saling berbagi makanan nih dan sana. Megibung ini diharapkan dapat mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan antar sesama warga Karangasem Bali. Ternyata ya, Nusana Perompat, tradisi di Indonesia ini sangat unik dan sangat menarik nih apabila kita ingin mengetahui atau membaca lagi berbagai tradisi yang ada di Indonesia. Tentunya dari Sabang sampai Merauke, setiap daerahnya ini memiliki kekhasannya masing-masing dan sangat menarik sekali nih kalau kita ingin mengetahui semua tradisi itu. Kita kaya akan tradisi dan budaya nih, dan sanak. Negeri ini sangat kaya dengan semua tradisi budaya yang ada di setiap daerahnya masing-masing. Tetap bersama kami tentunya di Perompat FM. FM Suara

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

kabar promote bersama Ulun Helda, perkembangan teknologi dan semakin terbukanya akses terhadap informasi menjadi ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Di antara masyarakat, wayah ini lebih mudah menerima berbagai pengaruh budaya dari luar. Hal ini disampaikan Akademisi Universitas Lampung Mangkurat Banjarmasin Reza Fahlepi jelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober. Gerusan dan ancaman tentu ada, terlebih dengan terbentuknya akses teknologi sekarang. Masuknya pengaruh budaya luar ini juga menjadi salah satu ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Menurut Reza, kondisi nangkaya ini memerlukan penguatan nilai-nilai Pancasila nang kada hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga diperkenalkan melalui praktik dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan yang itu dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial masyarakat. Penguatan nilai Pancasila yang ini perlu dilakukan dengan memperkenalkan sesuatu yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan yang lainnya. Sidin juga membawai agar momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang ini gasan kembali memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena menurutnya nilai-nilai Pancasila hingga wayah ini masih terlihat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari kehidupan beragama hingga penghormatan terhadap sesama. Penerapan nilai-nilai Pancasila wayah ini tentu masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketuhanan, kemudian kemanusiaan yang masih terlihat seperti hak asasi yang diakui lawan juga saling menghormati. Dalam hal ini nilai-nilai Pancasila terus ditanamkan sejak dini oleh warga Banjarmasin. Sementara itu, menjelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kota Banjarmasin turut mengenang peristiwa G30 SPKI dan gugurnya pahlawan revolusi. Sedangkan pada 1 Oktober, bendera akan dikibarkan satu tiang penuh untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Demikian kabar perompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanak Pro4. Saat kita mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Untuk edisi hari ini, dan Sanak, edisi hari Rabu 30 September 2026 dengan host dari RRI Jakarta dan pengisi dari Pro4 Palu. Tetap bersama kami di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.
2: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Yurikia dari Perompat Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu abang kok ya, dan juga pendengar Perompat, pemirsa RRNet, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, juga tadi video klipnya juga wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti itu lokasi di mana ini ya, sama teman-teman di Perompat Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Perompat Palu sudah ada dengan Kak Ratu Balki. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo. Iya. Gimana kabar, sehat Kak?
2: Alhamdulillah sehat-sehat. Panggil saya Dei, karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi.
1: Oh, oke. Okay. Dei itu untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur.
1: Oh, semua umur sama aja gitu.
2: Tapi perempuan kan yang harus naik
1: Dei. Siap deh kalau gitu, okay. Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya, kita puterin nih di

0: soalnya tadi ya aduh,
1: kabupaten kita juga yang luar biasa punya kekayaan alam yang luar biasa.
0: Rasanya pengen jadi nyemplung gitu.
1: Harusnya ke sini gitu.
0: Rasanya pengen nyemplung aja. Kapan
1: jauh bisa ke sini ya?
0: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya itu sih. Siap. Daerah satu hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini ya?
1: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal Sungai dalam mediasi Jateng. Nah, karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah tahun-tahun kita memperingati terjadinya bencana di sekitar sini, Kota Palu. Itu menyebabkan kita mengadakan kembali tema ini dan apa ya, kalau saya bilang menghitung kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan
0: sudah hadir ya narasumber di sana ya, daerah itu ya. Oke, sudah ada siapa aja di situ?
1: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Wahid S.S. selaku Dewan Sulawesi Tengah, dan juga ada Ardiansah Dewi Putra, ini pendiri komunitas Sulawesi Tengah.
0: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansah. Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya Deratu untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya boleh di spill dulu untuk nomor Pro 4 Palu berapa ya, untuk nanti pemirsa RNet, pendengar Pro 4 untuk menghubungi ke sana.
1: Ya, baik.

0: hari ini kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan pendengar ya, Deratu ya. Silakan.
1: Oke, baik, terima kasih.

0: sesuatu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasaran.
1: Ya berarti memang tenggelam.
0: Tenggelam, betul tenggelam. Ya, seperti itu. Itu memang kemarin itu, saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Riansa itu. Artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
1: Ya,
0: ya, ya. Ya karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami pun itu sudah meninggal. Okay. Namun Allah
1: padahal
0: mengizinkan.
1: Baik, baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak ya, lama ya. Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
0: tahun
1: yang lalu ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali seperti itu ya.
0: Pertama terjadi itu 1938.
1: Oke. Okay.
0: Itu yang terjadi di Pantai Barat.
1: Okay. Itu tsunami atau?
0: Tsunami.
1: Tsunami ya.
0: Dan itu daerah pantai, sekitar Pantai Barat itu. Nah, itu sudah salah satu tanda sebenarnya kita, kalau kita masyarakat kita mau berpikir, kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
1: Ya, berarti sebelumnya
0: itu kita sudah ada. Nah, dan itu sering disampaikan orang tua itu pada anak-anaknya itu, namanya dia bertutur kepada anaknya menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya.
1: Jadi sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada
0: ya.
1: Dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
0: Betul.
1: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kayu.
0: Iya, iya.
1: Nah seperti itu turun-temurun diceritakan kejadiannya, walaupun itu berupa tuturan ya.
0: Tuturan.
1: Kenapa ini tidak menjadi apa ya, kalau saya bilang informasi umum?
0: Kalau kita mau bahasakan memang dari dulu ini orang-orang tua kita itu memang susah kita untuk menulis.
1: Okay.
0: Itu satu tanda-tanda budaya kita itu
1: budaya tutur
0: karena kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu. Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah itu kita ketinggalannya kita di masa saat ini kita generasi kita di sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu. Sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu pun satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu. Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
1: Jadi hanya dengan membaca.
0: Hanya membaca situasi alam itu, okay. Perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan berjumpa atau mungkin ada bencana lain.
1: Jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus
0: iya,
1: ya
0: khusus
1: yang bisa membaca alam.
0: Nah,
1: gitu ya. Ya. Nah saya mau ke Irwan Syardiansyah ya. Oke.
0: hancur diakibatkan tsunami.
1: Itu di tahun
0: 1928.
1: 1928 ya.
0: Iya. Nah, jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya, tapi ketika di tahun 2018 kemarin itu panjang daripada tiang pelabuhan itu

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Tanda-tanda alam dan sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya didesakkan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan suatu.
2: Oke. Nah, sampai saat ini seperti apa progresnya, seperti apa sih kalau untuk pendataan sudah
1: sampai? Ini masuk ke arah pendokumentasian. Oke. Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. tua kita sudah paham sebenarnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat itu membangun sebuah bangunan. Ya, artinya bangunan itu anti gempa.
2: Apakah di kearifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
1: Ada. Dia punya tata cara tersendiri. Dia teknik ilmu pengetahuannya ada, pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata dari masyarakat kita yang ada di Lomba, pengetahuannya itu tinggi pada saat itu. Dan dia melihat ini apa tandanya ini? Oh ini seperti ini. Harus rumah yang seperti ini. Apa?
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung tua.
1: Iya.
2: Ini gedung yang cukup besar ya kalau untuk ukuran di Palu dulunya.
1: Iya.
2: Gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu. Padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
1: Betul.
2: Apakah
3: sudah ada belum yang masuk di sana?
2: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
3: Oke, di Perempat Jakarta sudah ada yang masuk
2: Jakarta,
3: nih.
2: Oke, silakan.
3: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di Perempat Jakarta dari Mas Haris di Jogja. Ini mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu ketika ada bencana teh gempa atau apa gitu. Karena kan sekarang ini kita banyak nih ya, bukannya gimana gempa terus juga erupsi kayak gitu ya, daerah tuh ya, itu bagaimana nih mungkin dari Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah, silakan.
2: Oke, nah ini ada pertanyaan tentang caranya seperti apa sih mitigasi bencana kalau sebagai Kaili sendiri, apalagi ini dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
1: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil daripada yang besar.
2: Oke.
1: Karena kenapa? Tetapi tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil kita harus memperhatikan itu sambungan rumah itu. Antara tiang satu dengan tiang lain.
2: Iya.
1: Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
2: Oke.
1: Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu dan ada beberapa makna sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
2: Pasak
1: itu lebih
2: juga.
1: Pasaknya seperti itu ya. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dari beberapa narasumber itu mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita bahwa suatu hari nanti kita yang ada di lembah Palu ini akan kembali tenggelam, sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon. Itu kira-kira. Jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih di pertanyaannya.
2: Mas Haris.
1: Ya, Mas Haris
2: di Jogja.
1: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari Sukabumi. Saran saya, di mana-mana setiap membangun rumah itu kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
2: Iya.
1: Betul. Aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaan. Kalau pondasinya, misal maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh. Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan cenderung kecil-kecil tuh. Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campuran misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah apa yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018, sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
2: Betul sekali.
1: Banyak rumah roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
2: Betul, betul. Karena itu memang tidak yaitu tidak pengetahuan dari pemerintah, iya, tidak ada juga gitu. Karena memang iya itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini. Di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
3: Boleh, saya mau terima dulu. Silakan.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo.
2: Ibu Farida di mana? Oke, baik. Ibu Farida di Ampana, silakan.
3: Waalaikumsalam. Iya, kan Bapak Bu Farida.
2: Oke, silakan Ibu Farida.
5: Abang ya.
3: Iya.
5: Kalau di Palu apa manggilnya? Bapak ya.
2: Mangge.
4: Mangge. Oh, Mangge. Belajar, belajar. Iya, Mangge.
2: Mangge itu kayak om, itu Mangge.
4: Oh, Mangge itu kayak om.
2: Iya, itu panggilannya.
4: Oh, kalau Ratu apa tadi?
3: Dei.
4: Oh, kalau di Jakarta Mbo. Ya,
2: itu anak perempuan gitu.
3: Iya, oh,
2: anak laki-laki Ojo gitu.
3: Boleh, silakan Pak Jamsar pertanyaannya.
4: Ya, tentang kejadian 2018 ya itu. Saya yang mau saya tanyakan, itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu bata? Satu, keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan karena di wilayahnya itu karena di hutan atau gunungan gitu. Di daerah saya juga ada, Jawa Barat itu rumah panggung ada. Ya, ya, kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Ya, kalau per sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih. Semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
2: Amin.
4: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamsa di Jakarta. Boleh silakan bayar melalui Pak Ardi aja.
2: Baik, silakan.
3: Oke. Makasih banyak.
1: Terkait dengan gambir itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain atau kemarau atau apa itu. Dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu. Sehingga dalam satu bangunan itu sukeli pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping. Ya. Nah, itu dinamakan bangunan gempiri kalau dalam sistem budaya kayak ini. Sehingga itu arsitektur itu dia itu untuk masa lalu itu kan itu tadi tidak menggunakan paku atau apa, dia hanya kayu yang disilang kayu antara ya. Tiang dengan tiang itu kan. Nah, dia menggunakan itu. Sehingga itu dalam dia kalau gempa dia goyangnya tidak seberapa. Dan untuk pun jatuh itu sampai hari ini belum saya dapatkan dia punya itu dia bentuk-bentuk bagaimana rumah tinggi itu jatuh rubuh. Belum ada ya? Belum ada nyata sampai hari ini.
2: Kita kan punya satu Soraja ya.
1: Iya. Apa? Soraja. Soraja salah satu itu. Itu menggambarkan teknologi daripada suku Kaili.
2: Zaman dulu
1: seperti itu dia. Waktu kemarin kejadian gempa 2018 kemarin itu memang kemarin masyarakat Lereng sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
2: Tidak goyang.
1: Iya. Tidak rumah. Itu bahasanya ya? Masyarakat Lereng kemarin kita sampai tanya. Adapun yang bisa goyang di dalam itu aja itu adalah hiasan di dalam rumah.
2: Oke. Okay. Nah, ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah bertingkat apa rumah tinggi gitu dan juga kayu atau batu.
1: Kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu dia lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu paling tinggi 1 meter setengah.
2: Oke, 1 meter setengah ya.
1: Kan? 1 meter. Paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman.
2: Oke.
1: Daripada gempa.
2: Dari kayu.
1: Kayu.
2: Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat
1: kebanyakan kan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan kalau saya lihat.
2: Kayu jenisnya kayu ulin. Oke, jadi bukan kayu di sini.
1: Sembarangan ya.
5: Sebenarnya ada.
1: Ada.
2: Kayu di sini.
5: Kayu daerah ada.
2: Kayu
1: tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
2: Kayu ulin.
1: Iya. Mengenai kalau kayu ini sangat maksud tadi, kayu kayu itu kan biasanya Rasul juga sudah diprediksi. Itu dia masuk di legenda.
3: Legenda kalau menurut
1: dalam Quran. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat kayak itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga, Tatanga, misalnya Dawu, yang rajanya adalah berasal dari jenis kayu yang diinsal atau silaguri itu seperti itu. Nah, mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa, Pak Absal ya?
2: Iya, Pak Absal.
1: Yang kami ini kalau rumah Banu Alangga itu rumah tinggi pada umumnya. Di Kota Palu maupun di
3: Sigi Donggala
1: itu rumah tinggi, rumah Banu Alangga. Jadi yang kalau kami misalnya dari komunitas saya, kalau mau mencontohkan satu Pemalangga misalnya yang ada di Kota Palu, kita boleh melihat bahwa ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabunena di samping masjid. Okay. Nah itulah arsitektur yang memang asli menurut kami, kalau kami komunitas literasi itulah keaslian daripada arsitektur sebagai yang
2: Kabunena, masih tersisa ya?
1: Di Kabunena, Kelurahan Kabunena. Dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Wei Jin, atau para mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada akulturasi.
2: Oke, gitu ya.
1: Jadi yang bisa melambangkan arsitektur seperti itu adalah di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya di aduan
2: dua tangga ya.
1: Kalau bangunan seperti itu, bangunan yang untuk dimiliki publik, misalnya itu bangunan rumah raja, itu biasanya dua.
2: Harus dua.
1: Kalau rumah masyarakat biasanya satu.
2: Oke.
1: Ya satu. Tapi ada yang kedua di belakang.
2: Tetap ada di belakang.
1: Nah,
2: ya?
1: Nah, mengenai perihal Gampiri. Gampiri itu bangunan kecil. Kadang dia berbentuk persegi empat.
3: Segi empat ya.
1: Itu agak tinggi. Dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu yang dibuat kayu dibuat bundar untuk menghalangi tikus. Karena memang fungsi awal dari Gampiri itu adalah untuk penyimpanan gabah, penyimpanan hasil perkebunan untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah, Gampiri itu juga di bawahnya itu tempat tadi Bapak. Itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi, mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah Gampir adalah posisi bahkan gabah itu aman. Itu manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale di bawahnya Gampir itu. Itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen, duduk di situ. Nah, kalau terjadi misalnya bencana, nah itu mereka bisa berlindung yang biasa di situ. Makanya biasanya Gampir itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu. Karena itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili. Adalah keberadaan Gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Nah itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya kemarau misalnya, sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di Gampir itu. Seperti itu.
3: Ya, jadi udah beli simpen gitu ya Pak ya, biar orang gak bisa duduk di bawahnya gitu ya.
2: Benar.
3: Ya. Daerah itu nih seperti udah masuk ke menit 56 nih, mungkin boleh kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu, tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya nih. Benar. Mungkin boleh nih daerah itu dari Pak Herman dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement.
2: Silakan.
1: Dengan kebudayaan kami misalnya sebagai ini, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik komunikasikan, bukan hanya secara lisan, Pak. Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audio visualkan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
2: Biar menjadi pengetahuan masyarakat secara umum ya.
1: Iya. Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus belajar dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi. Warisan. Sehingga jangan hanya melihat satu sudut pandang, tapi bisa kita membuka sudut pandang yang luar dan lebih luas. Terima kasih.
2: Baik. Silakan Pak Herman.
5: Iya.
2: Singkat saja.
5: Iya, bencana sebenarnya ada di Palu ini, di wilayah Palu sih gitu. Kalau ini memang membuktikan bahwa pengabaian memori kolektif sebenarnya lokal akibat modernisasi ini dapat meningkatkan risiko fasilitas bencana. Nah, mengintegrasikan kearifan ini seperti toponomi salah satunya dan arsitektur tradisional ke dalam sistem mitigasi kebencanaan kita. Sehingga saya terima kasih banyak nih pemerintah Kota Palu saat ini telah membuat satu aturan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal yang tahun ini setahu saya kemarin itu disampaikan bahwa itu sudah di.
0: Bro 4, suara budaya Banjar. Suara Pro 4, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
6: Dan sana Pro 4, selamat kemarian. Habar pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ini menjadi salah satu tempat Nangkarkau dipisahkan dari sejarah Indonesia di tahun 1965. Sumur ini berada di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti dan mana menjadi lokasi ditemukannya jenazah 7 anggota TNI yang kemudian dikenal sebagai Taman Makam Pahlawan Revolusi. Menurut data Direktorat Perlindungan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, sumur Lubang Buaya ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional melalui surat keputusan nomor 75 /M/2019 tertanggal 12 Maret 2019. Sumur ini berada di Kompleks Monumen Pancasila Sakti, Cipayung, Jakarta Timur. Dalam rangkaian peristiwa gerakan 30 September 1965, sejumlah perwira Angkatan Darat ini diculik. Imbah itu kemudian ditemukan telah meninggal dunia. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mencatat bahwa pada 3 Oktober 1965 setelah memperoleh petunjuk dari Brigadir Polisi Sukitman yang mana berhasil meloloskan diri dari penculikan, pasukan menemukan jejak lokasi tempat para perwira tersebut dikuburkan di kawasan Lubang Buaya. Demikian Habar Pro 4 pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: siaran, walaupun mungkin di on airnya sekarang ini ulun cuman sorangan aja, tapi kalau misalkan anak melihat ulun raminya lawan siapa aja tuh kian, bebuan pian bisa cek di TikTok kita di RRI_Banjarmasin. Silakan hubungi di dua line telepon kita, gasan request lagu dangdut favorit bebuan pian seberataan. Yang pertama melalui WhatsApp dulu di 0895 3405 09539, atau di line telepon reguler kita di 0511 3252 602 ya. Di sini di TikTok ulun sapa dulu dang sanak, sudah banyak banar penonton kita. Ini ada di Andy yang baju hijau ganteng banar kak, yang baju hijau di sebelah kiri itu ada ngarannya Padil, terus yang pakai baju biru muda sendiri itu namanya Kia. Besok bebuan pian akan mendengarkan suara Kia. Iya lagi ya. Yes, bujur. Nah, nang dua di belakang itu ada Umi dan Chelsea. Itu nama panggung bubuhannya dang sanaklah, dan di sini semua memang pakai nama panggung. Oh, mohon maaf, nang baju hijau tadi Ajun, bukan Padil ya. Oke, langsung aja kita angkat satu telpon yang masuk dari line telpon reguler kita, dang sanak perempat. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
1: Waalaikumsalam. Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana ini?
1: Yani,
0: apa kabarnya Pian Yani?
1: Kabar baik saja.
0: Alhamdulillah Yani, melihat ada TikTok ulun rami banarna.
1: Melihat rami emak banyak yang
0: Bilang. Bidadari-bidadari ulun tuh, seikungnya Ajudan ulun tuh, Ajun ngarannya.
1: Iya kan?
0: Inggih. Yani, silakan anak lagu apa?
1: Ada lagu di playlistnya tuh apa?
0: Lagu di playlist ulun bacakan dulu nih, ada Kelepek-kelepek, Cintanya Sekali, Samudra Cinta, Terluka Cinta, Bersemila Kasih, Drama Cinta, Hadirmu Bagai Mimpi, Malu-malu, Halalin Aku.
1: Hadirmu Bagai Mimpi.
0: Hadirmu Bagai Mimpi, Rasa Haluai lagi lah. Salamnya dulu, gasan siapa?
1: Bagai Mimpi, Rasa Halu aku melihat.
0: Oh, kenapa jadi nang kayak Rasa Halu, lu melihat kayak monster kau lu nih?
1: Dimanin tuh hilang orangnya.
0: Salamnya dulu Ma Anu, Acil Yani, gesan siapa?
1: Buat Mama Madan.
0: Mama Madan.
1: Alpi.
0: Ya.
1: Buat siapa yang jalan tembus tadi, ingat lagi.
0: Jalan tembus Acil Yanti.
1: Nah, Acil Yanti. Aduh, ditunggu suaranya.
0: Jadi kada ingat kayak itu nah.
1: Heeh. Buat Beretan aja, buat Kian terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next kita angkat satu telepon dari line telepon WhatsApp kita. Halo, assalamualaikum Mama Alfi, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk, aduh bekol-kolah tarus yoknya tuh. Mama Alfi, yang punya warung di Palna, apa kabarnya Bian?
2: Baik dan sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, hari ini rami kah, lancar kah, jaya kah warungnya?
2: Jaya lancar.
0: Jaya selalu. Warung piannya apa gerang ngarannya Mama Alpi? Warung apa gerang? Warung Amanah kah atau apa nih?
2: Amanah.
0: Warung apa ngaran pian, warung Mama Alpi ayalah. Oh, aja kena ulun cari di Google Map lah, ulun datangi tuh. Mama Alpi silakan, anak lagu apa pian?
2: Kelepek kelepek.
0: Kelepek kelepek. Aduh, ya. Orang nang kelepek kelepek melihat pian mau warung situ. Nang bisi warung bunga sejar menggoda banar. Salamnya dulu Mama Alpi, gasan siapa?
2: Yani tadilah.
0: Yani.
2: Samuanya saja, salam sehat.
0: Oke deh.
2: Yan, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Terbaik selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga banyak bini pulang lah. Semoga banyak bini gak pulang.
2: Kada, saya kongja.
0: Oh iya kan, ini sudah kabul bang nah. Melihat tadi TikTok tuh banyak bebinian. Oke deh, terima kasih Mama Alpi.
2: Iya.
0: Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Oke, terima kasih Mama Alpi. Baik, dang sanak perempat, sembari kita menunggu azan asar yang akan berkumandang hari ini tentunya di jam 15:16 sore waktu Indonesia Tengah, beralih dulu kita ke lagu yang mana lagu ini adalah requestan ulun dulu, baru nanti ulun putarkan requestannya Acil Yani ya. Ini adalah lagu yang lagi rami bandar di kalangan anak muda dang sanak perempat ya, karena wayah ini dangdut tuh kada cuman gasan bubuan pian yang mungkin aduh disambat tuha ulun nih karena nyaman pulang. Pokoknya bubuan-bubuan jaman bahari lah, karena wayah ini ada yang ngarannya hipdut alias hip hop dangdut, salah satunya ada Malu-malu darinya Dia dan Indah Kus.

Dan sana berempat seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada, izin menginformasikan terlebih dahulu waktu ibadah sholat asar sudah tiba kepada Bebuan Pian seberatan yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Ulun ucapkan selamat menunaikan dan melaksanakan ibadah sholat asar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Pro 4 Suara Budaya Banjar.

Software atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat lunak adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital. Software memang tidak memiliki bentuk fisik, namun merupakan program yang berguna untuk menjalankan perintah pada komputer. Ada 4 jenis software yang perlu diketahui, antara lain sistem operasi, contohnya Windows dan Linux. Software aplikasi, contohnya Microsoft Office. Software pembantu, contohnya SmartDump. Dan software perusak, contohnya virus malware. Di balik mengenali apa itu software, ada yang penting diketahui jika software harus sering diperbaharui. Mengapa demikian? Melalui situs commercial.acerid.com, diberikan 4 alasan harus rutin memperbaharui software, yaitu untuk meningkatkan keamanan perangkat, dapat menikmati fitur terbaru, meningkatkan performa perangkat, dan mempercantik tampilan antar muka sistem. Jadi, ada kalanya memperbaharui software pada perangkat kita setidaknya 1 bulan.

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Iya dan sanak seberatan, masih bersama dengan Ulun Kian tentunya mengudara dari RRI Pro4 Banjarmasin. Ayo goyang-goyang yuk, sampai jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Dan sanaknya silakan bergabung melalui dua line telepon kita. Yang pertama bisa melalui WhatsApp dulu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602 ya. Ada Bang Adli, kita angkat dulu dari WhatsApp. Halo, assalamualaikum Bang Adli, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Halo Bang Adli, apa kabarnya Pian hari ini?
1: Alhamdulillah baik dan sehat saja.
0: Alhamdulillah. Silakan Bang Adli, mau request lagu apa hari ini?
1: Lagunya apa ini?
0: Lagunya pilihannya ada Cintanya Sekali, Samudra Cinta, Terluka Cinta, Bersemilah Kasih, Drama Cinta, Halalin Aku, Derita Yang Menimpa, Lentera, Firasat Hitam.
1: Oh ya, Firasat aja itu.
0: Firasat.
1: Dari siapa itu
0: penyanyi? Dari Selviyama.
1: Oh iya itu.
0: Oke, kita putarkan habis ini Bang Adli. Salamin dulu Bang Adli buat siapa?
1: Buat Yani di Alabiu.
0: Oke.
1: Mbak Febri. Bang Mihat.
0: Bang Mihat.
1: Wardi. Sama Inur dan Lukman.
0: Yap.
1: Sama di Palam. Dan semuanya aja lah dari A sampai Z.
0: Oke deh, siap.
1: Salam sehat selalu dan salam persahabatan.
0: Gih.
1: Buat Mas Kian.
0: Yap.
1: Juga semoga sehat selalu dan sukses dalam kerjanya.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya, Bang Adli ingat dengan ngaran Ulun ya. Tidak lagi memanggil Awan, tapi Kian sudah tepat tuh namanya. Jangan lupa-lupa lagi untuk Bang Adli dengan ngaran Ulun ya. Langsung kita angkat lagi satu telepon dari line telepon reguler. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Goyang, goyang. Tadi ada ngirim pesan. Tapi nak ada diherani. Kayaknya apa tadi? Baik aku telepon hajar ku.
0: Bukannya karena diherani amah. Pesannya banyak banar yang masuk. Oh, request lagu ini kak. Selamat
2: tahun kira lagunya buat tantaku yang ada di Cepaka. Hari ini ulang tahun, esok aku. Jadi bergantian.
0: Oh, esok amah ulang tahun.
2: Hari ini 30 September ulang tahun acilku yang di Cepaka itu di Sungai Besar di Gunung Maperma itu. Beda sehari ulang tahunnya, tahunnya aja beda ya.
0: Oke okay deh.
2: Panjang umur, murah rezeki dan selalu sehat. Ya, salamnya juga buat Yani, buat Luman, Mang Ido, Mang Andi, Bang Adi, Bang Fami. Salah Bang. Bang siapa tuh namanya? Bang Hadi. Abah Tiara, Abang Ari, Bang Hadi, dari Jola, Bang Hakim. Kenapa yo Bang Hakim Karmelan ulun lagi nah? Sombong lah Abang Jaya lah. Si Bang masuk, kan lu pintar sekian.
0: Ya okay.
2: Buat semuanya. Abah Kalbi juga nah. Alpi, Mama Madan. Ya buat semuanya. Iki Belitung mana yuk ada lagi. Salam lah buat Iki.
0: Oke.
2: Ya, buat Rizky yang ganteng, yang rambut keriting hidung mancung. Terima kasih.
0: Rambut keriting hidung mancung.
2: Itu dia bungas sedikit. Ikan melambak ada juga isinya sama.
0: Alhamdulillah bila ulun berbungas.
2: Bungas sedikit tuh bagus. Kayaknya tuh walaupun tidak lambak mana karena apa, yang masih ada berisinya tuh naman.
0: Iya.
2: Itu nanti. Ya berelaan lah. Salam juga buat yang bertiga apa tadi?
0: Ada bertiga sekarang, bertiga.
2: Oh, bertiga. Yang satunya tulak kasih. Bulika udah.
0: Oh, belum. Ya, yang satunya.
2: Salam sehat.
0: Hah?
2: Salam persahabatan buat Iki, doa yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati kalau bulik.
0: Yee, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ama sudah bergabung. Lanjut kita angkat telepon dari WhatsApp kita ya. Ini Bang Mihat mungkin salah ini. Halo Bang Mihat, assalamualaikum. Ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Goyang yuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Pian Bang Mihat?
3: Alhamdulillah sehat aja.
0: Alhamdulillah. Bang Mihat, hari ini bapak aja kegiatan Pian itu Bang Mihat.
3: Hari ini mencari banyu lawan menyamput rumput.
0: Oh, mencari banyu. Masih gak banyu nih terkontaminasi garam laut?
3: Kada di kano kami sini ano ada di Pak, tapi jauh Bang mencibuknya hambar banyunya di tengah pemandu tuh.
0: Nggih.
3: Sumur.
0: Ano
3: banyunya kada naik kene.
0: Oh.
3: Banyu sungai itu nak ada naik, jadi hambar banyunya di sumur situ ada.
0: Oke, tapi di wadah pian kada ada banyu asin.
3: Banyu asin, di sungai banyu asin lah lo.
0: Oh, tapi ini mengambilnya dari sumur nih ya.
3: Pokoknya asin lah. Cuma di kadang situ kada masin banyunya tak kurung yang batu banyu kada masuk.
0: Oke oke oke oke. Oke oke oke oke. Salam lagunya dulu Bang Mihat kesan apa anak lagu apa pian?
3: Lagunya apa dan nih?
0: Pilihannya ada Cintanya Sekali, Samudra Cinta, Terluka Cinta, Bersemilah Kasih, Drama Cinta, Halalin Aku, Derita Yang Menimpa, Lentera Hitam.
3: Lentera Hitam?
0: Lentera aja, Lentera. Abis itu di bawahnya Hitam judulnya. Nah.
3: siapa menyanyinya tuh?
0: Lentera yang menyanyinya Lesti, kalau Hitam yang menyanyinya Rita Sugiarto.
3: Nah, Hitam
0: aja, Gen. Hitam aja, oke.
3: Okay. Jadi anu Rita Sugiarto tolo.
0: Nggih.
3: Nang Hitam je.
0: Asik tahuinya ih. Hitam latat lain lah. Oh, lain kah? Dikira itu lagunya tadi. Oke, salamnya dulu Bang Mihat.
3: Salamnya buat Amah di dalam. Amah sombong mana inilah demi hirani aku.
0: Nama sombong banar jar. Nggih.
3: Anu sombong mana kalau kada menyapa aku lagi anu Amah.
0: Salamnya lagi yang lain.
3: Lagi buat Udin kan, buat Bang Jaya. Bang Jaya ada datang lagi Junah.
0: Bang Jaya ini belum masuk nah. Tadi Sidin menelpon tapi teduh lupian hari ini nah.
3: Oh, mudahan sehat aja dolah.
0: Oh, sehat terus Sidin tuh pahe kuluk benar ai. Sakit kepala terus sinya.
3: Masih aja tuh, masih aja di Sungai Lulu di sesirangannya tuh Allah.
0: Iya.
3: Kada diusir RT lagi.
0: Oh, kada diusir RT. Ini kada kasus, Bang.
3: Oh, iya. Lanjut lagi salamnya buat Bang Adli katanya.
0: Bang Adli, iya dari Banjarbaru.
3: Iya, Bang Adli sehat selalu juga buat Bang Ali.
0: Heeh.
3: Buat Bang siapa lagi lah?
0: Siapa lagi? Bang Herman.
3: Bang Lukman.
0: Bang Lukman, Herman, Hakim.
3: Ya Hakim, ya semuanya aja nah.
0: Oke.
3: Semuanya aja sehat selalu banyak rezekinya.
0: Nggih.
3: Buat Kian tambah ganteng.
0: Amin.
3: Pokoknya banyak semua tambah aja jangan dikurangi jangan.
0: Jangan ya, semuanya harus bertambah lah. Tambah rezeki, tambah umur. Wah, lengkap pokoknya. Lawan anu lah, tambah bini.
3: Jangan.
0: Jangan enggak.
3: Sikung aja kayaknya cukup.
0: Cukup lah.
3: Tapi sikung digambut, sikung metapung.
0: Ah, itu pian, lain ulun. Terima kasih Bang Mihat lah.
3: Yo, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Mihat tadi yang masuk dari WhatsApp kita. Langsung aja kita lanjut Dang Sanak Perempat. Dan di TikTok akan dipandu dengan kekawanan-kekawanan ulun di sini ya. Ada bidadari-bidadari kita di sini yang akan menemani Bedangdut Ria Bubuan Pian Semuaan. Jadi bila yang penasaran dengan siapa aja kian bidadari-bidadarinya, ada Chelsea, Umi, dan satu ajudan ulun, ada Ajun namanya di sana ya. Oke, tetap bersama dengan ulun kian mengudara di Ayo Goyang sampai nanti jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan kembali lagu berikutnya Dang Sanak Perempat, ada firasat.

Siapa bilang motor keren harus pakai bensin? Kenalin nih, dua karya jenius anak mahasiswa Indonesia yang siap mengguncang jalanan tanpa polusi. Pertama, ada Scoutro, hasil oprekan mahasiswa ITB buat patroli di Taman Nasional Waikambas. Bobotnya enteng banget, cuma 80 kg, tapi tangguh buat rabasan. Karena motornya pakai listrik, suaranya senyap, pas banget buat ngepung pemburu liar tanpa ketahuan demi jagain gajah kita. Nggak kalah gila, ada FCEV juara dari mahasiswa UPI Bandung. Ini motor masa depan beneran, insiders. Bukan pakai kabel charger, tapi pakai hidrogen. Emisinya cuma uap air. Bayangin, cuma butuh 2 liter hidrogen, kamu bisa meluncur sejauh 428 km. Fiturnya juga sultan, ada sensor LOT sampai sistem keamanan ala Tesla. Bangga banget gak sih? Semoga makin cepat diproduksi massal ya. Kalau disuruh pilih, kamu tim yang mana?

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prombak pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Dang sanak seberatan, selamat kamarian. Habar pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah, pemerintah kota Banjarmasin akan segera merobohkan aset kampung ketupat nang sebelumnya dikerjasamakan lawan PT Juru Supervisi Indonesia yang wayah ini terbengkalai. Bangunan yang berada di kawasan Sungai Baru ini dinilai mengalami kerusakan berat dan kada lagi bisa dimanfaatkan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya mengatakan tim dari Pemko Banjarmasin dalam waktu dekat ini akan mendatangi PT Juru Supervisi Indonesia Gasan Berita acara serah terima aset. Dang sanak, menurut Sidin, tim PUPR sebelumnya sudah melakukan pengecekan terhadap kondisi bangunan di kawasan tersebut dan hasil pemeriksaan menunjukkan kerusakan mencapai sekitar 60% dan sejumlah bangunan dinilai sudah rusak total. Chandra menyebutkan bangunan nang kaya amfiteater dan bilik UMKM pun wayah ini sudah kada memungkinkan gasan dipakai kembali, karena itu kawasan tersebut akan terlebih dahulu dibersihkan dan bangunan yang sudah kada layak akan dirobohkan. Demikian Habar Prompat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah, ulun Kian nang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

Dan sarang seberatan masih bersama dengan Ulun Kian tentunya mengudara dari Pro 4 FM Suara Budaya Banjar. Kita sekarang sudah bersama di Ayo Goyang segmen kedua tentunya. Barusan tadi ada Astaga Bercanda dan Sanak Pro 4 ya, gesan bebuan pian semuaan yang mungkin lagi bercanda dengan pasangannya di luar sana, bepadahnya jomblo tetapi punya istri.

0: Jaya, Bang Jaya, nang kayak apa kabarnya Bang Jaya?
1: Alhamdulillah balap ya,
0: kabarnya baik juga lah. Masih berjajak di tanah juga kalau Batis Bang?
1: Oh masih, ada mawang-awang lu jangan masih berjajak di tanah gitu.
0: Iya, kakak lo ya, lu bilangnya mawang-awang nih lu arwah bepander.
1: Nah kalau yang lemah tuh emang kadang bisa mawang-awang kadang
0: bui. Masih kah pian pehe kulo kah?
1: Kafe terpuluh, ampi sudah.
0: Oh, ampi sudah lah. Hari ini berarti sudah sigar bugar lah.
1: Iya, Mama Madan bina ampi juga kafe
0: itu. Oh, Mama Madan umpat bejoget juan dari TikTok ulun lah.
1: Tanya itu.
0: Anak lagu apa pian hari ini, Bang Jaya?
1: Ya, supaya nang goyang mana gara-gara kebanyakan utang
0: itu. Oh iya karena itu terlalu jujur pulang pian. Oke, gara-gara minuman lah.
1: Yang apa koper reggae ke?
0: Si, oh yang reggae.
1: Vokalisnya siapa kah? Bagus tuh.
0: Oke, siap-siap. Itu sudah rancak memutarkan kesan pian tuh. Salamnya silakan.
1: Nah, kamu tuh sip sudah kita jadi balik kita. Salamnya gila.
0: Nggih.
1: Siapa Mihat ke Mas?
0: Mihat.
1: Mihat ke Kuala Lumpur, Mihat Kuala Lumpur.
0: Sudah masuk Bang Mihat tadi.
1: Saya lihat piat saja dah. Siapa lagi Hakim, Haji Aman.
0: Hakim, ya.
1: Oh, Bang Hakim tidak tadi terus anaknya Rini. Dan laris manis.
0: Amin. Nah,
1: terus siapa lagi? Bang Udin kan. Siapa yang paling sabar di dunia itu? Hadi.
0: Bang Hadi, iya. Bang Hadi.
1: Berkali-kali kumaafkan dia.
0: Ama sudah masuk tadi.
1: Nah, iya, alhamdulillah mudah sehat walafiat. Jadi bilangnya pindah ke rumah sakit aku kunci pulang dan itu.
0: Ada lagi Bang, salamnya Bang.
1: Ya, dari situ siapa yang di jalan tembus Yanti kan?
0: Yanti, itu yang tersayangnya pian tuh.
1: Buat acut Diano tuh siapa tuh ngadain di Pak 6 tuh siapa? Mama Alpi lah.
0: Mama Alpi yang bisi warung.
1: Tacutnya tuh di Palenong tuh.
0: Apaan tacutnya? Mantan terminal tuh.
1: Preman Jakarwani kan di bentengnya tuh Bang.
0: Gih. Ada lagi salamnya.
1: Dari situ siapa lagi Bunda Ratu.
0: Bunda Ratu, yap.
1: Selalu laris manis.
0: Amin.
1: Masuk penjaran dan juga kaya lah. Sasak kupiah kaya masuk baratan gue.
0: Oke.
1: Panjang waktu kaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaya sudah bergabung di line telepon WhatsApp kita. Lanjut line telepon reguler ini sudah berdering, kita kembali angkat ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Goyang yuk, apa kabar Bang Yulian?
0: Alhamdulillah, kabar ulun baik. Dengan siapa di mana ini?
2: Aduh, bisa kedengar lawan suara aku lain, kebara penjata.
0: Aduh, suaranya ini abang siapa ya lah? Abang Edo kah?
2: Iya, Abang Edo.
0: Oh, Bang Edo permana?
2: Iya.
0: Oh alah, apa kabar Bang Edo?
2: Alhamdulillah, lawan nelfon Bang Yulian ini ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, lawas banar pian kada masuk kemana pian?
2: Tanya tadi bekat gel mulai tadi kajah-kajah hanya ada bekat beli berhabis mutnya.
0: Oh, yang gipian ini dari mana ya? Nggak ingat dulu, nah?
2: Umah, Kalimantan Tengah.
0: Oh, Palangkaraya?
2: Iya.
0: Palangkaraya kayak apa, Bang? Masih kah? Harinya nang kayak senja kuning tuh?
2: Masih kadap, Bang.
0: Oh, masih kadap, benar lah. Walaupun ada hujan turun tuh di sana tuh.
2: Sebagian ada turun, tapi kadang-kadang waktunya hujan kena aturan ya. Lagi kadap.
0: Oh, aduh. Pokoknya... semoga bencana asapnya cepat berlalu Bang lah di Palangkaraya ya.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Oke, silakan Bang Edo mau request lagu apa?
2: Tahu sepana kita kan pengen rindunya rindu apa gitu Bang Ian.
0: Rindunya rindu banar sudah ini. rindu berat, rindu banar, han tambahi lagi pian.
2: Ada Bang yang penting Bang Ian saya selalu
0: buat. Amin ya rabbal pian jua lah.
2: Kawan kepalanya ya, memang aku yang mendengar juga ya doanya ya.
0: Inggi, amin. Lagu apa pian hendak?
2: Lagunya, apa yuk lah, ada yuk lagi. Karena
0: apa
2: seribu
0: tuh?
2: Benang cintanya adalah Bang.
0: Seribu benang cinta? Harusnya ada Bang, ulun cari akan dulu lah.
2: Barangannya yang harus bagi sedihan, gitu dia carinya tuh.
0: Oke, siap. Salamnya dulu, gesan siapa Bang Edo?
2: Salamnya buat pendengar kita di Bandung aja lah. Salam sehat barataan,
0: banyak
2: kerjakinya. Nah, itu aja Bang, salamnya ya Bang Yan.
0: Oke, siap.
2: Teman-temannya Bang Yan lah.
0: Gih.
2: Nah, itu aja Bang Yan, ada lagunya lah.
0: Ada lagunya, ada.

0: aman.
1: Bang Ian gak happy aja lawan yang punya ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, doa terbaik ya Bang ya.
1: Amin.
0: Pian juga sehat-sehat selalu di sana Bang.
1: Pamit ya Bang ya.
0: Ayo siap Bang Edo, sampai berjumpa lagi kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dang Sanak Perompat, sembari kita memutarkan lagu para pendengar kita ya, langsung aja kita putarkan dulu nih Dang Sanak Perompat, lagu dari requestan pendengar kita yang sudah masuk. Tadi ada Bang Jaya dan juga ada Bang Edo ya. Habis ini kita akan angkat kembali telepon yang masuk, jadi sabar dulu. Sebotol minuman dulu nah requestannya dari Bang Jaya.

banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun kadangkala, banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut, wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air, pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai. Aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir? Menata daerah aliran sungai dari hulu ke hilir secara terpadu sesuai dengan fungsi lahan. Membangun sistem pemantauan dan peringatan dini pada wilayah yang sering terkena banjir. Memasang pompa dan penghalang ombak untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. Dan jangan membangun rumah di bantaran.

0: Masih dikawani dengan Ulun Kian dan Sanak Prompat ya, tentunya hanya di Ayo Goyang. Goyang yuk, gasan Mama Madan tadi yang mungkin belum sempat bergabung. Silahkan Mama Madan hubungi Ulun kembali di WhatsApp ya. Ini ada satu telepon dulu yang masuk, ada Bang Wandi, kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wandi, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Bang Bang Au. Kenapa lu menulis jadi Bang Awan nih? Bang Wandi, silahkan Bang Wandi.
1: Ya, lagunya apa nih?
0: Lagunya ada Tresno Tekan Mati, Emas Bulo, Gadis Baliku, Prasangka, Kunci Surga, Mengalah Untuk Menang, Tabah, Pesta Panen, Aku Rindu Kamu, Jatuh Bangun.
1: Jatuh Bangun, Nina.
0: Jatuh Bangun, oke. Salamnya dulu Bang Wandi, gesan siapa?
1: Salamnya buat Hadi, Munipana, buat Sesari, buat si apa, Amah.
0: Amah, nge?
1: Bayante juga, Bayante lah, Bisa, Tanjung, Yani di Rabio. Buat ke Herman lah, di Banjarbaru.
0: Banjarbaru, iya.
1: Bang Abi, buatnya Papi Coy. Ya, buat se Mawardi, perbahan lah, buat sebaratan aja lah.
0: Oke, siap.
1: Ya, buat Yan, terima kasih banyak lah.
0: Gi, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi yang sudah bergabung tentunya di line WhatsApp kita tentunya ya. Silahkan untuk Mama Madan mungkin tadi belum sempat bergabung, boleh bergabung dulu. Kita coba angkat dulu telepon dari Mama Madan ya. Oke, halo, assalamualaikum Mama Madan, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Madan, apa kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Rami benar lo, Ma, di TikTok lo, Ma?
2: Iya, rami benar. Tuh masih ada abuhannya tuh.
0: Masih ada bubuhannya. Apalagi Padil.
2: Nah, Padil sorangannya di situ ya.
0: Inggi. Mama Madan pian hanyar bangun guring kah atau hanyar berperang di dapur kah?
2: Ada. Nun mah hendak memasak di pesanan orang lagi nah.
0: Waduh, aku alhamdulillah.
2: Pada bahan dulu.
0: Saban hari pian memasak akan ampun orang tuh alhamdulillah benar pian nih.
2: Iya tuh, alhamdulillah ada yang dijamin gua ya kalau.
0: Nah, bujur benar daripada berabah aja ya lo Mama Madan.
2: Ini berabah padangan dulu kan habis lagi Jepang diantar.
0: Inggi, silakan Mama Madan anak lagu apa pian hari ini?
2: Nah, tuh pas benar tadi tuh anak request lagunya pas ada juga di list sudah di mesti itu. Gadis Baliku.
0: Oh, Gadis Baliku.
2: Iya, itu
0: oh, iya, mesti loh. Inggi, bujur.
2: Nah, itu aja gin lah. Salamnya Bang Wandi tadi lah Mama Alfi, Abah Tiara, Mbak Yanti, Mbak Ama. Lukman, Herman juga, Pak Ramli, Pak Ono, Bang siapa? Roy kata dia. Siapa lagi separataan aja kian nih?
0: Bang Jaya jangan keringat pian.
2: Jaya
0: atau tinggal? Kena Sidin meraju. Bang Mama Madan nih jat parai karena menyambat aku jat.
2: Kadang-kadang lewat. Kadang-kadang kawal lewat di kampung yang kirangan
0: kena leh. Oke, ada lagi mas salamnya mak.
2: Sebarataan aja gian nah itu kasan yang udah tiga lah tuh salam sebarataan aja salam sehat ye. Salam
0: nah dapat salam dari Mama Madan jar salam sehat jar
2: ya, sehat kita sebarataan lah kok gian lah
0: inggi amin
2: cungol gian itu
0: belum menamui lagi pian lo bertiga nih lah
2: belum lagi itu pelawas kabarnya kian magang nih kian
0: jam 5 nih bulik
2: ada maksudnya berapa anunya
0: oh sampai Desember.
2: Oh, masih kawat
0: waktunya. Masih kawat aja waktunya ya Allah. Bujur.
2: Tindakan aja. Kalau gini mah mantap pesanan awan gini selajur punya lajur ya kalau.
0: Pesanan awan ada juga manusianya di sini nah.
2: Ada kawan kena dulu lagi dipesanakan lagi.
0: Lagi dipesanakan lagi jar. Oke, siap kena dadakan pokoknya lah.
2: Iya, punya ada tuh cungolnya tuh.
0: Oke, siap.
2: Nah, buat Ian, Awan, yang beta tiga tuh lah yang lagi magang tuh. Salam kenal aja yang beta tiga ya kalau. Dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam, Mama Madan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ada Mama Madan tadi yang sudah bergabung juga. Baiklah, Dang Sanak Prompat, tanpa berlama-lama lagi. Ada satu telepon ke lagi? Oh, tidak ada telepon yang berbunyi. Oh, pantas. Nah, untuk bubuan pian yang hendak masuk lewat line telepon reguler bisa ya hubungi di 0511-3252-602. Kalau misalkan tadi masih ada gangguan, nah sekarang ini udah normal lagi. Kita angkat satu telepon lagi kali ya. Dan kita kayaknya masih punya slot satu lagu lagi deh setelah telepon yang satu ini. Halo, assalamualaikum, Ayo Goyang.
3: Waalaikumsalam, Goyang.
0: Goyangnya dengan siapa, di mana ini?
3: Yang di Jalan Tembus.
0: Acil ya. Yanti, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Laguku semalam kemana? Yulah terselim.
0: Lagu pian apa judulnya yuk?
3: Apa semalam tuh? Aduh hai. Adiket nah yang dari Herlina Pendi itu.
0: Herlina Adiket. Lah.
3: Oh pinanya kali. Semalam tuh. Bukan Ano dari siapa tuh? Aduh, enggak dengar dah. Bahasa aja gendah lagunya dah.
0: Oke, oke.
3: Lagunya apa tadi ada? Apa cinta sekali kata deh?
0: Ada Adang Dululah, Kunci Surga, Emas Bulo, Prasangka, Mengalah Untuk Menang, Woyo Woyo, Pesta.
3: Prasangka tuh aja gendah.
0: Oh, Prasangka. Ina Cynthia ya.
3: Prasangka aja dah. Lagunya deh tadi buat Mama Madan kata deh.
0: Mama Madan bujur.
3: Ah, bungkus sih Mama Madan nah. Apa yang ada di bungkus? Ano buat Acil Idah juga nah di Sungai Andai, ano Mbak Febri juga. Mama Alpi, Yani tadi juga. Ha, Yani tadi mah ada ngigar. Ah, nyaraja Yani kau mencungol. Haur.
0: Tadi haur lah, lainnya karena kau masuk lah.
3: Haur. Kadang kan ano masuk-masuk cuman kan pas sudah jamnya. Kalau tadi anak asar. Nah, jadi tuh naik dulu.
0: Oh, inggih.
3: Yang di Banjarbaru, nah tuh bertiga rasanya di Banjarbaru telah ada apa siapa tuh Hadli, Herman, Bang siapa lagi tuh juga kan di situ Matapura juga, gembut juga nah gembut Mama Enor.
0: Mama Enor dan nah. Lukmannya.
3: Ya, nah itu udah plusnya itu. Amah juga, itu siapa lagi nah, nang di itu karena gak diinget nah Bang Jaya.
0: Sudah Bang Jaya.
3: Masuk Bang Jaya tadi.
0: Sudah masuk berdahulu Bang Jaya.
3: Ada juga Bang Mihat juga nahan.
0: Bang Mihat.
3: Siapa tuh Bang?
0: Bang Hakim. Tuh, Bang
3: Hakim kah?
0: Hakim.
3: Mudah-mudahan sehat kita.
0: Nggih, amin.
3: Nah, tanpa terkecuali juga nang di mana Banjaraya juga nah.
0: Nggih.
3: Pokoknya sebujurannya di itu mendengar ya, cuma enggak ada masuk bagian situ. Ada mau masukkan gitu nah.
0: Oke, siap. Acil Yanti terima kasih ya. Tinggi bujur nah, prasangka.
3: Tolong dong diputarakan.
0: Ah bisa. Ini lagu terakhir nih pinanya nah. Harusnya sawat nih diputarakan nih.
3: Aja buat kian selalu sehat. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Acil Yanti yang bergabung tadi ya. Baiklah Dangsa No. 4 kita putarkan dulu nih lagu yang sudah ditunggu oleh Bang Edo dari Palangkaraya yang lagi berjibaku dengan kabut asap di sana ya. Stay safe, semoga selalu aman dan jangan lupa selalu pakai masker Bang Jaya dan juga warga Palangkaraya. Kita putarkan lagu Sidin Dangsa No. 4 Megiset 1000 Benang Cinta.

menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal. Ada cara jitu yang bisa dilakukan untuk mencegah terblokirnya akun WhatsApp Anda, yakni menambahkan akun email baru untuk backup data WhatsApp, dengan catatan email tersebut hanya untuk backup.

0: kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Rompat Ulun Kian izin pamit undur diri terlebih dahulu di Ayo Goyang tentunya. Sampai berjumpa di lain waktu. Dan untuk Buan Pian Seberatan juga, terima kasih yang sudah monitor, terima kasih yang udah request. Sampai berjumpa di lain waktu. Ayo Goyang selalu mengawani dari jam 15 sore sampai dengan jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian masih mengudara sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Kian hanya di Prompat FM, suara budaya Banjar.

Dan sanak seberatan suasana haru menyelimuti Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Selasa sore 29 September 2026. Petugas Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin memberikan layanan pendampingan psikososial. Pelayanan pendampingan ini diberiakan gasan meredakan kepanikan dan beban emosional keluarga korban KM Virgo Transport 8. Tim psikologi TNI AL diterjunkan langsung menghampiri satu persatu keluarga korban yang setia menanti di area pelabuhan. Pendampingan ini dipimpin oleh Letda Laut Graciela Florence Kusila bersama dengan Kapten Laut P. Budianto. Petugas duduk mendengarkan luapan kesedihan warga, merangkul emosi bebuannya melalui teknik raport, serta mengajarkan latihan pernapasan sederhana dan grounding. Langkah ini disebut Kawa membantu meredakan kecemasan serta kepanikan yang membuncah di tengah ketidakpastian kabar anggota keluarga bebuhan Sidin. Demikian Habar Pro 4 pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Bangsa Anak Seberatan masih bersama dengan Ulun Kian sampai kena jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Bangsa Anak Perempat, kita bergabung sekarang di Palindangan Banua, di mana Ulun akan menyuguhkan informasi seputar rekomendasi destinasi wisata Gasan Buan Pian. Dan juga kada lupa, lagu-lagu Banjar sudah kembali mengudara Gasan Buan Pian seberataan. Hati-hati di jalan, bila Buan Pian mungkin sudah on the way balik menuju ke rumahnya masing-masing. Lelah setelah bekerja, lelah setelah kuliah, setelah sekolah, dan semoga selamat sampai di rumahnya masing-masing.

Kabupaten Hulu Sungai Utara resmi ditetapkan sebagai Cagar Budaya Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada 22 Oktober 2025. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian situs sejarah yang memiliki nilai budaya dan arkeologis tinggi. Candi Agung dikenal sebagai salah satu peninggalan awal peradaban yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Negara Dipa. Situs ini menjadi bukti kuat bagi jejak peradaban dan kebudayaan masyarakat Banua pada masa lampau. Dengan status Cagar Budaya Tingkat Provinsi, perlindungan terhadap Candi Agung diharapkan semakin optimal, sekaligus memperkuat perannya sebagai sarana edukasi dan juga wisata sejarah. Masyarakat, khususnya generasi muda, diajak untuk ikut menjaga dan melestarikan warisan budaya ini. Karena dari Candi Agung, sejarah Banua terus hidup dan diwariskan.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, wisata yang ada di Kalimantan yang ulun rekomendasikan gasan Bubuan Pian seberatan, apalagi yang mungkin keluarganya jauh-jauh datang dari luar pulau Kalimantan, maka ada beberapa destinasi wisata di Kalimantan yang bisa dikunjungi dan bisa Bubuan Pian rekomendasikan dang sanak ya. Kita mulai dulu dari yang pertama, dang sanak perempat, tepatnya ada di Kalimantan Tengah ya, ada yang ngarannya Taman Nasional Tanjung Puting. Taman Nasional ini terkenal sebagai rumah gasan orangutan liar yang hidup bebas di habitat aslinya dang sanak, dan Bubuan Pian itu bisa menjelajahi sungai dengan klotok atau perahu kayu sambil mengamati satwa liar, ada bekantan, burung enggang dan juga ada buaya di sana. Nah, aktivitas unggulan di sini dang sanak perempat yang sangat amat direkomendasikan yaitu adalah wisata susur sungai, lalu kemudian juga ada melihat orangutan di Camp Leake ngarannya. Kemudian yang kedua, beralih dari Kalimantan Tengah kita ke Kalimantan Timur, ada Pulau Derawan di sana ngarannya, dan destinasi ini adalah surga tropis dengan pantai pasir putih dan laut biru jernih yang ada di Kalimantan Timur. Di sekitar Pulau Derawan terdapat juga gugusan pulau eksotis, ada Kakaban, Maratua dan juga ada Pulau Sangalaki. Nah, menyelam bersama dengan ubur-ubur tanpa sengat dan penyu hijau raksasa, ini adalah impian banyak orang dang sanak ya, karena biasanya di luar sana tuh banyak ubur-ubur yang bilanya Bubuan Pian menyelam, kemudian ada ubur-ubur itu pasti disengat. Nah, kalau ini ubur-uburnya tuh karena kok menyengat, jadi aman gasan diselami dan juga berenang bersama dengan ubur-ubur ya. Masih di Kalimantan Timur ada Sungai Mahakam dang sanak perempat. Jadi ini adalah nadi kehidupan masyarakat Kalimantan Timur dan menjadi jalur transportasi utama ya. Sepanjang perjalanan, Bubuan Pian akan disuguhi dengan pemandangan desa terapung, rumah adat suku Dayak, dan bahkan di sana ada lumba-lumba air tawar. Di sini juga Bubuan Pian ulun sarankan untuk menyewa perahu wisata, gasan menikmati keindahan sungai dari dekat secara langsung.

0: ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
1: Di kesini tuh namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
6: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Masih dikawani dengan Ulun Kian dan Sanak Perempat Wisata Rekomendasi yang ada di Kalimantan. Lanjut kita ke Kalimantan Barat, ada Bukit Kelam ya, terletak di Sintang. Bukit Kelam ini dikenal sebagai batu monolit terbesar di Asia, dan Sanak. Pemandangan dari puncaknya ini menakjubkan dengan hutan lebat dan kabut tipis yang menyelimuti lembah. Pendaki pemula sampai dengan menengah yang hendak menikmati sunrise spektakuler ini cocok Bukit Kelam dicoba dulu dan Sanak Perempat ya. Kemudian yang berikutnya ada Taman Nasional Betung Krihun yang ada di Kalimantan Barat juga. Ini berada di perbatasan Indonesia-Malaysia. Jadi taman ini merupakan rumah gasan berbagai macam flora dan juga fauna endemik serta budaya suku Dayak Iban dan Sanak ya. Ekowisata Arung Jeram dan wisata budaya di desa adat ini adalah daya tarik utamanya. Dan yang terakhir kada lupa di Kalimantan Selatan ada Pasar Terapung Lok Ba Intan dan Sanak Perempat ya. Jadi, Dang Sanak Perempat, ikon wisata budaya di kota kita tercinta tentunya, Banjarmasin menampilkan aktivitas jual beli yang mana berlangsung di atas perahu, dan Buan Pian itu bisa mendapati buah segar di sana, jajanan khas Banjar sampai dengan kain sasirangan dari para pedagang lokal. Ini bukanya Dang Sanak Perempat saban pagi, tapi untuk waktu terbaik menikmati Pasar Terapung yaitu antara pukul 6 pagi sampai dengan pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Demikian dulu rekomendasi wisata yang ada di Kalimantan yang bisa Ulun informasikan kepada Buan Pian semunyaan. Jangan kemana-mana, Dang Sanak setelah ini kita bergabung bersama dengan Bala Hindang hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

software atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat lunak adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital. Software memang tidak memiliki bentuk fisik, namun merupakan program yang berguna untuk menjalankan perintah pada komputer. Ada 4 jenis software yang perlu diketahui, antara lain sistem operasi, contohnya Windows dan Linux. Software aplikasi, contohnya Microsoft Office. Software pembantu, contohnya SmartDump. Dan software perusak, contohnya virus malware. Di balik mengenali apa itu software, ada yang penting diketahui jika software harus sering diperbaharui. Mengapa demikian? Melalui situs commercial.acerid.com diberikan 4 alasan

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habad perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak ini melalui edukasi perlindungan khusus anak. Kegiatan edukasi pencegahan dan penanganan perlindungan khusus anak digelar di Aula Kayuh Baimbai pada Rabu hari ini 30 September 2026 dan ada kurang lebih sekitar 70 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Peserta terdiri dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, Kelurahan, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pengelola Daycare, serta Pengurus Dharma Wanita Persatuan atau DWP. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR mengatakan perlindungan anak ini kada dapat hanya mengandalkan pemerintah. Peran masyarakat diperlukan, gagasan mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekitar. Sidin juga meminta masyarakat kada menutup-nutupi apabila menemukan dugaan kekerasan terhadap anak dan informasi tersebut, menurut Sidin perlu segera disampaikan, ditangani kepada pihak berwenang agar bisa ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3A, Kota Banjarmasin Muhammad Ramadan, mengatakan edukasi ini merupakan bagian dari langkah promotif dan preventif gasan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait perlindungan anak. Ramadan menyebutkan peningkatan angka kasus dalam 3 tahun terakhir salah satunya dipengaruhi semakin tingginya keberanian masyarakat gasan melapor. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap UPTD PPA juga dinilai semakin meningkat. Demikian Habar Perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dan Sanak Seberatan izin menginformasikan azan maghrib di hari ini akan berkumandang pada pukul 18.19 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang, bersama-sama kita mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Abdurrahman, Surah Al-Mukmin, ayat 36 sampai dengan ayat 45.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana hal ihwalnya seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Atau seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Riwayat Muslim.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan

Suku Banjar biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan Rumah Banjar atau Rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah beranjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى الزكاة. وأما الزكاة وهي رابع أركان الإسلام. Adapun zakat yaitu rukun keempat daripada rukun Islam. Wajib 'alal muslim, dan wajib atas orang Islam. Ma'rifatu anwa'il amwalil wajibat fiha, yaitu wajib mengetahui orang-orang Islam daripada macam-macam harta yang wajib dizakati. Wa hiya an-na'am, yaitu yang pertama unta dan kambing, dan juga daripada harta yang diternakkan. Wanakdan watijarah warrikas wa ma'din wa mu'asyaratu wa hiya humub wa thimar, dan lagi daripada emas dan perak wajib zakat. Tijarah perdagangan dan juga perkebunan. Wa mu'asyaratu wa hiya al-hubub wa thimar, dan juga daripada buah-buahan dan biji-bijian. Wa la zakata fi ma siwan na'ami as-sa'imah wa yusaratul haul laha. Zakat daripada ternak yaitu unta dan juga kambing, itu disyaratkan ada haul, yaitu satu tahun perhitungannya. Wa kadzalika yusaratu, dan juga disyaratkan yang demikian itu haulnya atau setahunnya. Lin nakut wa tijarah, daripada emas dan perak dan daripada tijarah perdagangan. Wa yusaratu fi hadhil anwa, dan disyaratkan di dalam ini macam-macam, yaitu nisab aidan, juga daripada hitung-hitungannya nisabnya. Wa wajibun naqdain wa tijarah rubu usyur, zakatnya daripada emas dan perak dan juga perdagangan seperempat daripada sepersepuluh. Wajibul hubub, dan juga biji-bijian. Wathimar, dan buah-buahan. Alladhi sukiyat bimahunah, yang dimana buah-buahan tadi atau perkebunannya tadi, bimahunah yaitu dengan siramannya tadi, memakai daripada anak buah, itu wajib zakatnya nisful usyur, separuh daripada sepersepuluh. Wa bi ghairi ma'unah, dan tanpa, artinya anak buah, artinya mengharapkan hujan aja nih, yang apa namanya buah-buahan tadi, al-usyur, yaitu sepersepuluh, daripada sepersepuluh. Ini zakat. Wa zakatul fitri, nah adapun zakat fitrah, wajibatun, itu hukumnya wajib. Ala kulli muslimin, atas orang Islam. Idza fadalat an qutihi, apabila ia memiliki kelebihan daripada makanannya, bahan pokoknya, beras

wa lailatahu, dan malam daripada malam Idul Fitri. Arba'atu amdad, berapa zakatnya itu? Baras tadi 4 mud. Bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ada mud atau takaran daripada takaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 mud. Wa tajibun niyyah fil jami', dan juga wajib niatnya untuk dirinya atau untuk daripada keseluruhannya yang dizakatinya, daripada yang mewajibkan ininya, nafkah seperti istrinya, anaknya. Masarifuz zakah, dan yang berhak mendapatkan zakat. Wala yajuzu an yasrifaz zakah wal fitrah illa ila hurrin. Nah, orang itu tadi bukan budak. Orang itu harus merdeka. Muslimin, orang itu tadi orang Islam. Kada sah bejakat lawan orang selain Islam. Ya kada agama Islam, aku bejakat lawan ikam, ya kada sah. Atau orang murtad, kada sah juga. Orang keluar daripada agama Islam, bafitrah di situ, kada sah. Muttasifin bisifati ahadil asnaf thamaniyah, ada memiliki sifat-sifat salah satu daripada sifat yang 8, seperti apa? Kal fakir, seperti orang fakir. Wal miskin, seperti orang miskin. Wa qawnihi wir hashimi wala muqallibi, tapi inya tadi lain keturunan daripada hashimi wal muqallibi, artinya bukan daripada duriat Nabi Muhammad. Wala maula lahuma wala wa yajibu isti'abul mawjudina minhum. Di mana inya berada, di mana inya berada, di situ inya berzakat. Inya di Mekah, berzakat di Mekah. Inya di Jakarta, berzakat di situ. Inya di Banjar, berzakat di Banjar. Al-hajju, amal hajju, mudah-mudahan kita lah termasuk orang-orang yang menunaikan zakat. Wa iqamus shalah wa ita'iz zakah, orang-orang yang selalu mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Ini biar menjadi jalankan nih. Artinya ini Allah Ta'ala yang menyuruh, Allah Ta'ala yang memerintahkan. Amunnya ini dijalankan, makmur. Makmur berarti orangnya ahli ibadah mendirikan sembahyang. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, dan orang tadi menunaikan daripada zakat. Sembahyang kumpul, lalu mbah berkumpul tadi berjamaah, habis itu tinggal keluarkan zakatnya, tinggal berbagi. Ini luar biasa. Ini aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad. Umat tadi bersatu. Umat tadi bersatu kalah. Iqamus shalah, dia mendirikan salat. Salatnya apa? Di masjid. Di masjid berjamaah, kumpul sama orang banyak. Umat ini dijalankan biar kuat

0: berai. Orang Islam ini masing-masing mereka tidak ada lagi berkumpul, tidak ada lagi berjamaah, maka kekuatannya itu melemah. Ini yang digodoknya supaya Islam itu rusak, supaya itu hancur dari dalam. Ini supaya orang tuh kada katuju berjamaah sembahyang. Nah, dengan tadi berkumpul dan berjamaah tadi, nah makmur dia masjidnya tadi. Rasulullah kayak ini nang dikerjakan Rasulullah di Madinah seperti ini. Beliau mendirikan daripada masjid, kemudian menyatukan di masjid, dan kemudian urusan-urusan bukan hanya sekadar urusan akhirat, persatuannya di masjid, ekonominya bangkit di masjid. Yang tadinya orang minjam dengan apa namanya orang kafir, minjam orang Yahudi, minjam dana kepada orang Nasrani, minjam nih berbunga. Nah, ini ujar Rasulullah, ini sudah riba jatuhnya. Kalau riba Allah marah. Kalau Allah sudah marah, udah kada ada berkahnya lagi. Ya udah didirikan oleh Rasulullah Masjid Nabawi, kemudian disatukan dan diumumkan oleh Nabi, yang hendak minjam duit kita ada, orang-orang kita ada. Jadi di situ ada Sayyidina Utsman bin Affan, di situ ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya ini. Jadi mau hendak minjam duit, pinjam ke sana. Jadi persatuan Islam itu kuat akhirnya. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Ekonomi Islam kuat saat itu. Jadi dengan zakat itu tadi bagus jadinya. Kadada lagi nang sakit-sakit, nyaman barataan. Punya itu jalan. Kenapa jadi ekonomi itu kada jalan? Karena kada bersatu. Tapi kalau bersatu, yang kada berduit jadi berduit. Bersatu di dalam silaturahmi. Makanya rancaki silaturahmi. Ya lah. Modelnya atau bahasanya tuh banyak-banyak silaturahmi. Kita datang ke masjid tuh apa bersatu? Silaturahmi. Lalu nang kadada gawian tuh padah bahwa kadada misi gawian. Lalu digawiakan. Imbah kawa digawiakan, munnya hendak minjam duit jangan kepada orang Nasrani, orang kafir. Pinjamlah kepada orang kita, orang Islam. Nah, kalau kepada orang Yahudi, Nasrani, mereka itu memakai tambahan bayarnya. Ibaratnya minjam 100 juta, bayarnya 150 juta. Yalah, ada bunga, ada apa namanya, ada tambahan, ada riba. Sebagai ucapan terima kasih kisahnya nih. 50% tuh bunganya, bayarnya. Ini kada. Ini minjam 100, pulihkannya 100 juga. Jakanya kawa itulah, jakanya kawa. Minjam 100, membulikakannya 50 jutanya. Jakanya ada, ulun berdahulu. Cuma kada ada nangka itu. Kebanyakannya minjam 100, membulikakannya 150. Yalah. Itu namanya riba. Ujar Allah Ta'ala, yamhaqullahur riba. Aku hancurkan daripada pelaku-pelaku riba. Daripada hancur, kita masih lawan Allah Ta'ala, kita menurut dengan Allah Ta'ala, lalu minjam pinang alih, lalu memakai yang namanya ilmu dari Nabi yang dijalankan oleh Rasulullah di Mekah, yaitu pakai ilmu amanah. Amanah. Pakai amanah. Lalu setelah amanah itu tadi, lalu bisi modal. Ini berkat silaturahmi juga awalnya nih. Lalu bisi modal, imbah bisi modal, lalu berusaha jalan. Asalnya umpat orang, Rasulullah nang kayak itu juga. Asalnya Rasulullah umpat orang, berusaha sidin lawan Sayyidatuna Khadijah. Yaklah, sampai melihat kejujuran, sampai melihat akhlak, sampai melihat usaha dari Nabi luar biasa. Lalu diminta oleh Sayyidatuna Khadijah, ya kan? Jadi Rasulullah dilamar, tapi anu melewat putusan juga pang. Ada kada ada pang bebidian tu sejarahnya melamar, tapi melewat putusan. Kepada Nabi Sah menanyakan hal ihwal Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau belum berkawin sampai sekarang ini? Ujar Rasulullah, jawaban sidin aku kada bisi apa-apa. Nah, sekarang munnya ada orang nah handak pang lawan pian, kaya apa? Jadi lamar kala, tapi kada langsung Sayyidatuna Khadijah nang melamar kada. Nah, yang Nabi Sah tadi yang melamar akan. Munnya ada nang handak pang lawan pian kaya apa? Siapa ya Rasulullah nang handak? Ujar Nabi Sah tadi itu bos Sayyidatuna Khadijah. Bos nih, bos kita nih. Handak. Waduh ya Rasulullah, ini Sayyidatuna Khadijah ini memiliki kemuliaan yang luar biasa. Wanita yang sangat dihormati daripada kaum Quraisy, yang sangat dihargai, yang paling tinggi kaum Quraisy, warga yang paling tinggi nih di Mekah ini. Modelnya asa kada pantas nah. Modelnya nah asa kada pantas ya Nabi. Nabi itu umur saat itu 25 tahun. Asa kada pantas ya Nabi nah. Aku ya Nabi kada bisa napa-napa. Tapi munnya nang kaitu ya Rasulullah, aku bertukar pikiran, aku bermusyawarah dengan keluargaku, dengan pamanku Sayyidina Abi Talib, keluarga berumbuk dulu. Akhirnya keberuntungan untuk Sayyidatuna Khadijah diterima.
1: Banyak yang masih kita jahat.
0: ini dengan itu harus saling pengetahuan. Itu tuh Nabi mengajarkan.

setiap malam malam Kamis di tempat ini. Nah, nah, jadi berzikiran di sini kita setiap malam Kamis. Jadi yang belum mendaftar, daftar aja di apa namanya, di WA. Karena insya Allah akan dihubungi oleh panitia. Menunggu-nunggu giliran tampil. Jadi karena ada satu orang yang ditunjuk ke sini, siapa gilirannya akan dibacakan zikir itu. Jadi ini barakat bersatu. Membaca ibaratnya zikir 70 ribu buih muntung betuhuk, artinya banyak banget 70 ribu itu kan sedikit. Menyeorangnya misalkan 200, berarti 350 aja lagi. Menyeorang 200 lebih, berarti kurang lebih 300 aja, tentu ada banyak kita baca zikirnya. Imunnya ibaratnya membaca sorangan, nah lalu barat jadinya. Ini karena bersatu, lalu ringan, mudah jadinya. Insya Allah karena kita mulai di sini zikir sama-sama. Ada kena nomornya tuh. Nomornya 08 12 58 55 10 10. Jadi daftar di situ, cus, daftar. Maksudnya hendak minta dikirakan. Jadi kita dikirakan di tempat ini. Kita minta orangnya maju ke tempat ini. Jadi supaya tahu, supaya dikenalkan. Wa ammal haji, wa ammal haju, dan adapun daripada haji, fahuwa khamisu arkanil Islam, itu yang kelima daripada rukun Islam. Rukun Islam yang kelima yaitu haji. Jadi itu sesuailah perjalanan daripada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini punya hendak berberkah kisahnya nih. Kada lepas kita dari Rasulullah, kada lepas. Punya hendak berberkah, mutaba'ah. Punya hendak berberkah, jadi mutaba'ah yang kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara-cara bisnisnya kayak para Rasulullah. Kalau wali aja hebat-hebat, ya kalau seorang wali itu aja hebat-hebat, apalagi nabi. Apalagi ini adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya wali itu banyak kalau nih jumlahnya seperti jumlah para nabi. Tapi ini sumbernya para nabi, sumbernya para wali, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan orang itu diangkat menjadi nabi, tidak akan orang diangkat menjadi wali kecuali dikarenakan nabi kita Muhammad. Nah, jadi keberkahannya sumbernya di situ, lalu tinggal kita mutaba'ah dengan nabi kita Muhammad. Munnya kita mutaba'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, otomatis mutaba'ah kita tadi, cara jalannya kehidupan kita ini seperti Nabi Muhammad, mencontoh kepada sumbernya. Dari mana kita dapat bocoran-bocoran ini? Daripada ulama, daripada guru-guru kita. Barang siapa yang duduk dengan ulama, maka seakan-akan dia duduk dengan puja Rasulullah. Jadi sering-seringlah duduk dengan ulama, sering-seringlah duduk dengan orang soleh. Maka daripada itu kita berkumpul di sini tujuannya yaitu mutaba'ah. Kita duduk di sini tujuannya adalah mahabbah. Mutaba'ah dan mahabbah, mahabbah melahirkan mutaba'ah. Karena cinta dengan Nabi Muhammad, lalu mau mengikut kepada Nabi Muhammad. Yalah, lalu mau mengumpati itu, pasti berkah hidupnya, pasti berkah. Yang mutaba'ah dengan Nabi Muhammad, yang mengikut kepada Nabi Muhammad, pasti berkah. Mau itu bidang bisnisnya, mau usahanya,
itu berkah. Berkah lawan kada itu bedalah. Biar banyak hasilnya menyakada berkah. Nang kaya kada ada hasil. Jujur, nang kaya kada ada hasil. Banyaknya. Itu tulisannya aja. Utangnya lebih banyak dari itu. Nah, aku aja 500 juta triliun sudah bisi penghasilan. Maaf, utangnya berapa? Utangnya nih jauh lebih banyak lagi sekalinya. Bagus nang pina nang sedikit-sedikit aja cuma berkah. Kada lebih banyak kada aja 200 miliar aja cuma mau ada berkah benar. Iya kah? Kada banyak kada aja penghasilan. Nah, 2 miliar aja cuma rasa berkah. Rasa berkahnya itu rasa banyak jadinya. Sedikit aja aku aja 100 juta aja cuma rasa banyak. Sudah rasa banyak itu tadi teh. Sedikit aja bagi orang sedikit biar ha, tapi bagi aku banyak benar ini. Aku betul hok menghabiskan. Nah, ini nang iya, utang kada ada bisi, guring nyaman, ya kalau pikiran kada ada. Iyalah. Nah, lalu pelong jadinya, ada urusan. Ibadah nyaman. Nang bantu orang kawa, ya kan? Kada ada bisi utang. Ini boro-boro nang membantu orang, utang seorang je hibak. Iya kah? Ini nih orang-orang nang kasian ya kalah. Orang-orang yang masakin. Orang-orang yang miskin sesungguhnya ini. Ya kah? Bisi duit bilang banyak aja bang. Cuma utang lebih banyak lagi. Ini orang miskin. Rumahnya aja kelihatan mewah. Tapi ya kada menikmati juga. Ya kah? Mobilnya pina banyak. Adalahnya menikmati. Itu kin mobil mewah-mewahnya bisi. Yang dipakainya apa? Pickup. Pickup dipakai. Padahal mobil mewah hibak. Oh, ini mikirkan utangnya tadi bang kebanyakan. Artinya dikejar-kejar utang. Kada berkah hidupnya. Coba lihat bagaimana usaha Nabi kita Muhammad. Pembisnis nomor satu. Best of the best. Ah, kada ada nang sesamaannya nang kayak Nabi kita itu berbisnis. Mudah-mudahan usaha kita, bisnis kita berberkah, berkat meniru dan mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunnya kita mencontoh lawan sidin, wah, sudah nang dicontoh ini number one, best of the best, king of the king, nang paling mantap sudah, paling harat, paling bagus sudah. Kita cari aja lagi bagaimana bisnisnya Rasulullah. Kita hendak berkah pang lah. Bukan hendak napa ngarannya? Bukan hendak banyak. Bukan hendak banyak. Munnya banyak belum tentu berkah. Munnya berkah pasti banyak. Wallahu a'lam bissawab. Minta rela urat, minta ridha, minta halal ampun maaf. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Abdul Dikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.

Daun Sanak Perempat, gambaran tentang rumah sakit jiwa yang identik dengan tempat menyeramkan perlahan perlu diubah. Di tengah masyarakat masih ada stigma bahwa orang yang menjalani perawatan di RSJ adalah orang gila yang harus dijauhi. Padahal mereka merupakan pasien yang sedang membutuhkan pertolongan dan pendampingan medis agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Pesan tersebut disampaikan Humas RSJ Sambang Lihum Harmanto Sali pada hari ini, di mana menurutnya rumah sakit perlu masyarakat perlu melihat rumah sakit jiwa dari sisi yang berbeda, yakni sebagai tempat mendapatkan perawatan, pendampingan, dan kesempatan untuk pulih. Ia menggambarkan pesan itu secara lebih dekat dengan masyarakat, di mana RSJ Sambang Lihum juga mendorong sosialisasi melalui konten visual dengan atraksi atraktif di media sosial Instagram. Dr. Dina Aulia Insani, spesialis gizi, klinik, dan perawatan dapat menjadi talent dalam konten tersebut. Dan sementara narasi disampaikan tim internal. Konsepnya dibuat ringan dan bahasa sehari-hari agar masyarakat tidak lagi membayangkan RSJ sebagai tempat yang menakutkan. Disampaikan oleh dokter tersebut, ada 3 gambaran sederhana yang ingin disampaikan. Pertama, pasien mendapatkan makanan yang terjamin dan gizi sesuai standar kesehatan. Kedua, pasien mendapatkan perhatian dan pendampingan dari tenaga kesehatan profesional. Perawatan dilakukan secara maksimal sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Dan yang ketiga, pasien tidak harus menghadapi kondisi sendirian. Mereka berada bersama pasien lain yang sama-sama menjalani proses pemulihan. Ia juga menekankan kepentingan mengubah cara pandang keluarga terhadap gangguan jiwa, di mana menurutnya perlu dipahami seperti penyakit fisik lainnya. Dan bukan aib yang harus di... ataupun kutukan yang semata-mata karena seseorang kurang beriman. Demikian kabar Perempat dan Sanak, terima kasih dan salam budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Kahfi kembali menemani Anda, ditemani rekan operator Bayu Bimo Seno pada malam hari ini, dasar 4, dan kita dalam acara Sambung Rosso. Bersama narasumber kami pada malam hari ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang menarik nih. Dan bersama Ki Sulisno, kita akan membahas tentang musik populer Jawa di kalangan Gen Z. Langsung saja, Anda juga boleh bergabung nanti di live streaming kami di @perempatan.banjarmasin ataupun juga di WhatsApp dan juga telepon. Selamat malam, assalamualaikum Ki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ki?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kita membahas tentang musik populer Jawa di kalangan Gen Z.
1: Ya, betul.
0: Kenapa nih Ki?
1: Ya, karena era sekarang ini ya, eranya Gen Z ya, ditandai dengan era jajet,

0: apakah sejak Father of Broken Heart atau sebelum itu lagi ada?
1: Nah, pertanyaannya popularitas itu diukur dari apa? Mm-hmm. Kan eranya beda-beda. Kalau mm-hmm. dulu awalnya radio dan televisi mm-hmm. menjadi media penyebar mm-hmm. budaya yang kemudian menjadi tolok ukur dari popularitas. Mm-hmm. Nah, era-era radio dan TVRI, RRI maupun TVRI kan saya kira ya eranya mantos
0: yeah.
1: dengan campur sarinya mm-hmm. ya. Dengan campur sari maupun pop Jawa, karena sebelum mm-hmm. masuk campur sari, mantos itu sudah mengawali dengan membuat lagu-lagu berbahasa Jawa yang kemudian menampilkan bintang-bintang populer baik mm-hmm. dangdut maupun pop. Misalnya dangdut itu Evie Tamala mm-hmm. dibuatkan beberapa lagu berbahasa Jawa mm-hmm. kangen mm-hmm. yang nyanyikan Evie Tamala
0: awalnya
1: iya uh-huh. dibuatkan oleh mantos. Nah kemudian lelah hati ini Nur Afni Octavia uh-huh. ya, dengan lagu itu. Nah kemudian juga dibuatkan lagu oleh mantos uh-huh. Gedo asale soko telo moto ngantuk iku tambane telo. Nah itu uh-huh. dibuatkan oleh, dan kemudian populer ya uh-huh. populernya karena pertama penyanyinya sudah populer, kemudian juga mantos masuk di jaringan industri pop itu ya, karena uh-huh. beliau adalah seorang penata musik di salah satu uh-huh. apa namanya label ternama
0: di ya, sana
1: musika
0: uh-huh. studio
1: di Jakarta begitu uh-huh. sehingga karena ya zaman dulu ukuran popularitas dilihat dari media penyebarannya
0: seberapa masuk, banyak diputar begitu.
1: Iya betul uh-huh. ketika orang bisa masuk TV uh-huh. ya dia otomatis nanti akan efek berikutnya adalah populer terkenal ya, masuk TV kemudian juga masuk rekaman dengan kaset yang terjual sekian berapa, di situ menjadi ukuran popularitas. Nah itu masa-masa mantos ya. Tapi kemudian era berikutnya adalah era internet. Kalau era TV ya siapa yang bisa masuk TV, nah itu kan nanti ada monopoli, kemudian juga ya harus ada pintu-pintu ya, harus masuk lewat Jakarta sehingga artis harus dari Jakarta, harus melalui label besar. Nah sekarang dengan era internet itu siapapun bisa masuk dari manapun ya, bisa dari kampung-kampung tiba-tiba bisa terkenal ya.
0: Tapi bagaimana dengan nama besar Gesang Ki, apakah juga salah satu masuk di musik populer Jawa atau dia lebih ke spesifik roncong Ki?
1: Sebetulnya Gesang itu kan spesifik roncong ya awalnya, tetapi karena beliau juga menciptakan lagu-lagu yang kemudian bisa dimainkan dengan gamelan, misalnya lagu ini ya, Saping Gunung ya, itu bisa dimainkan gamelan sehingga dia bisa di dua wilayah itu ya, antara gamelan dan keroncong,
0: main dua kaki gitu ya.
1: Dia keroncong dan gamelan. Enggak, sebetulnya dia mainnya di keroncong,
0: khusus keroncong sebenarnya, spesialisasi ya
1: keroncong gitu. Tapi karena lagunya berbahasa Jawa dan kemudian oleh masyarakat gamelan, lagu-lagu itu justru dipopulerkan lewat gamelan oleh masyarakat gamelannya oleh Gesangnya begitu. Nah kemudian juga dengan lagu Bengawan Solo yang ternyata sangat terkenal.
0: Betul.
1: Terutama di Jepang begitu. Nah ini juga bisa menjadi era sebetulnya era populer ya, lagu-lagu Jawa pada masa itu,
0: awal mula sampai akhirnya lagu-lagu Jawa tuh dikenal oleh masyarakat luas di luar tanah Jawa begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Betul. Jadi ada beberapa era dari orang-orang yang memang mengusahakan itu untuk bisa dikenal begitu kayak.
1: Iya, betul. Terutama ya melalui media seperti radio dan televisi pada masa itu.
0: Dan saya kan juga membaca sejarah dari Didi Kempot ya, Ki, almarhum ya. Begitu, di mana beliau tuh beberapa tahun di Amerika ya. Dan membuat lagu Jawa dan akhirnya lagunya banyak pecah di Indonesia begitu, dan
1: ya,
0: membuat namanya terkenal dan dilabeli sebagai Godfather Broken Heart, ayah apa namanya, bapak patah hati
1: ya. Tapi penyebutan itu kan era kedua, jadi Didi Kempot itu anggaplah muncul dua kali ya, muncul pertama dengan lagu Stasiun Balapan.
0: Betul.
1: Itu sudah mulai sangat populer.

0: belum mendapat sebutan sebagai
1: father of broken heart ya.
0: Itu belum. Ya, jadi itu era-era tahun 90-an ya, era 9 ya sekitar atau ini ya 99 tahun 2000-an awal. Itu beliau terkenal dengan lagu Stasiun Balapan, dan setelah itu ya dengan lagu-lagu sebetulnya lagu pop. Lagu pop yang kemudian berbahasa Jawa. Ya bahkan ya salah satu lagunya Sewu Kutho itu merupakan lagu yang sudah populer di era tahun 80-an yang dinyanyikan oleh Ari Wibowo. Seribu kota telah kulewati, seribu hati. Itu
1: salah satu lagu yang saya suka, kira lagu Jawa.
0: Itu sebelumnya bukan lagu Jawa.
1: Oh begitu, lalu ditranslate ke bahasa Jawa.
0: Hanya ditranslate saja.
1: Oh begitu. Jadi,
0: dan tahun 80-an itu lagu itu sudah populer. Ya kita tahu Ari Wibowo itu kan dengan lagu-lagu Madu dan Racun, Singkong dan Keju dan Singkong dan lain-lain. Ya lagu-lagunya populer, termasuk saya lupa judulnya, tapi lagu ini juga tahun 80-an sudah populer. Nah kemudian tenggelam, dipopulerkan lagi oleh Didi Kempot dengan bahasa Jawa, dan kemudian orang bahkan sudah lupa dengan lagu aslinya.
1: Bahkan saya sendiri tidak tahu ternyata ada lagu aslinya berbahasa Indonesia.
0: Berbahasa Indonesia.
1: Oke.
0: Itu yang perlu diketahui ya. Kemudian juga.
1: Berarti bukan lagu original dari Didi Kempot ya?
0: Bukan. Ya bahkan ada banyak lagu Didi Kempot itu yang sebetulnya
1: cover-cover juga.
0: Ya cover-cover juga bahasa itu.
1: Begitu. Lalu kemudian tapi sampai sekarang lagu-lagunya pun juga masih diminati dan di cover oleh kalangan Gen Z saat ini ya Ki ya.
0: Ya, nah begitu. Nah, kemudian era kedua Didi Kempot dengan sebutan Father
1: of Broken Heart
0: itu kemudian memang punya masa yang banyak.
1: Betul.
0: Dan, ya eranya sudah era internet ya, dan betul-betul kemudian meledak dia, kemudian menjadi jembatan ya. Maksudnya lagu-lagu Jawa yang sebetulnya secara musikal dia musik pop. Kemudian juga musik lagu koplo, dangdut. Pada dasarnya itu ya cuma berbahasa Jawa. Nah, dan kemudian era sekarang justru yang versi gamelannya itu yang tenggelam. Ya orang lebih mengenal lagu Jawa justru yang melalui
1: campursari itu.
0: Sebetulnya tidak bisa disebut
1: campursari
0: kalau kita mengacu pada ini ya, kemunculan campursari era Mantos ini, karena kenapa disebut campursari, karena itu merupakan percampuran ya, percampuran antara gamelan dan alat musik barat. Jadi ada gamelannya dengan ada slendro pelog itu ya, ada alat musik barat berupa terutama organ, kemudian gitar, bass, diantara percampuran barat dan timur ya, terutama Jawa, pertampuran tradisi dan modern melalui campursari. Begitu. Nah itu era secara sebutan, karena ini kan secara konseptual bentuk itu sudah lama. Guru Soekarno Putra itu juga sudah melakukan itu melalui guru
1: orkestra.
0: Gipsinya itu ya sudah melakukan satu terobosan dengan mencampurkan antara gamelan dengan
1: musik barat.
0: Kemudian juga Krakatau sudah melakukan Krakatau Band, kemudian God Bless yang ini ya. Ketika God Bless menjadi Gong 2000.
1: Oh, oke.
0: Ya, meskipun personalnya kan
1: sama.
0: Ya, ada beberapa
1: edisional.
0: Ya, makanya disebut Gong 2000 ya. Itu kan sudah mencampurkan terutama gamelan Bali.
1: Betul.
0: Ya, di dalam musik rock. Jadi secara konsep sudah dipakai sebelumnya, tapi kemudian era Mantos dengan sebutan musik campur sarinya itu secara vulgar kan disebutkan. Kemudian juga karena Mantos muncul melalui industri besar ya dari Jakarta, sehingga lagu-lagunya booming. Ya, sehingga ketika bicara campur sari ya Mantos. Begitu. Nah, dengan konsep perpaduan itu. Nah, tapi era Didi Kempot sebetulnya secara musikal enggak musiknya betul-betul diatonis, betul-betul barat. Lagu-lagunya juga lagu-lagu sebetulnya lagu pop, cuma bahasanya yang Jawa,
1: Jawa.
0: Sehingga sebetulnya lebih bisa disebut sebagai musik pop Jawa atau lagu koplo Jawa, dangdut Jawa.
1: Jadi kemudian akhirnya masuklah dari milenial ke Gen Z begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Karena kalau milenial saya masih awal-awal kenal tuh sama Via Valen dulu.
0: Oh iya, betul, Via Valen. Kemudian ada termasuk Denny Caknan ya.
1: Iya, Denny Caknan.
0: Denny Caknan.
1: Ntar Boy Gang tuh juga ya.
0: Iya, Ntar Boy Gang.
1: Nah, sekarang kan kalau yang masih bertahan sampai sekarang Denny Caknan dan Ntar Boy Gang begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kan sudah muncul lagi nih seperti yang tadi kita putarkan di awal nih.
0: Iya.
1: Ada Haris Hidrawan itu tadi yang dia memang membuat konten di mana di media sosialnya dia tuh memang lagu-lagu yang melo-melo tentang ibu begitu. Jadi ya, sampai betul. Akhirnya dia membuat lagu yang Dungo Pangestu tadi.
0: Ya.
1: Yang dimana memang ini kan Gen Z nih.
0: Ya.
1: Tapi memang dia juga fokus ke lagu Jawa. Tapi sebentar ya, nampaknya ada yang bergabung. Ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Wawan.
1: Iya, Mas Wawan. Mas Wawan minta tolong Mas Wawan volume radionya dikecilkan dulu.
2: Iya. Sudah?
1: Sudah.
2: Sudah ya.
1: Oke, Mas Wawan silakan.
2: Ini Pak, kan kita dulu terkenalnya siapa, Walkinya.
0: Iya.
2: Nah itu kan zaman dulu kan semuanya tidak ada yang menanya apa gitar ya. Artinya kan cuma apa yang kayak gong, terus apa tuh yang kayak apa tuh yang
1: apa Mas Wawan?
0: Yang seperti apa?
1: Nah terputus, baik. Jadi kan ini sudah mulai bergeser nih, di mana juga yeah. banyak sekali kalau yang perempuan yang kita sangat kenal sekali Niken Salindri yeah. yang sudah diundang kemana-mana begitu.
0: Yeah, betul.
1: Terus kemudian ada Happy Asmara yang juga sudah yeah. mulai naik namanya. Ada Gilga Sahid yeah. yang juga disebut sebagai apa namanya ambiar begitu ya.
0: Yeah.
1: Didampingi oleh itu tadi para artis milenial
0: ya.
1: Dari Jawa begitu yang sampai sekarang Guyon Waton dari Jogja ya Ki ya.
0: Iya betul.
1: Nah itu juga ada begitu. Ini apa yang Ki Sulisno lihat dari perkembangan yang sekarang juga orang-orang Jawa, anak-anak Gen Z yang juga sekarang lagi concern nih. Apakah memang mereka mengambil kesempatan ini karena ada lahan nih untuk mereka bisa menyuarakan begitu, untuk bisa melestarikan lagu-lagu Jawa tuh bisa kekinian juga begitu, dan di dekat dengan malah bukan orang Jawa pun juga suka dengan lagu-lagunya.
0: Ya, musik memang bukan sekedar pada lirik, ya musik lebih sebagai pada bunyi. Oleh karena itu musik merupakan satu seni yang universal. Ya, kita bisa menikmati lagu Jawa meskipun bukan orang Jawa, termasuk orang Jawa bisa menikmati lagu-lagu yang berbahasa Inggris meskipun tidak paham. Artinya saya suka lagu-lagunya Scorpion, lagu-lagu yang ya lagu-lagu yang berbahasa Inggris meskipun saya nggak paham, saya menikmati sebagai bunyi. Ya, nah begitu juga lagu Jawa. Oleh karena itu ya disitulah fenomenanya bahwa sebetulnya yang kita nikmati bukan hanya sekedar isi ya, melalui lirik, melalui cerita, tapi juga sebetulnya lebih ke musikal. Ya, sehingga musik itu akan enak didengar atau tidak ya, pertama tentu sudah secara musikal. Nah kemudian baru yang kedua, dalam konteks musik pop memang lirik kemudian ikut menentukan. Ya, menentukan. Kemudian secara lirik sebetulnya kalau lagu-lagu era 80-an itu ya, lagu musik-musik pop itu kan masih bahasanya masih bahasa-bahasa sastra. Apalagi ini ya Guru Soekarno Putra itu kan bahasanya merupakan bahasa-bahasa sastra. Kemudian ya musik baik pop, dangdut, rock era-era sekitar 80-an itu masih banyak yang idealis ya. God Bless itu lagu-lagunya Semut-Semut Hitam.
1: Yeah.
0: Kemudian ya semuanya lagu-lagunya punya makna, apalagi ada Ebit, ada termasuk Iwan Fals, dia bicara tentang realitas. Ya. Nah, dengan bahasa-bahasa yang masih apa ya, secara sastra itu enak. Ya, tapi begitu sekarang ini bahasa-bahasanya sangat vulgar. Sangat vulgar. Secara tema sebetulnya ya lagu-lagu pop Jawa sekarang banyak mengambil ini ya spirit dangdut. Dangdut sebetulnya kan ya banyak ya bicara tentang patah hati, tentang kecemburuan dan lain-lain, ya bicara tentang hal-hal yang menyakitkan. Dan itulah yang Didi Kempot kenapa
1: dilakukan disebut,
0: ya,
1: father of broken heart,
0: ya karena hampir semua lagu-lagunya bicara tentang itu, tentang patah hati, cemburu, okay, dan hal-hal yang menyedihkan.
1: Ki Sulistyo, sebentar ada yang masuk dari Haris Prasetyo Effendi. Yeah. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber agam budaya Sambung Rasa dari Banjarmasin. Pangapunten dalem sewu, poro kanjeng, ampun beribu ampun yang mulia. Mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Saya dari kota Yogyakarta. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini, musik populer Jawa di kalangan Gen Z. Bagaimana saran nasihat kepada para generasi muda yang masih ingin mempertahankan musik Jawa yang sudah ada selain musik aransemen dangdut koplo Jawa? Karena terkait cara membawakan lagunya, lalu karena antara lagu Jawa populer seperti dangdut koplo dengan lagu campur sari Jawa, lagu hip hop dangdut Jawa, lagu keroncong Jawa juga. Sama-sama akan muncul lagu-lagu baru pada masing-masing genre demikian. Doa saya semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga, kita semua sehat selalu, amin. Selalu tentram, dimaafkan, dan panjang umur, diberikan rezeki yang melimpah, amin. Begitu, matur nuwun sangat, poro kanjeng, junjungan anugerah yang mulia, terima kasih semuanya.
0: Iya.
1: Panjang nih, silakan Ki.
0: Kan ada lagu yang populer, ada yang tidak populer.
1: Betul.
0: Ya, ukuran populer ya tentu dari media. Ya, kemudian media itu kan ya, kalau kita masuk dunia populer ada istilah, harus salah satunya adalah easy listening.
1: Betul.
0: Mudah didengarkan, ya. Syairnya mudah dipahami dan lain-lain. Ya, bicara mudah berarti kan secara kualitas musik pop itu kan dianggap sebagai seni yang rendahan, ya, karena isi tadi terlalu mudah, begitu. Nah, ada di luar itu tentu juga ada seni Jawa yang dianggap sebagai adiluhung, ya, gamelan dengan hukum-hukumnya yang luar, dengan filosofinya dan lain-lain. Nah, satu sisi budaya Jawa khususnya melalui gamelan dengan gending, latrang, ketawang dan lain-lain yang sudah sangat luar biasa itu, dan itu di satu sisi juga sudah mendapatkan pengakuan dunia. Salah satunya adalah melalui lembaga antariksa dunia yang di Amerika itu ya tahun 60-an pernah mengirim semacam CD piringan yang itu diputar di sejumlah planet di luar angkasa sana, dan itu akan ratusan tahun berputar. Ada beberapa musik dunia yang dianggap luar biasa, dianggap sebagai musik surga. Di antaranya adalah gamelan Jawa,
1: termasuk di antaranya.
0: Ya, ada gamelan Jawa, ada musik Cina, ada musik termasuk musik klasik Barat.
1: Beethoven ya.
0: Ya, ada Beethoven, ada Mozart.
1: Ya.
0: Kalau kesan Mozart aja. Yang mewakili musik klasik itu. Kemudian ada 7 atau 9. Musik dunia dan gamelan masuk
1: salah satunya.
0: Wah. Ya, salah satunya.
1: Merinding saya.
0: Nah, itu artinya apa? Itu juga hal-hal yang perlu dijaga. Bahwa gamelan ya, dengan tingkat kerumitan itu. Nah, kemudian kalau disandingkan dengan musik pop yang liriknya terlalu vulgar. Ya, lirik itu kan cuma diulang-ulang. Kayak gitu ya, rasanya sebetulnya tidak sebanding. Oleh karena itu, ya tetap harus ada dua wilayah yang juga harus dijaga bersama-sama. Pertama, wilayah keadiluhungan, ya, nilai-nilai yang baik, ya, khususnya melalui gamelan tadi salah satunya, atau termasuk juga melalui musik-musik, sebetulnya juga musik-musik eksperimen, ya. Ada banyak tokoh almarhum Profesor Rahayu Supangkah dengan karya-karyanya yang luar biasa. Kemudian ada banyak sebetulnya di, kalau masuk wilayah serius itu ya, khususnya di kampus seni, ya. yang dengan akar tradisi yang kuat, tapi kemudian juga bereksperimen menciptakan karya-karya baru dengan tetap berpijak pada usia tradisi Jawa. Di luar itu, nah kemudian juga muncul yang namanya musik populer melalui media massa, yang kemudian juga dengan hukumnya yang sangat berbeda tadi.
1: Betul.
0: Nah, itu dua wilayah yang berbeda ya, masing-masing punya bentuk yang berbeda, termasuk punya kepentingan yang berbeda ya. Kalau yang bicara tentang populer tentu bicara tentang komersial. Begitu bicara komersial, pertanyaannya kan yang diuntungkan siapa sebetulnya.
1: Tapi sebelum ke situ, siapa penikmat dari musik yang harus pakem dengan Adiluhung itu tadi, Ki?
0: Masing-masing punya segmen. Masing-masing punya segmen. Saya sendiri sebetulnya lebih sebagai penikmat gamelan. Ya, meskipun, ya saya sebetulnya kan, bagi saya yang lainnya tetap klasik gitu ya. Saya penikmat musik klasik barat. Ya, kemudian juga penikmat gamelan. Meskipun saya juga suka misalnya musik jazz. Ini dua, itu adalah bentuk-bentuk yang sebetulnya tidak bisa dibandingkan, karena masing-masing punya
1: karakteristik masing-masing,
0: karakteristik
1: ya?
0: Yang berbeda. Kita tidak bisa bandingkan antara apel dengan pisang atau betul, dengan mangga, enak yang mana, nggak bisa dibandingkan karena
1: rasa, dia punya rasa tersendiri, ciri khasnya sendiri.
0: Musik klasik barat dengan jazz dengan gamelan, saya masing-masing punya karakteristik yang, ya saya lebih penikmat ke situ. Sehingga sebetulnya ketika saya disuruh bicara tentang musik genset itu ya, saya lebih banyak ya tentu saja bicara dari sudut pandang saya sebagai yang saya masuk dalam generasi, bukan genset sebetulnya, bukan generasi genset. Kemudian juga saya belajar ya musik pertama yang gamelan ya, melalui sekolah formal.
1: Saya di tengah-tengah nih, Ki, karena di atas saya Ki Sulisna berarti baby boomers ya. Berarti Ki Sulisna itu generasi baby boomers ya?
0: Iya, bisa disebut begitu.
1: Saya milenial dan ada di bawah Gen Z nih. Saya di tengah-tengah nih. Lalu bagaimana pendapat atau pandangan dari Ki Sulisna sendiri sebagai generasi baby boomers yang melihat banyak generasi Gen Z yang sekarang mendobrak pakem yang ada begitu, tapi di balik alasan komersil atau money oriented mereka juga ada alasan-alasan bagus yang mereka ingin melestarikan lagu Jawa begitu, tapi dengan caranya.
0: Ya nggak apa-apa, bagi saya istilah pakem itu juga sesuatu yang nggak jelas juga, karena seni adalah kreativitas. Jadi selalu ada, termasuk pendobrakan-pendobrakan itu hal-hal yang biasa ya. Cuma saya yakin juga pada masanya itu generasi muda itu ketika kemudian tidak lagi muda ya, seperti saya misalnya, nanti juga justru akan ada misalnya kerinduan pada misalnya yang klasik. Ya, kemudian juga ada fenomena yang cukup menarik ya, di kampus seni khususnya di ISI Solo ya. ISI Solo itu di jurusan Karawitan. Ya, jurusan Karawitan itu pernah punya misalnya mahasiswa itu tidak begitu banyak ya, satu angkatan misalnya 20 ya pada masanya. Kemudian tiba-tiba bisa naik bisa 100, 200 ya dalam satu angkatan. Kemudian latar belakang dari, kalau biasanya kan yang masuk ke ISI itu anak seniman ya, Karawitan atau pedalangan gitu. Nah, kemudian ya mayoritas juga lulusan SMK seni. Ya di Solo ada SMK 8 yang dulu namanya SMKI, yang sebelumnya juga bernama konservatori. Yang lulusan itu biasanya juga akan masuk ke ISI. Nah, kemudian ada masanya ternyata juga sebagian tidak hanya lulusan SMK atau yang anak-anak pengrawit itu, tetapi pendatang-pendatang baru itu berasal dari campur sari. Banyak yang kemudian mereka ternyata adalah para pemain-pemain campur sari yang mengenal ya musik Jawa lebih kepada yang dalam campur sari itu kan orientasi juga pada yang populer itu. Maka yang dimainkan jadi hanya misalnya lagu-lagu yang dalam kerawitan, bahkan sering disebut gending tulanan. Tulanan itu mainan. Gending-gending yang ringan ya, misalnya sangat jarang campur sari mainkan misalnya gending ketuk loro kerap, ya gending ya laterangan.
1: Ciri khas dari Karawitan sendiri apa, Ki?
0: Sangat rumit sekali. Disebut rawit itu karena
1: kompleks.
0: Jadi misalnya secara struktur itu kan ada namanya gending, gending itu ada ketuk loro, ketuk papat, ketuk loro kerap, kemudian ada ketuk ini, ya kemudian ada ketawang, ada latrang, nanti juga garapnya ada garap lancaran, garap rangkep, dan lain-lain. Nah nanti juga ada umpaan, kemudian ada nanti ada satu bagian yang nadanya dinaikkan, namanya ngelek, misalnya begitu. Nah kemudian dia berputar begitu lalu musik itu, dan nanti harus berakhir di gong. Kemudian kalau di dalam musik Jawa misalnya latrang itu yang disebut gending adalah pola musikalnya, namanya balungan, kerangkanya. Ya, sinden itu dalam gending yang sama, misalnya gambar arep, gambar sawit, beda sinden bisa beda lirik, beda. Nah nanti juga sinden itu adanya sendiri. Nah, dan fungsi sinden hanya sebagai penghias, yang baku adalah pada balung tadi, kerangka tadi, itu di dalam. Sementara dalam musik pop yang utama kan justru yang disebut liriknya itu, ya liriknya terutama, lagunya itu pada vokalnya, bukan pada musiknya.
1: Betul.
0: Ya musik mengikuti penyanyi. Sementara dalam musik Jawa gamelan, penyanyi itu mengikuti musik.
1: Oke.
0: Dengan lagu yang sama antara sinden yang berbeda, bisa mengambil lirik yang berbeda, bisa mengambil cengkok yang berbeda.
1: Ya, itu kerumitan dan keunikan dari Karawitan itu sendiri tadi, Kia.
0: Ya diantaranya itu ya, kemudian juga ya banyak sebetulnya. Ya dan beda.
1: Ya. Tapi bagaimana Gen Z? Apakah masih banyak yang meminati itu, Ki?
0: Enggak. Ya mereka enggak. Masalahnya kan juga tidak tahu. Kemudian juga dalam ini ya apa budaya Jawa. Estetika Jawa itu kan ditentukan pada tingkat kerumitannya, pada tingkat kehalusannya. Semakin tinggi, semakin rumit, semakin halus, semakin lembut. Nilainya semakin tinggi. Sementara dalam musik pop sekarang kan justru pada beat,
1: menghentak
0: pada
1: ya,
0: hentakan pada ini ya. Nah itu yang orientasinya beda. Dalam musik Jawa, ya misalnya tadi gending hampir sawit pada ini. Kemudian juga masing-masing instrumen, ada sekitar 20 instrumen dan masing-masing sudah punya peran yang berbeda-beda. Ya ada temung, sarun itu ada sarun temung, sarun cacah, sarun imbal, sarun peking, masing-masing
1: ada banyak.
0: Ya ada ini, kemudian bunang, ada bunang barong, bunang. Itu masing-masing punya peran yang berbeda. Dan semua dalam satu ya orkestra.
1: Gitu. Yang lengkap ya. Lalu yang Ki Sulisno lihat genre apa yang diminati Gen Z saat ini, Ki?
0: Ya karena nggak kenal ya, mereka lebih ini ya. Pertama ketika bicara Gen Z dan anak muda pada umumnya, kita itu kan suka hal-hal yang berbau luar, hal-hal yang dianggap modern itu ya, termasuk ya musik hip hop, musik meskipun sejarahnya di sana hip hop itu sebagai satu pemberontakan orang-orang hitam. Tapi misal di Jawa juga ada satu nanti lagu Jawa yang ternyata oh itu mengambil bentuk-bentuk musik hip hop, ya dengan ciri khas baik topi, ciri khas ya termasuk nanti cara bernyanyinya yang ya hip hop kemudian menjadi bagian dari musik populer meskipun awalnya tidak, ya misalnya itu. Nah kemudian juga ya segala sesuatu yang itu ya yang berangkat dari luar, ya musik-musik barat, meskipun bicara musik barat kan sebetulnya ya ada musik klasik, tapi kan nah nanti bicara musik populer ya acuannya kan Amerika, karena biangnya musik populer kan dari Amerika,
1: di Amerika.
0: Muncul ya baru era 40-an ya, bersamaan dengan lahirnya televisi.
1: Nah ini kan kita membahas musik populer Gen Z ya, Ki ya. Yang apakah mereka juga berkiblat ke sana, Ki? Untuk bisa mengaransemen musik mereka menjadi lebih enak didengar dan diterima oleh masyarakat di luar Jawa juga.
0: Oh ya pasti. Ya saya melihat ya orientasinya adalah ya apa-apa yang sebetulnya sedang tren. Saya lihat itu kemudian ya salah satu bentuk kreativitasnya kan mengadopsi, bisa mengadopsi bentuk-bentuk musik seperti hip hop, tapi kemudian dengan bahasa Jawa, termasuk musik koplo.
1: Berarti lebih banyak genrenya yang mereka buat saat ini koplo?
0: Iya, sekarang ini koplo kemudian dengan termasuk yang awalnya ngepop ya, tapi begitu nanti
1: iya, di pertengahan
0: dia berubah menjadi
1: gendangnya masuk gitu ya,
0: gendang masuk menjadi koplo, dan antara lagu satu dengan lagu lainnya pola kendaraannya sama saja.
1: Sama.
0: Begitu. Antara penyanyi satu dengan penyanyi lainnya
1: sama.
0: Secara musikal sama.
1: Yang sedikit membedakan mungkin karena ada beberapa musik Banyuwangian juga, Ki ya.
0: Iya, ada Banyuwangian, ada ya sekarang Banyuwangian cukup
1: sudah ini, mulai naik ya.
0: Mereka punya kendang apa? Kong kendang itu ya. Mereka punya ciri khas. Ya karena musik-musik Banyuwangi kan juga sangat ngebeat, ya, karena itu mudah untuk masuk ke dalam.
1: Jadi apa nih Ki yang lebih mendominasi, berarti Jawa Timur lagu-lagunya?
0: Saat ini, ya saat ini termasuk karena juga sekarang penyanyi-penyanyi kan sebagian besar dari Jawa Timur.
1: Ini
0: Cak Nan, dan Happy Salma Jawa Timur juga ya.
1: Betul, Happy Salma Jawa Timur.
0: Banyak yang dari Jawa Timur.
1: Kalau Didi Kempot kan sekarang juga diwariskan oleh anaknya Saka Kempot sekarang, yang juga sudah mulai bernyanyi juga nih Ki. Kemarin berduet dengan Mas Do, salah satu penyanyi Gen Z juga.
0: Tapi sudah populer belum?
1: Saya kurang tahu ya.
0: Karena ya seni tidak mudah kan ya, karena ya setiap orang harus punya.
1: Nah caranya mereka saat ini kayak biasanya mereka akan melakukan kolaborasi dengan artis-artis lain begitu.
0: Ya salah satunya cara untuk mengangkat yang belum populer menjadi populer. Ya. Termasuk karena jaringannya kan sebetulnya jaringan untuk orang populer kan sekarang dengan cara melalui media seperti YouTube, melalui TikTok dan lain-lain, melalui termasuk orang bermain dengan apa namanya mendapatkan keuntungan yang melalui akun masing-masing itu, sehingga ya dengan berkolaborasi kan diharapkan misalnya viewernya ini bisa melihat saling ini, mereka saling.
1: Yang paling banyak melakukan kolaborasi itu Denny Cak Nan ya, dengan banyak artis gitu ya, artis-artis Jawa begitu. Tapi saya merasa ada sedikit penyegaran nih Ki, setelah anak dari Soimah juga mengeluarkan lagu Aku Kamu begitu, yang lagunya tuh enak banget kayak didengarkan begitu, tidak yang terlalu menghentak, sedikit slow beat tapi masih enak buat didengar begitu. Ini jadi saya merasa seperti ini ada satu genre baru lagi yang mulai dimunculkan begitu, karena mungkin kan apakah ini juga lahir dari seorang ibu yang juga dulu pernah apa berkuliah begitu, yang kalau saya mah kan juga karawitan ya Ki
0: ya, orang karawitan.
1: Apakah ada unsur yang diberikan sang ibu begitu yang membuat si anak ini lebih kreatif membuat lagu yang lebih easy listening tapi bisa masuk ke anak-anak muda begitu?
0: Ya bisa jadi. Ya orang tua sebagai semacam pengarah bisa jadi ya, karena pengalamannya ya. Tapi kan pengalaman konkretnya ya antara Soimah dengan anaknya kan beda ya. Karena Soimah ditempa langsung ya oleh kehidupan ya ketika masa-masa perjuangan, sementara mungkin anaknya dia lebih sekedar untuk ya lebih mudah beda dan itu yang kemudian juga apa yang saya sebutkan tadi ya, orang tua yang sukses dalam dunia bis itu tadi bisnis musik belum tentu anaknya juga bisa terkenal juga, karena emang ya diperlukan identitas, ya ciri khas, itu bagian penting dalam industri populer itu. Ya ciri khas itu bisa ciri khas pada musikalnya, tapi juga dalam dunia populer yang dijual bukan hanya lagu, tapi juga kadang-kadang hal-hal yang di luar lagu itu.
1: Seperti?
0: Gosip-gosip misalnya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, sehingga ya kenapa dalam dunia showbiz itu juga nanti ada hal-hal seperti gosip itu yang kemudian ikut dijualkan dalam rangka untuk
1: menaikkan. Berarti tidak murni dari kualitas vokal dan cita rasa musik yang ditampilkan. Betul. Tapi ada yang lain, elemen lain yang mendukung itu.
0: Dan itu salah satu buruknya musik populer. Ya, karena ya musik-musik populer itu kan berbasis pada terutama rekaman. Ya, dalam industri rekaman itu sekarang suara yang kurang bagus bisa dibaguskan. Suara yang fals bisa dibuat tidak fals. Ya, dengan alat, semua ada alatnya. Sehingga suara yang muncul dari rekaman itu adalah suara yang terbaik. Nyaris tidak ada satu penyanyi yang ketika live itu sebagus rekamannya. Nah, untuk mengatasinya bagaimana sih? Kadang-kadang ya dalam dunia musik yang populer itu, ketika show, yang kita tidak, yang dengarkan sebetulnya bukan suara yang murni dari suara dia, tapi saatnya lewat lip sync. Jadi yang kita dengar sebetulnya suara rekaman, karena dalam rekaman sudah dimanipulasi. Dan itu yang penonton tidak tahu. Ya. Jadi ya betul-betul dunia yang memang prioritasnya jualan. Hal-hal yang dianggap lemah bisa ditutupi atau dimanipulasi.
1: Ya. Tapi seperti apa Ki Sulistyo melihatnya? Dari lagu Jawa ini sendiri, apakah nanti akan jauh lebih banyak dikenal orang atau bagaimana?
0: Ya pasti, karena komunitas Jawa kan banyak. Begitu, sehingga ya semakin kaya saja menurut saya. Jadi ya gak apa-apa muncul musik-musik yang kemudian menggunakan jalur media seperti internet, yang kemudian dia ya menjadi bentuk musik populer Jawa sekarang. Ya, tapi di sisi lain juga di Jawa masih ada sekolah-sekolah seni dari dari SMK sampai perguruan tinggi yang di dalamnya juga ada proses-proses pengkaryaan yang luar biasa, yang justru selama ini karya-karya dari kampus-kampus seni ini tidak banyak keluar, tidak banyak dikenal, tapi di dalamnya ya. Kalau kita masuk ke perpustakaan audio yang di kampus-kampus seni, ada ribuan karya-karya musik yang bagus, tapi itu tidak dikenal secara luas. Nah itu juga satu sisi menjadi satu persoalan ya. Jadi kampus seni itu seperti menara gading yang kurang dikenal secara luas.
1: Apa yang membuat akhirnya itu menjadi satu kekurangan? Apakah memang medianya yang tidak ada, atau memang kreativitas untuk mengolah menjadi sebuah media visualnya yang masih belum SDM-nya? Enggak, ada?
0: Ada banyak faktor sebetulnya. Dunia akademis adalah dunia idealis. Ya, bicara musik ya bicara tentang gagasan, bicara tentang hal-hal yang dianggap ideal, tidak hanya bicara bunyi. Begitu. Sementara di dunia luar, khususnya di dunia apa yang kita sebut dunia populer, media itu yang penting adalah permukaan. Ya, pada musik itu ya lebih kepada bunyi atau lirik-lirik yang sangat ini ya bagi dunia akademis. Wah, ini terlalu sederhana ya, lirik tidak ada nilai sastranya, tidak ada yang disampaikan, juga tidak ada hal-hal yang secara nilai kemanusiaan. Ya, itu sesuatu yang penting. Ya, bahkan ya dunia musik populer pun menjual tangis, menjual ini tadi hal-hal yang sebetulnya bisa disebut sebagai hal-hal yang remeh-temeh. Jadi bertolak belakang gitu, sehingga kenapa juga banyak karya-karya dari dunia kampus yang tidak keluar, karena orang luar bahkan mungkin juga tidak bisa memahami dengan bahasa-bahasa yang terlalu sastrawi ya, dan terlalu bermain-main pada simbol ya, dan lain-lain. Sementara dunia populer sekarang pada sesuatu itu harus jelas, harus vulgar ya, dengan bahkan kalimat-kalimat yang sangat sederhana.
1: Lalu Ki, kalau tadi misalnya lagu populer Jawa ini akan semakin bagus nanti, kedepannya begitu akan semakin cemerlang, lalu bagaimana dengan lagu-lagu Jawa yang masih pure ini Ki?
0: Ya seperti yang saya sebutkan tadi, semakin kaya. Jadi ya biarkan yang pada wilayah media ini dia dia semakin ini ya, segmennya kan juga beda, dia terus berkembang. Sementara yang wilayah-wilayah idealis juga dia tetap jalan.
1: Akan tetap punya pasarnya.
0: Akan tetap punya pasarnya, ya akan tetap punya pasarnya. Kemudian juga mereka punya yang masing-masing.
1: Oke, sedikit closing statement Ki, apa yang mau disampaikan nih?
0: Bagi saya anak muda adalah sebagai generasi yang memang dinamis. Oleh karena itu ya bagi saya masuknya anak-anak muda kerja dalam industri musik usia itu sesuatu yang saya selalu anggap positif ya. Kemudian dengan masuk meskipun misalnya hanya melalui bahasa Jawa, tapi pada kita anak muda tidak kehilangan identitas. Sebagai orang Jawa itu satu sisi itu. Nah kemudian tentu saya berharap bahwa identitas bukan hanya soal bahasa, tapi kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana melalui musik kemudian dia punya makna yang lebih mendalam, punya manfaat yang lebih jauh, ya bagaimana dia ya menjadi bagian dari masyarakat. Saya pikir itu yang penting, bahwa hidup itu harus memberi manfaat, ya, bukan sekedar menghibur, tapi juga memberi manfaat dengan menaikkan pada harkat martabat kemanusiaan.
1: Dan ada kesan yang ditinggalkan.
0: Iya, betul.
1: Baik, terima kasih Ki Suwisno. Dan terima kasih juga Dasar Pro 4 sudah bersama kami di Samuroso malam hari ini. Dan apa yang kami diskusikan juga semoga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Saya Wan Kahfi dan Bayu Bimo Seno mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89.9 FM, Perempatan Banjarmasin.

Bukan ini mbak Ewi loh.

0: pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Kami sampaikan kabar perempat pukul 21 waktu Indonesia Tengah dan sana. Kebakaran hutan lawan lahan yang melanda Kabupaten Tanah Bumbu dalam beberapa pekan terakhir memicu penurunan kualitas udara yang fluktuatif. Hasil pemantauan indeks standar pencemaran udara atau ISPU menunjukkan bahwa kualitas udara di wilayah Nangitu sempat dalam kondisi kategori sedang hingga kada sehat. Kondisi Nangitu tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tanah Bumbu melalui Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Maxi Yunita di Batu Licin. Menurut Sidin, berdasarkan hasil pemantauan alat Air Quality Monitoring System milik DLH pada periode 20 sampai 27 September 2026 di halaman kantor BPBD Tanah Bumbu, kepekatan polusi tertinggi tercatat pada rentang pukul 00 hingga pukul 8 pagi. Dilanjutkan, polutan tersebut dilaporkan baru mulai terurai dan terdispersi setelah matahari terbit serta menghantam suhu udara di sekitarnya. DLH Tanah Bumbu terus melakukan sejumlah langkah strategis. Salah satunya berkoordinasi secara berkala dengan tim penanggulangan bencana di daerah. DLH menyuplai data ISPU harian kepada BPBD Tanah Bumbu selaku ketua tim Satgas Karhutla sebagai rujukan dalam mengambil tindakan sektoral. Demikian kabar perempat dan sanak, terima kasih dan salam budaya.

pada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Asik banget ya, ada Radalina dengan Belai Bajai dan Sanak Perempat. Tapi kita mau dengerin dulu, kali ini kita mau bakal puterin Sandiwara Radio buat Dan Sanak Perempat. Dan kali ini ada Sandiwara Radio yang akan saya putarkan. Ini tentang Bulu Mariaban Dan Sanak. Langsung aja, ini dia untuk Anda.
1: Pada sebuah kampung yang berada di tepi hutan belantara, hiduplah seorang pemuda bernama Jaya. Ia adalah sosok yang rajin bekerja, sekaligus memiliki cita-cita tinggi, yakni ingin menjadi orang paling sakti di kampungnya.

0: Jaya, anakku, jangan lupa ya nak. Nanti sore kau membantu Pak Rahim untuk memperbaiki pagar di rumahnya.
1: Iya bu.
0: Loh, kenapa wajahmu nampak murung begitu?
1: Tidak apa bu, aku hanya sedikit berpikir saja. Mau sampai kapan sih kita hidup seperti ini bu?
0: Oh, itu yang kau pikirkan. Memangnya ada yang kurang ya nak? Apapun keadaan kita, seharusnya kita kan tetap harus bersyukur anakku.
1: Iya sih bu, tapi kan aku ingin lebih dari sekedar seorang petani biasa.
0: Kehormatan tidak selalu datang dari kesaktian atau kekayaan.
1: Tapi orang-orang akan lebih menghormati kita bu, ketika kita mempunyai kelebihan. Itu yang Jaya lihat selama ini.
0: Belum tentu. Tahukah engkau nak, orang baik itu lebih dikenang loh daripada orang sakti.
1: Mungkin menurut ibu seperti itu.
2: Hei Jaya, kau rupanya. Ayo kemari, duduklah.
1: Ada apa? Kelihatannya kau serius sekali.
2: Ah, kau ini. Hei, apa kau dengar cerita dari para pemburu?
1: Ada cerita apa lagi?

0: Duh, tentang Mariaban.
1: Alah, kau ini Rahman, cerita makhluk hutan itu lagi.
0: Ya, dan katanya semalam ada yang melihatnya loh di Bukit Batu Hitam.
1: Lalu?
0: Konon ceritanya, bulu Mariaban itu memiliki kesaktian.
2: Wah, benar tuh. Kak Teko juga pernah terlibat gitu.
3: Bahkan cerita yang kudengar, siapa yang memiliki bulu Mariaban, maka ia juga akan segan orang.
1: Hah? Benarkah kisah itu?
0: Entahlah, itu hanya cerita orang tua, Kang.
1: Tapi kalau memang itu benar, aku juga ingin mendapatkannya.
0: Hei Jaya, kau jangan bercanda ya.
1: Tidak, aku ini serius loh.
0: Jaya, banyak orang masuk hutan karena penasaran loh. Dan tahukah engkau jika sebagian kembali dengan ketakutan? Bahkan sebagian lagi tidak kembali sama sekali tahu.
1: Alah, mereka yang gagal itu mungkin tidak cukup berani aja.
0: Dan bisa jadi karena mereka terlalu serakah sih.

0: Malam harinya, Jaya benar-benar berangkat seorang diri menuju hutan.
1: Pokoknya, aku harus menemukan Hantu Maria Benini. Tapi, kenapa suasana jadi menyeramkan begini ya?
2: Siapa yang berjalan di hutan malam-malam begini?
1: Hei, suara siapa itu?
2: Aku yang bertanya.
1: Namaku Jaya.
2: Jaya, baiklah. Lalu apa tujuanmu datang kemari?
1: Langsung aja. Aku kesini mencari Maria Ban.
2: Cari Maria Ban? Untuk apa kau ingin bertemu dengannya?
1: Ku ingin mengambil bulunya.
2: Tidak sedikit orang juga menginginkan hal yang sama denganmu.
1: Kalau begitu, mereka adalah sainganku.
2: Tidak, mereka adalah pelajaran.
1: Aku tidak mengerti maksud ucapanmu.
2: Jaya, mereka datang dengan penuh keserakahan, namun mereka pulang dengan rasa penyesalan.
1: Ketahuilah, aku bukan mereka, dan aku tidak menyesal sama sekali.
2: Biasanya orang yang terlalu yakin sedang berjalan menuju kesalahannya sendiri.
1: Sudahlah, kau jangan bertele-tele lagi. Cepat, tunjukkan saja di mana jalan menuju Maria Ben itu.
2: Baik, baiklah. Jika kau memang memaksa, tapi ingat pesanku. Jika memang kau bertemu dengannya, tolong jagalah.

0: di bawah pohon besar yang menjulang tinggi. Akhirnya Jaya melihat sesosok makhluk yang berbulu lebat.
1: Hei, manusia.
2: Suara apa itu? Apakah kau Mariaban itu?
1: Apa kau mencariku?
2: Baik, langsung saja. Aku ingin bulumu, Mariaban.
1: Kenapa?
2: Karena aku mendengar cerita tentangmu. Katanya bulumu itu sakti. Dan aku perlu itu, Mariaban.
1: Siapa yang mengatakan itu padamu?
2: Semua orang, Mariaban. Hampir semua orang di kampung mengatakan kesaktian bulumu itu.
1: Itulah manusia. Mereka selalu saja percaya pada cerita yang montongkan dirinya.
2: Hei, aku tidak peduli itu. Berikan saja bulumu itu, Mariaban.
1: Baru, bagaimana jika aku menolak permintaanmu?
2: Baiklah, kalau begitu, aku akan mengambilnya secara paksa darimu.
1: Berani kau menantangku.

0: aku tidak takut.
1: Kau tidak takut karena kau belum mengenal siapa dirimu sebenarnya.
0: Alah, jangan membingungkan aku dengan kata-katamu itu.
1: Lalu, apa yang kau cari sebenarnya? Kesaktian atau penghormatan?
0: Keduanya.
1: Apa kau tahu? Penghormatan yang dipaksakan itu bukan penghormatan.
0: Cukup. Jangan banyak bicara lagi.
2: Saat berusaha meraih tubuh Meriaban, beberapa helai bulu terlepas.

0: aku mendapatkannya. Aku berhasil. Akhirnya, aku mendapatkan juga bulu yang kucari ini.
1: Bawalah. Tapi harus kau ingat, setiap pilihan memiliki akibat. Ingat baik-baik itu, atau kau akan menyesal.

0: Wah, lihat itu, Jaya sudah kembali.
1: Ah, Ana, kira-kira apakah dia berhasil membawa Bulma Riaban itu?
2: Hei Jaya, apa itu yang ada di tanganmu?
3: Nah, coba lihat. Ini adalah Bulma Riaban yang ku cari selama ini. Aku berhasil mendapatkannya, Rahman. Sudah kukatakan kan kemarin, aku tidak takut, Rahman.
0: Wah, luar biasa.
4: Betul, hebat sekali Jaya ini.
3: Dan mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa meremehkanku.
2: Jaya, kau sudah berubah.
3: Begitu kau melihatnya. Aku hanya menunjukkan saja siapa diriku sebenarnya.
2: Tapi dulu kau tidak seperti ini, Jaya. Tidak seperti Jaya yang kukenal.
3: Ya, aku dulu memang belum memiliki kekuatan itu.
5: Jaya anakku, jangan besar kepala kau, nak.
3: Tidak, aku tidak besar kepala, Bu. Bukankah semua orang sekarang menghormatiku? Mereka tak bisa meremehkanku lagi, Bu.
5: Tapi itu semua karena dirimu, apa karena benda itu, Jaya?
3: Apa bedanya, Bu? Itu tidak penting bagiku.
5: Tentu ada, nak. Dan bedanya sangat besar. Besar sekali.
3: Siapa? Siapa yang bicara ini?
6: Apakah kau merasa bahagia sekarang?
3: Tentu saja aku bangga. Bahagia sekali.
6: Bahagia? Kalau begitu, mengapa kau tidak bisa tidur?
3: Aku...
6: Mengapa hatimu gelisah, Jaya?
3: Diam kau.
6: Itu karena sesungguhnya engkau tahu dan merasakan bahwa penghormatan yang kau dapatkan bukan berasal darimu.
3: Tidak.
6: Kembalikan kesombonganmu sebelum semuanya terlambat.
5: Tiba-tiba, Bulma Riaban yang disimpan Jaya terbang satu persatu keluar jendela.
3: Tidak. Jangan pergi. Jangan pergi dariku.
6: Kini saatnya kau kembali menjadi dirimu sendiri.

0: Bagaimana keadaanmu sekarang?
1: Aku lebih baik, Rahman.
0: Bulu itu, apakah bulu itu sudah hilang?
1: Ya, sekarang sudah tidak ada lagi sama aku.
0: Lalu, apakah kau sedih, Jaya?
1: Tidak. Justru, aku merasa lebih tenang sekarang.
2: Alhamdulillah, nak, jika kau sudah merasa tenang.
1: Ya, akhirnya aku mengerti sekarang. Yang membuat seorang itu dihormati ternyata bukan kesaktian, tapi bagaimana akhlaknya.
0: Nah, ini baru Jaya yang kukenal. Akhirnya kau kembali, Jaya.
2: Maka sejak hari itu, Jaya telah berubah. Ia kembali menjadi pemuda yang rendah hati dan suka membantu sesama. Kisah Bulu Mariaban pun terus diceritakan sebagai pengingat bahwa keserakahan dan kesombongan hanya akan membawa penyesalan.

Propat masih di Suara Budaya Banjar untuk malam hari ini, dan suasana kota Banjarmasin ini masih diselimuti asap dan mulai kembali lebih pekat lagi di Suara Propat. Tadi aja saya keluar dari ruangan Propat cuman sebentar mau nyuci gelas tadi ya, after dipakai narasumber, itu baunya sudah mulai menyengat lagi. Dan anak perempat, dan ini juga akhirnya membuat keresahan warga, di mana ada unjuk rasa mahasiswa di kantor Gubernur Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru yang menyoroti permasalahan karhutla berlangsung hingga malam ini. Dan meskipun hanya ditemui sekda tanpa kehadiran langsung gubernur, masa aksi bertahan di halaman kantor gubernur demi menyuarakan tuntutan atau aspirasi mereka. Dan salah satu tuntutan mereka itu mendesak pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk segera mengambil langkah konkret dan preventif dalam penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk memastikan Kalsel terbebas dari karhutla dan kabut asap dalam waktu maksimal 3 minggu. Koordinator aksi Muhammad Arifin mengatakan, aksi mereka tidak hanya menyoroti karhutla, tetapi juga berkaitan dengan permasalahan air bersih di Banjarmasin, BBM hingga permasalahan kelistrikan di wilayah Kalimantan Selatan.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Dan sana perempat kami hadirkan sajian lagu-lagu Jawa campur sari untuk Anda. Dan saya akan buka dengan lagu Dungo Pangestu yang kali ini tuh akan dinyanyikan oleh anaknya dari Pongki Jikustik dan Sanak Perempat. Dan ini tuh viral banget dan Sanak Perempat. Jadi langsung aja kita mau dengerin satu lagu yang dibawakan untuk dan Sanak Perempat membuka perjumpaan kita. Walaupun agak sedikit sedih, tapi semoga bisa didik.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Jadi untuk syarat saya mau kawin, kita harus mendapatkan kerja, Bu. Betul, juga jauh. Kulo putra mama, selalu manut yang sepuh anjuran pun.
1: Nggih.
0: Tenan, Bu, nyambut gawe.

Dan Sanak Pro 4 masih seputar demo yang terjadi dan Sanak Pro 4 yang digawangi oleh para mahasiswa ini, di mana mahasiswa juga menyayangkan ketidakhadiran langsung Gubernur Kalimantan Selatan untuk mendengarkan tuntutan mereka. Dan Arifin menyebutkan aksi mereka bakal berlanjut jika sejumlah tuntutan yang disampaikan tidak dilaksanakan oleh instansi terkait. Di sisi lain, Dang Sanak Dakalsel Syarifuddin menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa agar yang menggelar aksi tersebut untuk menyuarakan terkait berbagai permasalahan di Kalimantan Selatan. Menurutnya, Pemprov Kalsel bersama petugas gabungan telah mengupayakan berbagai cara dalam penanggulangan bencana karhutlah selama ini. Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah, masa aksi akhirnya membubarkan diri secara tertib setelah sebagian dari tuntutan mereka diterima oleh pejabat yang hadir saat itu.

dan anak perempat persoalan investasi pada PT Mitra Golden Palasindo, perusahaan money charger yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Banjarmasin, tengah ditangani di Treskrimsus, Polda Kalsel. Laporan juga diajukan 5 warga Kalsel yang mengaku mengalami kerugian dalam investasi pada perusahaan tersebut. Nilai kerugian tersebut pada hukum kuasa hukum korban mencapai 600 juta. Kuasa hukum korban juga menyebut ada dugaan aliran dana ke anggota DPR RI Dapil Kalsel. Direktur Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Wahyono, juga membenarkan adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana tersebut. Dan saat ini laporan tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan ditangani Subdit 2 Fismonep Polda Kalsel, dan pada tahap tersebut penyelidikan masih mengumpulkan bahan keterangan dan data serta menelaah fakta maupun dokumen yang berkaitan dengan laporan. Dan pada tahap ini penyelidikan sedang mengumpulkan bahan keterangan dan data serta menelaah fakta dan dokumen yang relevan untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan diduga merupakan tindak pidana.

Mendera siang mengguyur Barawe dan sekitarnya pada hari Rabu, tak hanya disertai dengan angin kencang, sejumlah warga juga menemukan butiran es yang turun bersama hujan. Fenomena tersebut sontak membuat warga heboh. Pasalnya butiran es yang terlihat jatuh di tengah hujan deras mengguyur Barabai. Lisda warga Barabai membenarkan adanya butiran es yang turun bersama hujan. Dan hujan deras disertai angin kencang tersebut terjadi di wilayah Hulu Sungai Tengah dalam beberapa waktu terakhir dan masih dilanda kemarau. Berdasarkan catatan warga, hujan kali ini menjadi hujan ketiga yang terjadi selama musim kemarau. Fenomena hujan disertai butiran es tersebut menjadi perhatian warga, terutama karena terjadi di tengah kondisi cuaca yang sebelumnya didominasi panas dan juga kering.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikitpun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

sejak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Dasar perompat kami hadirkan satu renungan malam dengan judul Rahasia menutup perjumpaan kita pada malam hari ini.
2: Wahai sahabatku, hampir setiap orang mempunyai rahasia pribadi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Setiap orang termasuk kita tentu akan marah ketika mengetahui bahwa rahasia pribadi kita dibeberkan kepada orang lain. Kalau begitu, mengapa kita suka sekali membicarakan aib dan kekurangan orang lain? Bukankah mereka akan marah juga sebagaimana marahnya kita? Renungkanlah.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan Sana Pro 4 hingga di sini kami menemani Anda mengantarkan serangkaian acara dari program 4 Radio Republik Indonesia Banjarmasin dan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Saya Wan Kahfi dan rekan operator Bimo Bayu Seno mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, melalui Banjar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanak Perompat. Kita jumpa lagi di Banua Bayi Sukan, edisi pagi hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2026. Informasi kesehatan hubungan pian seberataan untuk azan subuh ini sudah berkumandang pada pukul 4 lewat 53 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali pagi kita

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu bagi Allah dan Rasul-Nya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan sesama kamu, dan ikutlah Allah dan Rasul-Nya jika memang kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang yang apabila disebut Allah, gemetar hatinya, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yaitu orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya. Merekalah orang yang sebenarnya beriman. Untuk mereka beberapa derajat kehormatan yang tinggi dari Tuhannya, ampunan dan rezeki yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu mengeluarkanmu atau menyuruhmu keluar dari rumahmu dengan alasan yang benar, sesungguhnya sebagian dari orang beriman enggan ikut pergi berperang. Mereka membantahmu tentang kebenaran setelah terang. Begitu takutnya mereka seolah-olah dihalau kepada kematian, dan mereka memperhatikan akan kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari golongan menjadi milikmu, dan kamu menginginkan yang tidak bersenjata. Itulah untukmu, dan Allah menghendaki membuktikan kebenaran dengan ayat-ayat-Nya dan menghancurkan orang-orang kafir. Supaya Allah menetapkan hak dan menghancurkan yang batil atau kemusyrikan, sekalipun tidak disukai orang yang berdosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan. Kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan, lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan, lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: hari, ada ribuan kata yang keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanat dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Banjar, Nangsanang Pro 4. Kita jumpa lagi di Hikmah Subuh di pagi hari ini bersama Ulun Helda yang kembali menjumpai Nangsanang Pro 4 di Hikmah Subuh edisi pagi hari ini. Di hari Kamis, tepatnya di 1 Oktober 2026. Ya, Nangsanang Pro 4, pada pagi hari ini di Hikmah Subuh kita akan membahas mengenai akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan pastinya kita sudah ditemani dengan Ustadz kita pada pagi hari ini. Kita ditemani dengan Ustadz Haji Husin SAG MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Ustadz, bagaimana sehat juga, Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Semoga Nasanang Pro 4 juga yang mendengarkan kita dalam keadaan sehat walafiat ya, Ustadz ya.
2: Amin.
1: Ya, kita pagi hari ini topik kita yaitu akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya itu juga ingin mengajak Nangsanang Pro 4 Sabarataan yang akan bergabung pada pagi hari ini di Hikmah Subuh. Bisa langsung saja di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09-539. Baik, langsung saja nih Ustaz, akhlak Nabi Muhammad SAW.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar Radio RRI Pro 4 di mana saja berada, pada kesempatan subuh ini kita akan berbicara tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak sekali dan kita akan terkagum-kagum ketika membaca buku-buku yang berkenaan dengan pribadi agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan terbaik bagi seorang mukmin atau bagi kaum mukminin. Dan Allah itu ketika mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah telah perbaiki dan Allah telah tinggikan daripada akhlaknya. Dan kita wajib mengikuti contoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, itu surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh teladan yang baik. Jadi bagaimana kita cara beradaptasi, bagaimana cara kita berbicara dan lain-lain, maka Allah telah mengajarkan Rasulullah SAW itu sebagai role model, yakni contoh teladan bagi kita untuk mengikuti beliau. Dan Allah telah menjelaskan juga di dalam ayat yang lain, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki budi pekerti yang sangat agung. Nah, ini bagaimana Allah memuji daripada akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga disebutkan kita mengikuti beliau di dalam contoh beragama yang beliau ajarkan kepada kita. Nah, ketika Allah menurunkan wahyunya, yakni Al-Quran Al-Karim sebagai mukjizat Nabi SAW terbesar, maka Allah memberikan contoh teladan yang bisa kita ikuti bagaimana cara menerapkan daripada Al-Quran, yakni Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada salah seorang bertanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah, khuluqul Quran. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, maka seperti itulah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimuat di dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengamalkannya semuanya. Nah, ini disebutkan Rasulullah SAW memiliki budi pekerti yang agung. Sehingga disebutkan bahwa akhlak beliau itu memadukan antara pemenuhan hak terhadap Allah, yakni sebagai Rabb-nya, juga yang kedua itu penghargaan kepada sesama manusia. Nah, ini hak terhadap Allah dan juga penghargaan sesama manusia. Sehingga disebutkan beliau adalah orang yang paling bahagia. Beliau adalah orang yang paling bahagia. Kenapa Nabi SAW, beliau adalah orang yang paling bahagia? Karena beliau berusaha membahagiakan orang lain. Nah, kalau kita ingin bahagia hidup kita, hati kita bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Seperti Rasulullah SAW. Nah, ini yang disebutkan, kita harus mengikuti akhlak Nabi SAW. Bukan mengikuti tren-tren yang diajarkan di barat. Atau artis-artis Korea dengan warna rambutnya dengan cat berbagai macam itu. Macam-macam catnya, lelirnya macam-macam. Anak muda kita mudah terpengaruh.
1: Iya.
2: Mudah terpengaruh dengan apa contoh daripada cara dia berpakaian, selawar panjangnya dirabit-rabit dan macam-macam. Anak muda putri kita berpakaian you can see, you boleh lihat itu seperti itu. Nah, ini pengaruh-pengaruh daripada barat. Padahal Islam mengajarkan bagaimana akhlak yang baik adalah mengikuti Nabi SAW. Beliau adalah role model. Ya, ini contoh teladan bagi kita. Maka beliau mengajarkan kalau ingin bahagia maka bahagiakanlah orang lain. Dan beliau adalah sosok manusia yang paling bahagia karena beliau berusaha untuk membahagiakan orang lain. Sehingga disebutkan oleh Nabi SAW, beliau mengajarkan kunci daripada kebahagiaan itu, yang hal-hal yang kecil yang mungkin kita remehkan, tabassamu biwajhi akhuka sadaqah. Engkau kata Rasulullah SAW, senyum kepada saudaramu, maka ianya adalah sadaqah. Cuma ya senyum pada tempatnya lah. Jangan senyum terus. Kayaknya orang bingung pulang.
1: Kenapa tuh Jar?
2: Lawas kah sudah sidirnya. Ini maksudnya kita berusaha untuk menampakkan kebahagiaan kepada saudara kita, maka kita adalah orang yang paling bahagia. Sehingga ketika ada salah seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, ayyuna sukhaira, ya Rasul, manusia mana yang paling baik? Kata Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Itu manusia yang terbaik. Kemudian kata sahabat ini bertanya lagi kepada Nabi SAW, ayyul amalul afdal, amal apa yang utama wahai Rasulullah SAW? Maka kata Nabi SAW, sururun tudkhilu fi qalbil muslim, engkau memasukkan rasa kegembiraan di hati saudaramu sesama muslim. Ternyata memasukkan kebahagiaan, memasukkan kegembiraan, entah kita memberikan nasihat yang terbaik kepadanya, entah kita memberikan hadiah kepadanya, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa tahadu tahabu, saling memberi hadiah, maka kalian akan berkasih sayang, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia di hati kita. Ada ketenangan, ada kedamaian ketika kita membantu daripada orang lain. Ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Beliau adalah seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Dan beliau adalah sosok manusia yang sering bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Ini beliau bagaimana memenuhi daripada dua hal tadi, yakni hak kepada pemenuhan hak kepada Allah sebagai Rabb-nya, dan juga memadukan antara memuliakan sesama manusia. Sehingga beliau SAW adalah manusia yang paling banyak bersyukur. Di antara yang disebutkan di dalam hadis bahwa beliau SAW kalau sholat sendirian, beliau sholatnya itu lama. Tapi kalau sholat di hadapan orang banyak berjamaah, beliau meringankan daripada sholat beliau. Karena kata Nabi SAW, yang hadir di dalam sholat itu macam-macam orangnya. Ada orang tua, ada orang anak muda, ada anak-anak, ada orang tua yang lemah. Sehingga beliau meringkaskan bacaan beliau di dalam sholat berjamaah. Akan tetapi kalau dalam sholat sendirian, beliau dalam sholat malam, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat lama sekali berdiri. Sehingga di dalam riwayat itu Huzaifah al-Yaman itu pernah sholat di belakang Nabi SAW sholat malam. Dan ternyata kata Huzaifah, aku menyangka Nabi SAW akan berhenti pada ayat yang ke-100 dalam surah Al-Baqarah. Ternyata beliau tidak berhenti. Aku menyangka Nabi akan berhenti pada surah yang ke-200. Ternyata Nabi dalam ayat yang ke-200 Nabi SAW tidak berhenti. Sampai dalam riwayat itu ternyata Nabi Muhammad SAW di dalam sholat malam beliau itu beliau membaca seperempat daripada Al-Quran. Nah, bisa dibayangkan panjang sekali. Sampai kata Huzaifah, aku ingin membatalkan daripada sholatku. Artinya kada sanggup lagi sudah berdiri, kelelahan berdiri. Sehingga dalam riwayat itu Nabi Muhammad SAW karena lamanya berdiri sampai disebutkan kedua telapak kaki beliau itu sampai bekak karena lamanya beliau berdiri. Entah itu aliran darah kah kada jalan. Nah, karena lama berdiri. Kalau kita lawas berdiri rasa kesamutan aja sudah.
1: Kena olah gitu.
2: Rasa gak sanggup lagi.
1: Rasa sanggup juga kita.
2: Atau besandar barak tihang.
1: Nah, tuh tumbuh aja lagi.
2: Nah, ini disebutkan bahwa beliau SAW lama sekali berdiri. Sehingga Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ghafarallahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, bukankah dosa pian yang lalu, dosa pian yang akan datang sudah diampuni oleh Allah? Artinya beliau manusia yang paling istimewa. Kalau nabi-nabi yang diutus oleh Allah, Nabi Adam, ada salah beliau bertaubat meminta ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabbku, kata Nabi Adam, sesungguhnya aku ini telah Rabbku, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jadi beliau bersama istri beliau, kalau engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini Rasulullah SAW ternyata belum minta ampun sudah diampuni oleh Allah. Allah menjelaskan dalam surah Al-Fath itu ayat 2, liyaghfira laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang telah lalu dan akan datang semuanya telah kuampuni wahai Muhammad SAW. Nah, ini Rasulullah SAW ternyata semakin Allah mengampuni beliau, maka beliau semakin meningkatkan tensi ibadah beliau. Jadi sidin meningkatkan tensi ibadah sidin semakin diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: apalagi kita yang bukan siapa-siapa nih. Kadang juga kita yang mungkin tidak tahu diri ya Ustaz ya, dengan semua perlakuan atau perbuatan kita nih. Kadang seenaknya juga, beribadah juga makanannya haja, ujar orang pulang lah Ustaz lah. Mungkin Ustaz ingin menanggapi dari Said Rahman 2425 ini, tapi sebelumnya kita bisa dengarkan yang berikut ini dulu ya Ustaz ya. Oke, baiklah Sarang Perempat, tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM, Suara Budaya Banjar, dan Senang Perompat masih di Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Dengan topik kita akhlak Rasulullah SAW ya Ustaz ya.
2: Yeah.
1: Ya tadi kan sudah ada nih yang menambahkan ya di channel YouTube kita ya Ustaz ya, dari Saidah Rahman tadi tuh ya Ustaz. Yeah. Nah, mungkin Ustaz yang menanggapinya juga nih.
2: Ya, yeah. Emang itulah Allah menguji Nabi Muhammad SAW. Jadi sejak kecil waktu dalam kandungan bapak beliau meninggal dunia ya Nabi Abdullah. Umur 6 tahun ibu beliau Aminah meninggal. Kemudian umur 8 tahun kakek beliau yang mengasuh beliau juga, yakni Abdul Muthalib juga meninggal dunia. Dan beliau diasuh oleh Abu Thalib. Nah ini disebutkan memang Allah sudah mempersiapkan mental daripada seorang nabi yang akan membimbing daripada umat ini. Yakni luar biasa Allah menguji daripada mental seorang nabi sehingga bisa kita lihat bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Ibunda Aisyah, Rasulullah sallallahu kalau ada orang yang meremehkan atau menghina beliau urusan pribadi, beliau sallallahu berusaha untuk bersabar. Tapi ketika syariat Allah itu dilanggar, maka beliau sallallahu itu beliau akan meluruskannya sampai aturan Allah itu sampai lurus seluruh-lurusnya. Nah, sehingga disebutkan di antara kesabaran Rasulullah SAW pernah ada Ibunda Aisyah itu berjalan bersama Nabi SAW di sebuah pasar dan ternyata melewati berpapasan dengan sekelompok orang Yahudi. Orang Yahudi ini seperti mengucapkan salam, akan tetapi dengan memplesetkan kalimat salam itu dengan ucapan Assalamualaikum. Jadi kecelakaan atasmu atau juga kematian atasmu. Jadi Assalamualaikum. Jadi bukan Assalamualaikum tapi Assalamualaikum. Ibunda Aisyah, Nabi SAW ketika mendengar itu beliau mengucapkan Wa'alaikah dan atas engkau. Ibunda Aisyah itu ketika mendengar orang Yahudi itu mengucapkan itu, kata Ibunda Aisyah Wa'alaikah dan kecelakaan atasmu, Wa'la'anahullah dan laknat Allah atas engkau dan wahai keturunan-keturunan daripada kerah. Karena ada sekelompok daripada Bani Israel yang dikutuk, ini bisa menjadi kerah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat itu di zaman Nabi Musa alaihissalam. Namun tidak lama seperti itu. Namun yang jelas bahwa Ibunda Aisyah justru membalasnya agak panjang sedikit. Ya maklumlah bini-bini kan.
1: Iya Ustaz. Emosi dulu nih ya kan.
2: Maaf juga ini kadang kita sebatik kadang pembinian bisa 10 batik menjawab.
1: Emosinya lebih kan
2: Ustaz ya. Agak lebih. Jadi terpanjang. Maka justru Rasulullah SAW menyabarkan Ibunda Aisyah. Kata Nabi Muhammad SAW, mahlan-mahlan, artinya tenang-tenang, akhirnya sabar. Kata Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, pian kada mendengar kah orang Yahudi itu menghina pian? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, ikam kada mendengar kah apa yang aku jawab? Aku cukup mengatakan wa'alaika dan atas engkau. Kata Nabi SAW, ya Aisyah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doanya, tapi Allah mengabulkan doa kita. Kemudian Nabi menasihati Ibunda Aisyah, ya Aisyah, sesungguhnya ketika keindahan itu ada pada sesuatu, kebaikan itu ada pada sesuatu, melainkan ianya menjadi indah. Ketika keburukan itu ada pada sesuatu, maka ia akan menjadi rusak. Nah, ini menandakan bahwa beliau sidin sabar ya ketika ada orang menghina sidin. Nah, tetapi karena kalau urusan-urusan syariat Allah dilanggar, maka beliau pasti akan meluruskan. Ada seorang wanita dari Bani Makhzumiyah itu, mungkin bangsawan Quraisy lah, mencuri yang diharuskan potong tangan dengan ada ukuran kadar curiannya diharuskan potong tangan. Maka kepala suku mereka itu meminta jangan dipotong tangan, ganti lawan yang lain, supan babinian. Maka Nabi berdiri di atas mimbar, kata beliau SAW, seandainya Fatimah putriku itu mencuri, seandainya, maka aku potong tangannya. Jadi kada kada melihat pandang bulu kada si anu kada. Tapi aku potong tangannya, kata Rasulullah SAW. Nah, ini menandakan kalau syariat Allah itu dilanggar, Nabi Muhammad SAW beliau itu begitu tegas. Nah, ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW, beliau di antara akhlak beliau, beliau tidak pernah melakukan nista atau mencela orang lain. Tidak pernah Rasulullah SAW mencela daripada orang lain. Beliau bukan tipe melaknat atau suka melaknat orang lain. Sehingga disebutkan pernah Ibunda Aisyah mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata wahai Rasulullah SAW, Sofia itu madunya Ibunda Aisyah, salah satu istri Rasulullah SAW, itu orangnya pendek wahai Rasulullah SAW, kata Ibunda Aisyah. Entah didorong rasa cemburu atau seperti apa, orangnya pendek. Maka Nabi SAW menegur Ibunda Aisyah, kata Nabi SAW, laqad qulti kalimatan law mujizat bima il bahri lama jazathu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ucapanmu itu, kalaulah ucapan itu dicampur dengan air laut, niscaya ianya akan mencemarinya. Karena buruknya perkataan itu, dengan hanya mengatakan pendek saja, dengan meremehkan, maka itu adalah gibah di dalam hukum Islam itu. Jadi tidak boleh dalam syariat agama kita menggibah orang lain, yaitu mencela orang yang orangnya tidak ada pada tempat itu. Ini disebutkan Rasulullah SAW, beliau tidak pernah mencela daripada orang lain. Bahkan Ibunda Aisyah juga menyebutkan, menceritakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meniru-niru jalan seseorang, yaitu orang yang berjalan mungkin dia kekurangan daripada fisiknya. Maka Ibunda Aisyah meniru jalan seseorang itu dengan maksud bercanda di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa haqaitu lahul insanan ma uhibbu anni haqaitu insanan wa anna li kadza wa kadza. Kata Rasulullah SAW, aku tidak suka meniru-niru kekurangan seseorang, sekalipun aku mendapatkan imbalan dunia sekian dan sekian. Bagaimana riwayat daripada Al-Imam Abu Daud. Nah, ini menandakan bahwa ternyata gibah itu tidak hanya meniru jalan, tidak hanya ucapan, tidak hanya dengan bahasa isyarat, akan tetapi dari gaya bicara atau gerakan tubuh atau kekurangan fisik seseorang untuk membuat orang lain itu tertawa juga termasuk daripada gibah atau menghina orang lain. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat berhati-hati. Begitu juga kata Ibunda Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika diberikan dua pilihan, maka beliau akan memilih yang paling mudah dan paling ringan. Kenapa beliau memilih yang mudah dan paling ringan? Itu agar umat beliau itu mudah untuk mengamalkannya. Makanya kita zikir selesai sholat itu 33 34 atau 33 ditambah dengan la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wal hamdu wa lahu syai'un qadir. Kenapa ringkas seperti itu? Agar kita mudah untuk mengamalkannya. Rasulullah SAW dalam sehari semalam beliau beristighfar sebanyak 70 kali atau juga 100 kali. Maka kenapa beliau beristighfar pada beliau mampu untuk lebih banyak lagi, bahkan 10.000 kali beliau bisa mampu. Namun beliau tidak ingin melakukan itu memberatkan daripada umat beliau, agar umat beliau itu mudah untuk mengamalkannya. Makanya kata Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW itu kalau diberikan pilihan, yang mana pilihan itu sama-sama mudah, beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya. Supaya apa? Supaya umatnya mudah untuk mengamalkannya. Akan tetapi ketika dipilihan itu mengandung dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh daripadanya. Nah, beliau menjauhi daripada perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, ini Rasulullah SAW, beliau bagaimana pribadi agung, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat dikagumi. Bagaimana para sahabat itu sangat memuliakan beliau dan sangat menghormati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Anas bin kata Amr bin As, kalaulah kalian ingin menggambarkan bagaimana pribadi agung Rasulullah SAW, bagaimana postur tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak bisa menggambarkan semuanya, kata Amr bin As, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kami muliakan, sehingga kami tidak berani lama memandang wajah beliau karena kami menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini disebutkan bagaimana sahabat itu sangat menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ketika bertemu dengan sahabatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa senyum. Dan ini yang disebutkan oleh Amr bin As, bahwa Rasulullah SAW ketika bertemu dengan saya, beliau senantiasa senyum. Dan juga sahabat-sahabat yang lain seperti itu. Kemudian Nabi SAW menanyakan, bagaimana keadaanmu hari ini wahai Amr? Nah, ini Rasulullah SAW sangat perhatian kepada para sahabatnya. Makanya Allah menggambarkan di dalam Al-Quran itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang Rasul di antara kalian, azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Sangat tinggi kerisauannya kepada orang beriman dan sangat penyayang kepada orang beriman. Jadi Allah yang menjelaskan di dalam Al-Quran bagaimana sayangnya Nabi SAW, makanya sayangnya Rasul SAW itu lebih sayang daripada ibu bapak kita. Beliau memikirkan kita selamat dunia dan selamat di akhirat. Terkadang bapak kita memikirkan kita sukses di dunia, terkadang dia lupa memikirkan kesuksesan kita di akhirat, mengajarkan kita ilmu agama. Namun Rasulullah SAW memikirkan kita selamat dunia, selamat daripada akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Nabi SAW, tidak beriman la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta aku na'habba ilayya, sampai aku lebih dicintainya, min waladihi wa waladihi wa nasi ajmain, daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan seluruh daripada manusia. Nah, ini menandakan bahwa Rasulullah SAW itu harus kita cintai melebihi daripada segala-galanya. Karena apa? Karena jasa sidin lawan kita itu banyak. Kita kenal iman, kenal Islam ini karena Nabi SAW, perjuangan beliau SAW di dalam berdakwah pada saat itu, sehingga kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau tidak diutusnya Nabi Muhammad SAW, kita bisa menyembah batu, kita bisa menyembah kayu, kita bisa menyembah pohon dan lain sebagainya. Namun Allah utus Rasulullah SAW sehingga kita bisa mengenal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat besar.
1: Ya, sangat luar biasa.
2: Sangat ya, luar biasa. Ya.
1: Jadi kan juga kata Ustaz tidak merendahkan orang lain, ya. Ya, tidak meremehkan orang lain. Sedangkan kita sekarang ini juga kayaknya mudah benar lah Ustaz lah untuk ibaratnya mengejek atau merendahkan orang lain nih, tanpa berpikir bagaimana efek kedepannya ya Ustaz ya, dan kita juga tidak memikirkan bagaimana nih seorang Rasulullah aja tidak seperti itu. Kita yang bukan siapa-siapa ini sepertinya ujar kita orang banyak tuh harus benar.
2: Harus benar. Penting sambur dulu ya urusan belakangannya.
1: Urusan ibaratnya urusan perasaan orang tuh belakangan ya kada peduli, yang penting sambur dulu aja biar tadi lah. Kadang kita juga harus memikirkan bagaimana perasaan orang lain, apalagi dalam berucap ataupun berkata-kata lah Ustaz lah, jangan ibaratnya tunggap dulu, jangan berpikir ya. Kadang memikirkan nih ibaratnya apakah pandiran kita nih akan menyakiti hati orang kah atau kadakah lah Ustaz lah. Kadang itu kurang memikirkan itu ya Ustaz ya. Yang penting kadang mau lebih memikirkan diri sendiri ini daripada orang lain nih.
2: Emosi dulu ya. Karena urusan-urusan.
1: Karena urusan yang lain lagi jar. Itu bagaimana juga nih supaya kita bisa lebih mentauladani lagi akhlak Rasulullah nih Ustaz.
2: Ya. Hanya di antara hal yang sahabat Nabi Muhammad SAW minta nasihat kepada beliau, ausini ya Rasul, beri ulun nasihat wahai Rasul. Nah, ini Rasul SAW memberikan nasihat di antaranya tadi, la taghdab, jangan kau marah kata Rasul. Sumayun kemudian apalagi wahai Rasul? Maka sahabat ini mengatakan, maka Rasul mengatakan kepada sahabat ini, la taghdab. Kemudian apalagi wahai Rasul, la taghdab, jangan marah. Nah, ternyata ini juga merupakan jawami'ul kalim, kalimat yang Rasulullah SAW berikan ringkas kepada kita, namun memiliki makna yang sangat dalam. Marah itu dalam artian marah yang memperturutkan daripada hawa nafsu. Artinya marah itu hanya yang dibenarkan ketika untuk mendidik anak kita, kita wajib untuk marah. Tapi tidak marah seperti tidak mengontrol diri kita. Tapi ini marah yang tidak terkontrol ini, yang disebutkan Nabi SAW, ini dampaknya sangat besar sekali. Nah, ini Di antara akhlak Nabi SAW memberikan nasihat kepada sahabat, nasihatnya ringkas tapi memiliki makna yang sangat dalam. Marah itu dampaknya sangat besar kepada keluarga. Bisa saja karena marah ini bisa memukul daripada anak kita, memukul daripada istri kita, ini berbahaya. Atau bisa saja karena sebab marah keluar perkataan-perkataan kepada istri itu dengan kalimat cerai. Aku cerai ikam misalnya, aku talak ikam talak seribu misalnya. Ada talak tiga lagi talak seribu. Nah, ini menandakan nanti timbul penyesalan. Setelah selesai marahnya reda, sudah tenang, lalu timbul penyesalan. Nah, ini marah juga bisa menyebabkan memukul orang lain. Marah itu bisa menghina orang lain. Marah itu bisa yang ada di kebun binatang itu keluaran.
1: Keluar semua ya Ustaz.
2: Keluar semua. Hampir sekan aja ya. Kena urusan kena belakangan ya. Ini bahaya sekali, Mak. Marah itu bisa saling merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, bongkar aib orang lain. Marah itu bisa saling pukul memukul. Marah itu bisa sampai pada akhirnya membunuh orang lain karena disebabkan oleh marah. Nah, dari sisi kesehatan juga karena sebab marah itu bisa tensi darah itu bisa naik. Bisa rubuh. Entah itu stroke dan lain sebagainya karena disebabkan oleh marah. Nah, ini menandakan bahwa Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat itu menandakan nasihat beliau adalah betul-betul nasihat yang dibimbing oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara juga apa yang pernah disebutkan, Rasulullah SAW itu sederhana kehidupan beliau. Beliau kadang menahan lapar di perut beliau. Bahkan ada batu yang mengganjal di perut beliau, bukan batu yang mengganjal di perut itu dua buah batu itu bukan artian itu menghilangkan lapar, tapi justru menahan sakitnya perut itu karena lapar. Nah, ini Rasulullah SAW ketika di perang Khandaq, sahabat itu meletakkan batu di perutnya untuk menahan sakitnya lapar. Satu buah batu. Ternyata Rasul mengangkat baju beliau, menampakkan perut beliau, ternyata ada dua buah batu yang mengganjal di perut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Ibunda Aisyah, selama tiga kali bulan purnama berturut-turut, tidak ada yang dimasak di rumah kami. Di dapur ada buku khususnya. Nah, kemudian sahabat ini mengatakan, apa yang kau makan wahai Ummul Mukminin? Kata Ibunda Aisyah, al-aswadat. Jadi kurma dan air. Kurma dan air. Bersabar. Kita aja jangankan makanan yang nyaman misalnya. Apa yang kita makan, nasi sop misalnya. Hari-hari nasi sop muyak juga. Ini pasti kita hendak makan gaduh-gaduh, hendak makan lontong, hendak makan macam-macam nasi kuning misalnya. Meskipun misalnya nasi sop itu nyaman juga, tapi pun hari-hari muyak juga kita.
1: Bosan
2: kita juga. Ini apalagi ini Ibunda Aisyah di rumah Rasulullah SAW makan kurma minum air, makan kurma minum air. Bagaimana kesabaran mereka di dalam keluarga mereka. Ini Rasulullah SAW, namun beliau berusaha dengan kesederhanaan beliau, beliau berusaha untuk bersabar. Bersabar menghadapi semua ini. Makanya inilah disebutkan, beliau tidak meninggalkan warisan apa-apa. Warisan Rasulullah SAW adalah ilmu. Maka kita sering-sering duduk di majelis ilmu, sering-sering mendengarkan nasihat agama, sering-sering baca Quran, berzikir, ini akan membuat hati kita itu menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat daripada Allah itu hati bisa menjadi tenang. Maka sering-seringlah untuk mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak yang diajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah ketika beliau berada di pasar kepada orang-orang di pasar itu, ya, Abu Hurairah mengatakan sesungguhnya warisan Nabi SAW sedang dibagikan di masjid. Maka orang pun datang ke masjid, ternyata tidak ada warisan yang mereka pikirkan, mungkin entah uang entah apa itu. Namun ternyata di masjid ada orang yang berzikir, ada orang yang sholat, ada orang yang baca Quran, ada orang yang berada di halakah majelis ilmu. Maka orang itu pun kembali lagi ke pasar orang-orang. Sehingga mereka menanyakan kepada Abu Hurairah, mana warisan Nabi SAW? Dikiranya ada baju Nabi kah?
1: Iya.
2: Ada macam-macam tempat air minum Nabi? Namun kata Abu Hurairah, apa yang kau lihat di masjid? Biasalah di masjid itu orang berzikir, baca Quran, orang yang sholat, ada halakah ilmu. Kata Abu Hurairah, itulah warisan Nabi SAW. Maka kalau kita cinta kepada Nabi SAW, sering-seringlah mengambil warisan Nabi SAW tersebut.
1: Iya, selama kita masih bisa mengerjakannya ya,
2: Ustaz,
1: ya.
2: Harus ada meluangkan waktu
1: untuk hal-hal yang mungkin kurang pentingnya kita bisa nih, apalagi untuk hal seperti itu yang bisa kita kerjakan kapanpun dan dimanapun ya Ustaz ya.
2: Mulai handphonenya kah wajib berjam-jam? Masa kada bisa mengaji Quran?
1: Atau sekedar untuk bersolawat atau berzikir kan bisa sambil apa-apa aja ya
2: Ustaz
1: ya.
2: Gawian
1: santai aja sesambilan, ibaratnya sambil aja biar dalam hati lah Ustaz lah. Yang penting atau baca juga ajar kita tunggal gamatan sedikit-sedikit asalkan isi kaumah lah Ustaz lah.
2: Iya betul.
1: Tadi kan belajar sabar, tenang juga ya kita Ustaz ya. Jangan mungkin ini sedikit-sedikit pemamai nih Ustaz. Walaupun ini rajin banyak juga zikirnya atau amalannya, tapi emosinya tetap tinggi
2: ini Ustaz.
1: Kayak sedikit-sedikit langsung ngegas jar kita itulah.
2: Antenanya tinggi tuh.
1: Antenanya tinggi. Kadang juga kada ramah-ramahnya nih Ustaz, langsung ibaratnya nadanya tinggi langsung pemamai ini Ustaz. Kan ibaratnya kita juga kada tahu nih salahnya di mana,
2: kadang memikirkan orang lain.
1: Kadang
2: orangnya berzikir, Bu, tapi membakar hutan. Orangnya salat, bakar hutan juga. Kadang dia berselawat tapi dia buang sampah sembarangan. Kadang dia tidak memikirkan orang lain, dia memikirkan urusan pribadinya. Maka ini juga sebuah kesalahan, Bu.
1: Jadi ini satu sisi zikirnya jalan, ya, Ustaz.
2: Zikir
1: jalan. Tapi satu sisi perbuatannya seperti itu.
2: Maksiatnya jalan ya.
1: Jadi bagaimana nih? Bingung juga kita ya. Malaikat juga mungkin bingung.
2: Iya, makanya harus duduk di majelis ilmu supaya paham bagaimana cara beramal yang benar itu. Jadi mengilmui dengan benar, mengamalkan juga dengan benar supaya tidak salah di dalam beramal.
1: Jangan hanya fokus pada amalannya saja ya Ustaz ya, tapi mengabaikan bagaimana perilaku dan akhlak kita ya Ustaz ya kepada siapapun, dan karena juga ada memandang umur ya Ustaz ya, siapapun itu ini kita tetap harus menghormati orang lain ya Ustaz. Iya, dan kita juga masih mengajak anak-anak promo seberat nih kalau ingin bergabung di pagi hari ini di Kuma Subuh 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0959 ya Ustaz. Di Kuma Subuh pada hari ini dengan topik kita yaitu akhlak Rasulullah SAW ya Ustaz. Bagaimana kita menteladani akhlak Rasulullah apalagi di zaman sekarang nih Ustaz. Kayaknya ini pengaruhnya lebih besar lagi ya, seperti kata Ustaz tadi, pengaruh dari luar, baik dari cara berpakaian ataupun tren-tren gayanya sekarang, cara berbicara, ini juga bagaimana. Ini tantangan juga ya mungkin untuk para orang tua atau untuk kita semua juga nih dengan pengaruh era seperti sekarang ini nih, supaya kita bisa tetap menteladani akhlak Rasulullah nih, bagaimana nih Ustaz?
2: Iya. Maka kita harus kembali kepada sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita terbuai, jangan sampai kita terlena dengan mengikuti tren-tren yang justru kebanyakan tren-tren yang ada di barat itu banyak merusak. Maka kita mulai ibda binafsik, kata Nabi SAW. Kita mulai daripada diri kita sendiri, jadi merapikan diri kita dengan ilmu dan juga dengan amal yang sesuai dengan apa yang diatur di dalam syariat. Kemudian kalau kita bisa juga, kita berusaha untuk merapikan juga di tengah keluarga kita. Bagaimana kita buat suasana-suasana agama di rumah kita. Kalau kita mampu lagi, kita buat suasana-suasana di kampung kita. Nah, terkadang orang sekarang ini merasa banyak duit misalnya. Akhirnya panggil artis ibu kota dangdutan sekampungan. Nah, ini kadang bisa membingungkan juga sebenarnya. Makanya kita mulai daripada diri kita, bagaimana menerapkan daripada akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau kita bisa seperti itu sedikit demi sedikit, Allah akan mudahkan dan Allah akan tambahkan kecintaan kita kepada agama. Insya Allah.
1: Semoga terbaik kita dapat meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW ya Ustaz ya. Dan mungkin Ustaz ini di sebelum kita akhiri masuk pada pagi hari ini ya Ustaz, yang mungkin ada pesan-pesannya atau kesimpulannya nih dari topik kita hari ini, kita bahas yaitu akhlak Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustaz.
2: Oh iya, jadi kesimpulan daripada apa yang kita sampaikan bahwa Allah menyuruh kita untuk meneladani Nabi Muhammad SAW, dan Allah memuji di dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi SAW ada contoh teladan yang baik. Di antaranya apa yang kita sebutkan tadi, bahwa beliau menggabungkan antara hak Allah dan juga penghargaan kepada sesama manusia. Bagaimana beliau beradab dengan Allah, bagaimana beliau berakhlak kepada sesama manusia, sehingga Allah memuji Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad SAW itu memiliki budi pekerti yang sangat agung, sangat mulia. Ini bagaimana pujian Allah kepada Rasulullah SAW. Ini berarti beliau telah mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah. Ketika ada salah seorang bertanya bagaimana akhlak Nabi SAW, maka Ibunda Aisyah mengatakan khuluqul Quran. Akhlak Nabi SAW adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlak, mengikuti cara bagaimana akhlak Nabi SAW di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita insyaAllah. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustaz untuk hikmah subuh pada pagi hari ini. Tentunya terima kasih juga untuk nonton rahmat sudah setia bersama kita di hikmah subuh. Semoga bermanfaat untuk kita sabar rataan. Baik, dan sanang perempat, Un Helda berserta rekan yang bertugas di hikmah subuh pada pagi hari ini undur pamit. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru pada Rabu 30 September 2026. Kegiatan yang ini dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan dibuka oleh staf ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Insinyur Abdul Samad STMT yang mewakili Wali Kota Banjarbaru Hajah Ernalisa Halabi. Dalam sambutan tertulis Wali Kota Banjarbaru yang dibacakan Abdul Samad, Pemko Banjarbaru menyampaikan apresiasi kepada pengurus Dewan Kesenian Kota Banjarbaru periode 2021 hingga 2026. Apresiasi diberikan atas dedikasi lawan jauh kontribusi dalam pengembangan ekosistem kesenian dan kebudayaan di Kota Banjarbaru. Gasan Banjarbaru, seni menjadi bagian dari identitas kota. Ruang Gasan menyampaikan gagasan sekaligus sarana Gasan mempertemukan berbagai latar belakang masyarakat. Abdul Samad juga menyampaikan pesan wali kota, kesadaran para seniman dan komunitas seni memiliki posisi penting dalam membangun kehidupan kota yang kreatif, terbuka, dan berkarakter. Musyawarah tersebut diharapkan tidak hanya menjadi agenda pergantian kepengurusan secara berkala, forum ini juga diarahkan menjadi sarana evaluasi serta perumusan arah strategi perkembangan seni dan budaya di Kota Banjarbaru. Pemko Banjarbaru menilai Dewan Kesenian memiliki peran penting sebagai ruang kolaborasi bagi para pelaku seni. Keberadaannya diharapkan dapat mendorong karya seniman lokal agar semakin dikenal di tingkat dan lebih luas. Pemerintah daerah juga menegaskan dukungan terhadap perkembangan kesenian akan terus diberikan. Dukungan itu diharapkan berjalan seiring dengan munculnya berbagai inisiatif kreativitas dan sinergi dari para seniman serta komunitas seni. Demikian kabar perompet pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompet selanjutnya. Terima kasih dan salam.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

budaya Banjar dan sanak propat. Ya, sanak propat. Jumpa lagi bersama Ulun Helda. Tentunya di pagi hari ini di Serambi Banuan yang sanak propat dengan sajian lagu-lagu Nusantara. Dan informasi-informasi seputaran Kalimantan Selatan.

Kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk

0: kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

deh Banjar dan Sanak Perempat. Ya, dan Sanak Perempat masih di Serambi Banua pagi hari ini, masih menemani Biang Sembarataan. Dia di

0: ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

suara budaya Banjar yang senang merompat masih di Serambi Benua pagi hari ini. Erasana fakta asli hujan deras disertai butiran es di Barabai Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan nah ukurannya halus-halus ujar. Di mana hujan deras nang mengguyur Barabai dan sekitarnya pada semalam Rabu 30 September 2026. Ini kadang hanya disertai angin kencang, sejumlah warga juga menemukan butiran es nang turun bersama hujan nih. Fenomena ini sontak mengulah warga heboh juani dan sanak pasalnya butiran es terlihat jatuh di tengah hujan deras nang mengguyur wilayah Barabai. Di mana salah seorang warga juga membujurakan adanya butiran es nang turun bersama hujan nang ini jumlahnya banyak dan ukurannya halus-halus ujar. Hujan deras disertai angin kencang nang ini juga terjadi setelah wilayah Hulu Sungai Tengah dalam beberapa waktu terakhir masih dilanda musim kemarau. Berdasarkan catatan warga juga nih, hujan kali semalam ini menjadi hujan yang ketiga yang terjadi selama musim kemarau. Fenomena hujan disertai hujan butiran es nang ini juga menjadi perhatian warga juga nih, terutama karena terjadi di tengah kondisi cuaca nang sebelumnya didominasi panas lawan juga kering nih nang sanak. Di mana sempat ada angin juga saat sebagian wilayah masih dilanda panas lawan kering akibat musim kemarau. Barabai dan sekitarnya justru diguyur hujan deras disertai angin kencang nih. Hujan juga kembali turun setelah beberapa waktu terakhir cuaca di wilayah nang itu lebih banyak didominasi panas. Berdasarkan catatan warga juga nih nang sanak, hujan kali ini menjadi nang ketiga selama musim kemarau berlangsung. Salah seorang warga juga memadahkan hujan turun cukup deras dan disertai angin kencang. Hal serupa juga disampaikan salah seorang warga Barabai lainnya, menurutnya hujan kali ini cukup lebat setelah sebelumnya cuaca lebih sering panas. Di Barabai hujan cukup deras, sebelumnya memang lebih sering panas juga ujarnya. Yang sedang merompat tentunya masih bersama kami di Serambi Banua dengan informasi seputaran Kalimantan Selatan dan juga lagu-lagu Nusantara lainnya hingga pukul 8 nanti. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya.

memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

0: Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Kabar Pramut bersama Lon Helda. Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan pemanfaatan lahan seluas 5.000 meter persegi di Kelurahan Telaga Biru Banjarmasin Barat sebagai kolam retensi gasan mendukung pengendalian banjir. Lahan itu merupakan aset ampun kantor kesehatan pelabuhan kelas 2 Banjarmasin yang sudah dihibahkan kepada pemerintah Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Jeffrey Fransyah meninjau langsung lahan itu pada Rabu 30 September 2026. Hasil peninjauan di lapangan juga menunjukkan lahan itu dinilai memiliki potensi gasan dikembangkan menjadi kolam retensi. Pemanfaatan aset pemerintah ini diharapkan kada hanya menyelesaikan persoalan lahan tetapi juga memberikan fungsi ekologis lawan juga infrastruktur dalam menghadapi persoalan genangan di kawasan Telaga Biru dan sekitarnya. Kepala DLH Kota Banjarmasin juga memadahkan keberadaan kolam retensi dapat menjadi salah satu instrumen untuk menahan lawan juga mengendalikan limpasan banyu ketika terjadi hujan. Setelah bubuhan sini dilakukan peninjauan bersama, lahan ini cocok gasan kolam retensi nang bermanfaat gasan menurunkan potensi banjir di kawasan Telaga Biru lawan juga sekitarnya. Rencana ini juga masih memerlukan kajian lebih lanjut karena kelayakan lahan secara visual belum cukup gasan memastikan efektivitas kolam retensi. Perencanaan harus mempertimbangkan kapasitas tampungan, kondisi kontur dan tanah, arah aliran air, sistem drainase nang terhubung hingga kemampuan kolam menampung limpasan saat hujan dengan intensitas tinggi. Hal ini menjadi penting agar pembangunan kolam retensi kada sekedar menghasilkan infrastruktur nang hanyar, tetapi bujur-bujur mampu mengurangi beban genangan di kawasan nang menjadi sasaran. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR berharap rencana pemanfaatan lahan nang ini segera ditindaklanjuti melalui kajian teknis. Menurut Sidin, kajian menjadi tahapan penting sebelum pemerintah menentukan bentuk pembangunan lawan jua keperluan anggaran sehingga fungsi lahan yang sudah dihibahkan dapat memberikan manfaat nyata gasan masyarakat. Harapan ini segera ditindaklanjuti dengan kajian teknis sehingga kita bisa mengetahui nang kaya apa pemanfaatan lahan yang ini secara maksimal lawan jua manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat. Demikian kabar Perompet pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.